0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasa lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Pendengar, Anda bisa ikuti siaran kami melalui di Terestrial 101 FM dan juga 96,8 FM, dan juga bisa melalui audio streaming di www.rd.co.id. Pagi ini kita berbicara berkaitan dengan penyembelian hewan kurban penuhi persyaratan, karena besok tanggal 27 ada kegiatan Idul Adha, dan di mana dilanjutkan, ya biasanya dilanjutkan besok Rabu atau Kamis untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, nanti kita akan perbincangkan dengan dua narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Bidang Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Dr. Hewan Agus Sasmito, dan juga ada Ketua DPD Juleha Surakarta, Muhammad Jamuri SE. Anda juga bisa bergabung. Menurut pandangan Anda seperti apa hewan ternak yang siap dan sehat? Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan penyembelihannya? Kami undang Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp di 081390015525. Kami masih hadirkan beberapa lagu untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, besok 27 Mei 2026, umat Islam akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari itu banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban. Hal yang menjadi penting, hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan untuk kurban. Begitu juga menjadi perhatian bersama bagaimana tata cara penyembelihan yang baik dan benar, dan bagaimana kemudian pemilihan hewan kurban yang memenuhi ketentuan, dan bagaimana pula melakukan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti berkaitan dengan hal tersebut, nanti kita akan ajak obrol dua narasumber kami lebih jauh lagi. Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp 081 3000 91 5525.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar menantikan jam 8 pagi, saatnya kita bergabung bersama dua narasumber kami, Kepala Bidang Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Dr. Iwan Agus Sasmito, dan juga Ketua DPD Juleha Surakarta, Muhammad Jamuari SE. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui telepon dan juga WhatsApp. Kita undang Anda nanti jam 8 pagi.

0: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini, seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan tadi pagi. Pagi ini kita berbicara terkait dengan penyembelihan hewan kurban penuhi persyaratan. Ini kaitannya dengan besok tanggal 27 pendengar, di mana umat Muslim Islam akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari itu juga banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban. Dan selain itu juga ada hal-hal yang penting menjadi perhatian dari hewannya sendiri, kemudian dalam kondisi seperti apa, sehat dan pemenuhan persyaratannya, dan begitu juga dengan tata cara pelaksanaan dalam penyembelihan yang baik dan benar. Nah, pagi ini kami akan berbincang dengan dua narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Bidang Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Dr. Hewan Agus Sasmito, dan juga Ketua DPD Juleha Surakarta, ada Muhammad Jamuri SE. Selamat pagi Pak Agus, Pak Jamuri.
1: Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik Pak Agus.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, saya manggilnya Pak Agus dan Mas Mahmet aja atau gimana nih?
2: Iya, saya Mahmet aja, Mas Mahmet.
0: Oke, Mas Mahmet, baik. Dari Juleha atau bisa dikatakan juru sembelih halal, begitu ya, Mas Mahmet ya?
2: Ya, betul.
0: Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam obrolan kami, bincang kami pagi ini, Anda bisa bergabung melalui telepon di 638055. Ataupun juga melalui WhatsApp 0813-1900-155-25. Baik, saya ke Pak Agus terlebih dahulu sebelum nanti ke Mas Bebet. Pak Agus, bagaimana nih persiapan penyembelihan hewan kurban seperti apa ini di Surakarta ini, pada khususnya Pak Agus?
1: Okay, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 ya Mas ya?
0: Pro 1, iya.
1: Ya, Pro 1 di manapun Anda berada, izin menyampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan Hari Raya Kurban di Kota Surakarta. Yang pertama, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta akan menugaskan sebanyak 60 orang petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, dan dibantu 11 orang dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, para dokter hewan yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, baik sebelum hewan dipotong maupun setelah hewan dipotong. Yeah. Kemudian kegiatan itu kita mulai nanti pada saat hari raya tanggal 27 sampai hari Tasyrik. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di rumah potong hewan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat-tempat penjualan, baik yang secara dadaan ya, ataupun di pasar hewan. Itu sudah kita kerjakan, sudah kita laksanakan, yang dimulai dari bulan sejak tanggal 1 Mei kemarin. Kemudian kita juga ada pelatihan tata cara pemotongan hewan kurban yang kita kerjasamakan dengan juru sembelih halal sebagai narasumber. Kebetulan Ustadz Mehmet sendiri kemarin yang menyampaikan terkait dengan materi tata cara pemotongan hewan kurban pada tanggal 13 Mei tahun 2026, hari Rabu kemarin. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia dalam rangka Kota Surakarta, dalam rangka nanti inventarisasi masjid-masjid yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan kurban. Sekilas mungkin seperti itu persiapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Mas Hadid.
0: Baik, Pak Agus, ini luar biasa ya. Artinya ini menjadi salah satu poin penting ketika Pak Agus dan teman-teman untuk terjun langsung nih Pak ya, memetakan kesiapan dan persiapan di tanggal 27. Ada hal yang urgensi sangat penting Pak ditemukan di selama memasuki tanggal 27 besok ini Pak, Pak Agus?
1: Sampai saat ini kita belum menemukan. Kalau kami kan lebih fokus ke kesehatan hewannya, gitu Mas. Sampai saat ini kita belum menemukan penyakit hewan penyakit hewan menular, khususnya yang penyakit hewan menular strategis, yang untuk hewan kurban. Kita selama pemeriksaan di tempat penjualan, itu kebanyakan yang masih yang kita temukan itu ya kalau tidak pilek, skabies. Untuk hewan hewan sapi maupun hewan kambing. Ya, kalau kalau untuk penyakit PMK, kemudian antrak, LSD, itu kita belum menemukan.
0: Oke, artinya posisinya masih aman, bagus ya?
1: Masih aman,
0: masih aman ya.
1: Insyaallah mudah-mudahan aman sampai selesai.
0: Sampai selesai nanti. Iya, iya. Harapannya seperti itu, Pak Gus. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Gus, kira-kira ini ada berapa hewan ternak, Pak, yang nanti akan digunakan? Apakah ini terpantau oleh tempat Pak Gus ini?
1: Kalau kita bicara jumlah tempat pemotongan, tempat pemotongan di tahun kita bicara di tahun 2025, Mas.
0: Baik.
1: Di tahun 2025 itu sekitar 750-an lebih tempat pemotongan Kota Surakarta. Ya, kemudian untuk jumlah hewannya sendiri itu di tahun 2025 kurang lebih sekitar 2.956, Mas. Kemudian untuk kambing, domba sekitar 6.000 ekor. Baik. Di tahun 2025. Nah, itu kurang lebih nanti di tahun 2026 ya sekitaran segitu. Naik turunnya ya sekitar segitu.
0: Ada kenaikan kemungkinan, bagus ya?
1: Kalau dilihat
0: data yang ada
1: kemarin,
0: itu
1: kemarin kita di tempat pemotongan di tempat penjualan ya, dan curhat para pedagang itu kelihatannya akan mengalami penurunan. Prediksi kami akan mengalami penurunan, Mas.
0: Dibandingkan 2025, Pak Gus ya.
1: Dibandingkan 2025.
0: Baik. Sudah ada tim juga ya, Pak Gus ya, yang disebar juga, Pak Gus ya?
1: Sudah, Mas.
0: Sudah
1: ada tim. Kita ada tadi yang saya sampaikan sekitar 71 orang di 5 kecamatan untuk 54 kelurahan.
0: Oke, luar biasa, Pak Agus. Baik, kita ke Ustadz Mehmet dulu terlebih dahulu. Di Ustadz nih, bagaimana kesiapan para juliha Surakarta ini, Ustadz?
2: Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari pemirsa Pro 1 RRI. Ya, untuk kesiapan teman-teman di juliha, alhamdulillah, ini kita di tahun ini lebih dari 50 titik di Solo dan sekitarnya yang kita adakan edukasi, baik masjid maupun pondok pesantren ataupun instansi yang mengundang kami untuk sharing-sharing masalah manajemen kurban, teknik penyembelihan dan penanganan hewan, supaya nanti ketika proses kurban itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu sekitar 50 titik ya. Dan kemarin alhamdulillah kita di hari Ahad kemarin tanggal 24 itu kita adakan acara apel siaga Idul Adha, dihadiri oleh para juleha, takmir masjid dan panitia kurban di Masjid Agung Kota Surakarta. Kemarin yang hadir itu 300 lebih, sekitar 320-an. Yang itu yang terpantau ya. Jadi teman-teman alhamdulillah kemarin dari masjid-masjid kita sudah ada pembekalan, kemudian terakhir kemarin gongnya di acara Sangun Jagal itu, apel siaga itu, kita kumpulkan, kita pastikan bahwa teman-teman yang akan bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Tasyrik itu benar-benar sudah siap semuanya, baik secara ilmunya, tekniknya, secara ilmu syari'inya juga siap, sehingga nanti ketika pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan Tasyrik itu tidak asal-asalan. Makanya kita adakan Sangun Jagal, kita sangoni, kita beri bekal mereka untuk bertugas itu, karena memang cuma setahun sekali. Kalau nggak di refresh kan, maka itu kita adakan Sangun Jagal itu. Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Kemarin Mas Wali juga hadir dan support acara kita, support tentang penyembelihan di Idul Adha dan Tasyrik itu. Ya, alhamdulillah ini kita juga ada bekerja sama dengan Dispangtan juga, Pak RPH, Pak Agus juga. Kita ada namanya ini, Mas Adit, ada namanya Sekolah Eksekutor. Jadi kita bekerja sama dengan Dispangtan, takmir-takmir masjid yang ingin belajar untuk menyembelih secara langsung, secara betulan, tidak simulasi, menyembelih sapi secara langsung, itu kita ada kelasnya dan itu gratis. Jadi dari takmir masjid yang mau belajar mendaftar, kemudian nanti kita dampingi satu siswa, satu mentor. Dan ini sudah kita alumni itu ada sekitar 50-an. Walaupun tidak di Solo aja ya, ada sekitarnya ya, Wonogiri, apa itu Subarjo, Klaten, dan Karanganyar, Ragen. Tapi pada dasarnya ini sebagai upaya kita supaya nanti teman-teman yang bertugas di hari Idul Adha, takmir masjid, panitia kurban itu betul-betul siap. Nah, jadi sudah pernah praktek menyembelih sapi betulan, minimal kalau dia selesai masa pembelajaran itu, minimal dia dalam satu bulan itu menyembelih 14 ekor sapi itu minimal. Tapi kalau biasanya itu lebih, karena mentornya ini biasanya baik hati, yang jatahnya mentor dikasihkan siswanya supaya disembelih siswanya gitu. Jadi ini punya pengalaman yang lebih, sehingga nanti kita terjun di masyarakat itu sudah siap. Gitu Mas Adit.
0: Baik, artinya ini menjadi satu pembekalan begitu ya Stat ya, sebelum diterjunkan tanggal 27 besok sampai hari tasrik. Dari tahun ke tahun apakah ini ada penambahan teman-teman dari Julha ini atau masih sama Ustaz Mamet?
2: Tetap ada penambahan karena gini, kita tiap tahun kan ada roadshow edukasi dari masjid ke masjid itu. Nah, dari roadshow itu banyak yang tertarik. Ternyata menyembelih itu ada ilmunya ya. Iya ada ilmunya. Ternyata menyembelih itu mudah ya, karena gambaran orang itu kan kadang kalau nggak tahu itu kan menyembelih sapi itu susah. Menyembelih sapi itu harus, padahal kalau kita tahu ilmunya sebenarnya menyembelih sapi itu mudah. Nah, makanya kita roadshow dari masjid ke masjid, mereka kemudian tertarik. Wah, aku pengen belajar lebih dalam mengenai penyembelihan ini. Maka itu tadi kita adakan kelas. Kita bekerja sama dengan FPH di Pangtan dalam hal ini, untuk karena yang sapi yang menyediakan sana kita hanya di penyembelihan saja, karena kita kalau menyediakan sapi sendiri kan nggak mungkin untuk disembelih sapi satu ekor kan misalnya kan juga makanya di situ sudah Masya Allah, kita terima kasih betul pada Dispangtan dalam hal ini sudah memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi fasilitator antara takmir masjid dengan kami, yang sehingga nanti ketika diterjunkan itu betul-betul dia sudah punya pengalaman, tidak hanya sekedar teori yang didapatkan, tetapi dia juga pernah, aku pernah menyembelih 14 ekor sapi, sehingga nanti ketika diterjunkan itu sudah petek lah bahasa dari ininya, mentalnya, kemudian tekniknya sudah terasa begitu.
0: Baik. Modal untuk menjadi Julha itu seperti apa? Harus tetap begitu ya Tat ya? Harus punya mental begitu ya Tat ya?
2: Ya, tapi nggak cukup hanya keberanian saja. Jadi kita minimal ada dua ya. Ada ilmu syar'i minimalnya, minimal saja. Dan kemudian ilmu mental. Mentalnya juga harus siap. Jadi fisiknya siap, mentalnya juga siap. Kalau hanya fisiknya saja, dia gede dhuwur kayak Werkudara, tapi nek takut darah ya nanti ya gancar. Enggak boleh, jangan, kalau takut darah jangan. Jika dia pemberani. Berani, tapi dia enggak punya ilmu skill ya, itu nanti bahaya, karena nanti menyembelih itu bisa menjadikan ketika tadinya halal, kalau proses penyembelihan haram, proses penyembelihannya salah, itu bisa jadi nanti hasilnya haram. Begitu, maka tidak hanya cukup keberanian, tapi juga tidak cukup fisiknya yang kuat. Dua-duanya harus terpenuhi.
0: Sebentar, ini tadi yang menarik, ketika penyembelian itu prosesnya tidak benar akan menjadi haram begitu. Ini apa yang harus diketahui nih, Tad Mamet?
2: Nah, ini misalnya minimal dua hal ya. Yang pertama, seorang penyembelih itu dia harus paham urat mana yang wajib, yang wajib terputus ketika proses penyembelian.
0: Baik.
2: Jadi jangan sampai hanya sekedar hewannya mati, Kalau sekedar hewannya mati, nggak usah disembelih, nanti juga mati sendiri gitu kan. Tapi karena menyembelih itu sebuah ibadah, dan ibadah itu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ada dua urat yang wajib terputus itu, berarti mutlak harus dipenuhi.
0: Gitu. Oke, baik.
2: Yang pertama namanya jalur nafas, kerongkongan itu yang lubang itu. Kalau dalam bahasa syar'i itu namanya fulkum itu. Yang kedua namanya mari itu jalur makan dan minum. Yang bentuknya kayak usus di belakangnya fulkum tadi, belakangnya jalur nafas tadi. Nah, minimal dua ini harus terputus. Jangan sampai proses penyembelian terjadi, tapi ada salah satu yang tidak terputus misalnya.
0: Baik.
2: Nah, maka ini kalau sudah mati hewannya, maka nanti hukumnya ini menjadi bangkai, tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin. Begitu, minimal satu itu. Yang kedua, minimal dia tahu bacaan apa yang wajib dibaca ketika hendak menyembelih gitu. Dua hal ini minimal harus dipahami oleh seorang juru sembelih. Jadi tidak boleh asal-asalan.
0: Oke. Gitu, artinya dua poin ini yang harus diketahui. Artinya di belakang dua poin ini masih banyak lagi ya, Tat ya, yang harus diketahui juga oleh para juru sembelih ini ya, ya Tat ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Benar. Makanya kalau kita edukasi itu kan minimal kan 2,5 jam itu kalau di masjid-masjid itu. Nah, kita kupas di situ, tapi ada ilmu minimal yang harus diketahui. Ada nanti termasuk aku pengen nyembelihnya cepat gimana, itu juga ada ilmunya kan. Ada orang itu nyembelih cuman sekali sayat selesai, empat urat terputus. Ada yang harus di bulan-bulan ya tidak keserawan. Kalau dalam bahasannya Pak Agus itu tidak keserawan. Nah begitu.
0: Baik.
2: Itu ada ilmunya semuanya, dan ilmu itu sebenarnya bisa kita pelajari, dan insya Allah mudah sebenarnya menyembelih begitu. Kalau ilmunya sudah tahu begitu Mas Haji.
0: Baik, selamat. Pak Agus, Ustadz kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi, tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama dua orang sumber kami pendengar, ada Pak Agus Sasmito dan juga ada Ustadz Muhammad yang masih berbicara terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu penyembelihan hewan kurban penuhi persyaratan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan untuk Anda nanti melalui telepon 638055 atau melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Saya ke Pak Agus Sasmito kembali. Pak Agus, untuk hal yang berkaitan dengan dinas ini Pak, apa yang sudah tadi sudah sempat dilakukan dan disampaikan Pak Agus ya di awal obrolan kita tadi, pengecekan yang dilakukan oleh juga teman-teman dari Pak Agus, 70-an orang itu Pak ya, menyelikupi dari 5 kecamatan. Nah, sejauh ini Pak, sampai hari ini mungkin ada agenda-agenda khusus yang mungkin dilakukan juga Pak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Pak Agus?
1: Hari ini kita masih ada pemeriksaan kesehatan di tempat penjualan, di wilayah Pasar Kliwon, khususnya di Pasar Kambing dan Domba di Kelurahan Mojo. Kemudian nanti juga melebar di wilayah Jebres, sebagian daerah Pecang Sawit. Yang kita kerjasamakan, kita sinergikan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Sekalian nanti ada pengambilan sampel untuk pengujian kecacingan ya, penyakit kecacingan. Apakah hewan yang dijual untuk kebutuhan kurban di Kota Surakarta itu benar-benar hewan yang sehat,
0: tidak
1: cacingan seperti itu.
0: Baik, baik. Untuk Pak Agus, sebelum kita lanjut, Ustadz, kita terima telepon dulu boleh ya? Ada yang sudah bergabung pagi ini. Baik. Selamat pagi, Pro 1.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta diterangkan lagi dua syarat yang bisa langsung bypass cepat mati itu loh.
0: Ustaz tadi saya nyatakan. Ustaz Muhammad ya berarti ya.
2: Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saat pemeriksaan daging dari pihak pemerintah, ada cacing di hati. Pertanyaan saya, itu kesalahannya saat ngasih makan atau sebelumnya bisa timbul cacing, lalu dagingnya boleh dimakan toh, tapi artinya kan enggak. Nah, artinya tuh saya ambil, saya kasih makan buat pesugihan saya kura-kura itu. Terus yang ketiga, bantingnya, teknik banting yang benar tuh bagaimana? Apakah kalau kita lihat di YouTube dipingsankan dulu atau enggak? Pengerasa keram sakit. Sekarang saya sudah enggak mampu lagi untuk bantu beleh. Paling menonton karena bawa tekan ya, aku malah gegabah, saya malah kebanting gitu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ustaz Ahmed dulu sebelum nanti ke Pak Agus terkait dengan cacing hati tadi Pak Agus ya. Ustaz Ahmed, kami silakan. Ustaz.
3: Tadi pertanyaan pertama apa tadi?
0: Terkait dua syarat untuk penyembelian supaya cepat tadi, Ustaz, yang harus dipenuhi.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Untuk supaya kita bisa cepat dalam penyembelihan itu minimal ada 4 hal ya yang harus dipenuhi ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita yakin bersama bahwa ini garis penting, garis bawah penting yang harus diketahui dan harus dilazimi oleh seorang penyembelih, bahwa keberhasilan dalam penyembelihan itu sebenarnya itu hanya satu, pertolongan Allah. Tidak ada yang lain. Sehebat apapun kita, setajam apapun alat sembelih kita, ataupun kita itu sudah berpengalaman apapun, kalau Allah berkehendak gagal ya akan gagal. Itu yang pertama perlu kita tancapkan dalam keyakinan kita. Tetapi ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu dilakukan agar mendapatkan pertolongan Allah, itu ada 4 hal. Yang pertama, pisaunya harus tajam. Kalau nggak tajam nggak boleh. Itu SKKNI juga sudah mengatur tuh. Nanti Pak Agus, Dr. Agus bisa menambahkan mungkin ya. Jadi udah harus tajam dulu, kalau nggak tajam nggak boleh dipakai. Termasuk dalam syariat itu juga diatur, kata Rasulullah, wal yuhita ahadukum safratahu, maka engkau harus tajamkan pisau kalian. Nah, sebelum nyembelih harus ditajamkan pisaunya dulu, satu. Yang kedua, ada namanya operator kepala. Sehingga ketika nanti proses penyembelihan itu tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan di titik sembelih itu. Karena kalau ada pergerakan di titik sembelih itu akan bahaya. Pisaunya bisa terlempar, pisaunya bisa terbalik, atau mungkin pisaunya tercepit. Nah, itu maka tidak akan mungkin bisa cepat dalam penyembelian. Yang ketiga, ada namanya peregangan leher yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita analogikan misalnya, kita punya benang, ditarik ke kanan dan ke kiri kencang gitu, kemudian kita punya pisau yang tajam, pisau ini kita gesekkan sit gitu aja, itu insya Allah akan putus. Tapi kalau misalnya kita punya benang, benang yang sama, orangnya sama, pisaunya sama, tenaganya sama, tapi kalau ini dikendorkan maka nggak akan putus. Begitu juga leher hewan yang akan disembelih, kalau pergangannya maksimal maka insya Allah mudah set gitu, pisaunya tajam, nggak ada gerakan, kemudian pergangan leher maksimal. Dan yang keempat adalah teknik yang tepat. Nah, tekniknya apa? Tekniknya nanti mau pakai teknik dorong, mau tarik, kombinasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Begitu. Jadi empat hal ini ya, untuk melandasi satu yang namanya pertolongan awal tadi, ada empat hal. Yang pertama, pisau yang tajam. Yang kedua, tidak ada pergerakan ketika proses penyembelian di titik sembelih. Kemudian yang ketiga, pergangan lehernya maksimal. Yang keempat adalah teknik yang tepat, termasuk kalau nanti punya gelambir, nah gelambirnya harus ditarik. Kalau nggak ditarik, nanti ya agak susah untuk mendapatkan proses penyembelian yang cepat, gitu kira-kira.
0: Baik, teknik yang tadi ditanyakan oleh Kapten Obama tadi terkait untuk menidurkan atau membuat pingsan terlebih dahulu seperti apa itu, Tad? Emang bisa ya, Tad?
3: Oh iya. Ini bukan ini ya, bukan memingsankan ya. Kalau memingsankan nanti pakai stunning. Tapi kalau diankan enggak pakai itu. Teknik untuk merebahkan dalam hal ini yang lebih tepat. Teknik untuk merebahkan ini yang biasa dikenal ada 4, Pak. Yang pertama namanya metode rope squeeze. Nah, ini harus pakai gambar sebenarnya. Rope squeeze. Yang kedua namanya metode Barley. Yang ketiga namanya metode Gasper. Dan yang keempat restraining box RB. 1, 2, 3 ini pakai tali, cuman pakai tali saja. Baik rope squeeze, Barley ataupun Gasper itu hanya pakai tali. Kalau yang metode keempat, yang restraining box itu yang pakai box dari besi itu loh, Pak. Masukkan dulu sapinya dalam box itu, kemudian baru ditali. Nah itu yang RB. Dari keempat teknik ini sebenarnya ya semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau pengen paling aman pakai restraining box, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu biasanya waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Jadi teman-teman biasa kalau misalnya tanpa restraining box hanya pakai tali bisa merobohkan dan menyembelih 4. Mungkin yang pakai restraining box itu baru 1 baru selesai gitu. Karena penggilingnya dulu ke tempat ke apa alatnya itu, kemudian nanti masih nali kepala, nali kaki, nali badannya. Itu butuh cukup waktu yang lama, beda dengan langsung tali. Tali langsung dipasang, sudah pasang selesai, kemudian tarik, roboh, gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu ke gambarannya, Mas Adit. Kalau ada pertanyaan feedback, nanti kita ajikan lagi.
0: Baik, terima kasih, Ustaz. Pak Agus Sasmito, terkait pertanyaan dari Kapten Obama tentang penyakit cacing hati ini tadi, seperti apa, Pak Agus, ketika itu ditemukan kasus seperti itu? Daging yang lainnya seperti apa?
1: Oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa cacing hati yang ada di sapi itu adalah penyakit lama ya, penyakit yang bahasa kalau bahasa kami penyakit kronis ya, ada di sapi itu dalam jangka waktu yang bisa tahunan, bisa dari bulanan sampai tahunan. Jadi ada ketika kalau berkaitan dengan Idul Adha itu ada di tempat peternaknya, bukan di tempat pemotongannya. Kemudian biasanya terkait dengan pemberian pakan yang mengandung telur cacing hati, kemudian masuk ke dalam tubuh cacing hati, berkembang biak, bertambah jumlahnya, akhirnya menetap di dalam hewan sapi. Nah, kemudian ketika pada saat proses pemotongan, dan ini biasanya terjadi dan biasa kita temukan kasus-kasus penyakit cacing hati pada saat pemotongan hewan kurban, hewannya kelihatannya besar, sehat, tidak tampak sakit. Memang cacing hati atau kecacingan hati pada sapi ini tidak bisa dilihat secara klinis. Jadi hewan sehat pun, hewan yang tampak sehat pun, yang dari luar besar, kelihatan lincah, itu kadangkala di dalam hatinya juga ada cacing hatinya.
0: Baik.
1: Sekali lagi, tidak bisa dilihat secara mata, secara kasat mata, secara gejala klinis dia tidak memiliki ciri-ciri spesifik. Dan bisa diketahui dengan uji laboratorium, dengan uji sampel feses untuk uji apung cacing hati untuk menemukan telur pada kotorannya. Nah, kemudian pada saat setelah hewan dipotong, hatinya ditemukan cacing hati, itu dagingnya aman untuk dikonsumsi. Tidak terkontaminasi oleh cacing hati. Jadi cacing hati ini hanya ada di dalam hati. Nah, bagaimana dengan hatinya? Hatinya kalau ditemukan seluruh bagian hatinya terserang cacing hati, maka ya semuanya harus dimusnahkan. Tapi kalau sebagian atau satu lobus atau hanya bagian kiri atau yang masih normal tidak ditemukan cacing hati, itu masih bisa dikonsumsi. Begitu.
0: Baik,
1: Mas Adit.
0: Baik. Artinya tadi sempat Pak Agus mengatakan bahwa ternyata memang pemeriksaan itu termasuk juga dimungkinkan munculnya cacing hati begitu. Artinya ketika itu nanti ditemukan dalam pemeriksaan akan ada penanganan begitu, Pak Agus?
1: Ya, biasanya kita menyarankan kepada panitia pemotong, ya, panitia pemotongan hewan kurban, kalau ditemukan cacing hati itu untuk dimusnahkan atau dibuang, dikubur bersama dengan brodot, ya, brodotnya atau limbah padatnya, limbah padatnya pemotongan. Kemudian kalau secara klinis sekali lagi cacing hati pada sapi ini tidak menciri, jadi memang nanti pada saat hanya bisa ditemukan pada saat pemeriksaan setelah hewan dipotong. Ya, kemudian bagaimana panitia bisa mengetahui di dalam hatinya mengandung cacing hati? Biasanya pada saat pembekalan atau pada saat pelatihan yang kami kerjakan atau yang kami laksanakan, itu akan diberi bekal atau pengetahuan terkait dengan untuk mengetahui cacing hati atau penyakit fasciola dalam hati, di hati sapi itu seperti apa, akan kita berikan pada saat pelatihan. Jadi ada pelatihan tata cara pemotongan hewan kurban yang di dalamnya termasuk juga tentang kesehatan hewan dan pengolahan daging. Jadi panitia sudah mengetahui jika ada cacing hati di dalam hatinya, dia akan berbuat seperti apa, bagaimana tindakannya, gitu Mas.
0: Secara SOP sudah terstruktur, sudah, ada ya, sudah Pak Agus ya. Gitu. Baik, baik. Pak Agus Sasmito, Ustadz Mehmet, kita jeda dulu sebentar. Ada satu lagu yang harus kita sampaikan pendengar. Setelah itu kita sambung lagi obrolan kita pagi ini yang menarik ya. Tetap bersama kami, Dr. Agus, Ustadz Mehmet. Kita kembali saya yang satu ini.

0: Ding, kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
0: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Satu Surakarta, kalian informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, masih bersama Dr. Agus Sasmito, ada Ustadz Mehmet yang masih menemani Anda pagi ini. Masih ada waktu pendengar, kita buka line telepon kembali, izin Ustadz Pak Agus Sasmito untuk terima telepon lagi. Selamat pagi Pak Satu.
3: Assalamualaikum, Obama lagi.
2: Obama lagi, tanduk alit, silakan Kapten Obama.
3: Yang sewu, kalau kita ingin cepat mematikannya, tapi terus golok kita masukkan di jantungnya, kita tonjok gitu ke dalam itu, boleh enggak? Satu. Yang kedua, saya pernah alami kambing saya ora gelem ngadeg, tapi kok kembung. Saya suruh ngadeg lagi, enggak mau lagi, akhirnya bismillah tak potong. Jebulannya apa? Ginjalnya itu membesar sampai segede alat kelaminnya. Apalagi yang disebut penyakit liver kambing itu seperti itu. Atau penyakit liver dia seperti itu, Pak Dokter. Lalu sekali lagi, livernya kita makankan buat bulu saya. Nah, yang ketiga, apakah saya kena kutukan ya? Sekarang saya sakit mata Brebes, Pak. Saya tuh kalau motong, kalau sudah nggak kuat, kewan ini Brebes, saya tuh melu Brebes. Apa tuh pamitan ya itu. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kapten Obama. Mungkin langsung ke Ustadz Mehmet dulu. Pertanyaan ketika nanti harus ditusuk ya di jantungnya, seperti apa itu Ustaz?
4: Tadi suaranya nggak terlalu terdengar ya, jadi aku agak bingung ini. Ya, jadi kalau misalnya proses penyembelian sudah memutus 2 minimal, 4 sempurnanya, 2 tadi hulkum dan mari, jalur nafas dan jalur makan itu terputus, itu dasa. Kemudian kalau sempurnanya 9 itu ada 4 urat yang diputus ya. Jalur nafas, jalur makan, kemudian ada jalur darah yang 2. Itu tugas kita hanya memotong itu saja. Adapun kalau misalnya belum mati, tidak boleh dilakukan tindakan ditusuk jantungnya. Ataupun tindakan lain untuk mempercepat kematian, tidak boleh. Kenapa? Karena masalah mati lama atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita berusaha untuk secepat-cepat sembilan kita memotong 4 saluran ini ya, hulkum, mari, dan wadajain ini. Terputus semuanya. Kalau sudah terputus semuanya secara syariat, masalah kematian itu bukan urusan manusia. Tapi masalah proses itu urusan kita, bagaimana kita memenuhi persyaratan itu dengan baik. Kalau menusuk di jantung itu tidak disarankan, tidak boleh. Karena itu nanti tidak berlaku ihsan namanya, tidak berlaku ihsan. Begitu. Terus ada pertanyaan lain tadi. Apalagi yang tadi Mas Adin?
2: Termasuk juga nanti apa tadi Pak? Kok saya sekarang apa kena kutukan? Sekarang itu saya suka Brebes mili gitu. Kalau melihat hewan kurban itu Brebes mili, apakah sekarang kena kutukan begitu pertanyaannya Ustaz?
4: Iya, iya. Ya, itu sebenarnya manusiawi. Manusia itu apa, ketika kalau yang hatinya lembut ya itu kan, kalau lihat itu mungkin agak gimana, tapi ya sebenarnya itu bukan sebuah masalah ya. Asalkan kita memenuhi syarat-syarat tadi ya, termasuk adab dalam penyembelian, yaitu tidak boleh memperlihatkan hewan yang masih hidup itu melihat proses penyembelian atau melihat proses setelah penyembelian. Jadi harus dipisahkan antara hewan yang masih hidup dengan prosesannya, proses penyembelian, menguliti, kemudian mengiris-iris dagingnya, kemudian memotong-motong tulangnya, itu semuanya tidak boleh terlihat oleh hewan yang masih hidup. Itu secara syariat ada aturannya, secara aturan negara kalau nggak salah di Permentan nomor 14 tahun 2014, kayaknya nanti bisa dikoreksi terakhir kalau saya salah, itu ada aturannya juga, tidak boleh melihat. Kalau itu sudah kita apa, sudah kita lakukan, memisahkan, kemudian tidak, kemudian nanti pas membaringkan tuh membaringkan dengan cara yang baik tadi, tidak dibanting. Ada metode-metode tadi yang 4 tadi, kemudian memotong 4 saluran ketika proses penyembelian, prosesnya cepat, itu insya Allah

0: Sudah cukup bagi kita untuk tata cara pelaksanaan sesuai syariat.
1: Iya.
0: Adapun nanti kok misalnya merasa iba dan sebagainya, ya itu mungkin wajar bagi sebagian orang. Tapi yang namanya syariat itu tentunya sudah diukur oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini sebuah momen ibadah yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyembelih dan sebagainya ini tidak sebuah masalah. Ada orang itu mungkin, wah masa kok kita membunuh makhluknya Allah? Nah, karena itu syariat ya tidak masalah. Rasulullah sendiri juga melakukan itu, dan Rasulullah juga mencontohkan setiap tahun dari mulai tahun ke-2 Hijriah itu beliau menyembelih binatang kurban. Gitu, Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih.
0: Itu
1: demikian jawaban dari Ustaz Ahmed ya untuk Kapten Obama. Baik, ada pertanyaan dari Bu Erna di Solo. Selamat pagi, Pak Agus Sasmito. Bagaimana cara kita menentukan, memilih hewan untuk berkurban? Kemudian berkurban itu kan ada persyaratan, hewan kurbannya seperti apa, Pak Agus, dalam pemilihan hewan itu? Terima kasih.
2: Oke, baik. Untuk pemilihan hewan kurban yang baik, yang sesuai syariat tentunya, nggih. Yang pertama itu hewan harus sehat.
1: Iya.
2: Yang harus sehat, kemudian yang kedua hewan harus cukup umur. Nah, cukup umur itu nanti mungkin Ustadz Mehmet lebih paham. Ya, terus kemudian hewan yang sehat itu ada ciri-ciri dan ada tanda-tandanya. Nah, untuk hewan yang sehat, yang pertama perhatikan beberapa bagian tubuhnya. Ada bagian tubuh mata, bagian tubuh kulit, kemudian mulut, terus kemudian kuku, cara bergeraknya, kemudian ada tidaknya luka di dalam kulit, terus ada luka atau tidak di dalam mulutnya, ada tidak lubang atau darah yang keluar dari lubang-lubang normalnya. Jadi secara umum untuk hewan sehat itu dicirikan yang pertama nafsu makan itu teratur, atau nafas teratur, kemudian berdiri tegak, tidak pincang, tidak ada luka, kemudian bola mata bening, tidak ada kebengkakan, kemudian area mulut dan bibir itu bersih, lidah bergerak bebas, terus aktif bergerak. Kadangkala kan kalau di kambing itu yang kadangkala yang sering menaiki temennya itu justru hewan yang sehat, dia itu normal.
1: Oke. Okay. Siap untuk dikurbankan, Dok ya.
2: Iya. Kemudian rambut atau bulu itu bersih, tidak kusam, tidak kotor, tidak berdiri, tidak jegrik. Yang terakhir cermin hidung basah. Itu kalau kita menentukan hewan itu sehat sebagai salah satu ciri atau hewan yang baik untuk berkurban.
1: Oke.
2: Kemudian kalau cukup umur itu ada beberapa teori ya, atau ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan atau yang bisa kita lakukan untuk menentukan hewan itu sudah berumur atau belum untuk berkurban. Itu biasanya ditandai dengan kepoelan dari gigi si hewan. Nah, jenis untuk puel-puel sendiri kan kalau di sapi sama kambing kan berbeda gitu. Kalau umur biasanya kalau di sapi itu umur yang bisa masuk syarat untuk hewan kurban itu kan umur 2 tahun, benar gak tak nih? 2 tahun ya. Kemudian untuk sapi, untuk kambing atau domba itu umur 1 tahun. Nah, caranya ya tadi mengetahui tanggalnya gigi seri pada kambing, domba atau sapi. Kalau gigi seri tanggal sepasang di atas itu berarti dia umur sudah puel atau berumur 2 tahun.
1: Oke.
2: Kalau di kambing atau domba gigi serinya sudah puel atau sudah tanggal sepasang di atas itu berarti dia sudah berumur 1 tahun atau lebih. Ya, itu mungkin salah satu pengetahuan yang bisa kita apa istilahnya, yang bisa kita terima atau yang kita perlukan untuk berkurban atau melaksanakan ibadah kurban. Selain tadi ada keterampilan terkait dengan tata cara pemotongan dan teknik pemotongan, ada pengetahuan lain yang harus kita miliki. Begitu, Mas.
1: Baik. Ada tambahan Ustaz Mehmet terkait pertanyaan dari Bu Erna?
0: Oh ya, jadi kalau menurut syariat itu minimal ada 6 hal yang harus dipenuhi ya. Jadi untuk sehat dan cukup umur itu baru 2 di antara 6 ya. Di antara yang pertama adalah dia termasuk al-an'am. Al-an'am itu apa? Dia termasuk binatang ternak yang khusus seperti unta, kemudian sapi dan sejenisnya, kambing atau domba dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya kita menyembelih ayam satu kandang itu, walaupun tuh secara nilai itu lebih besar daripada satu ekor kambing, ya tidak bisa disebut kurban gitu loh. Walaupun di hari raya Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi cukup umur namanya musinnah. Jadi itu didasarkan pada apa yang disampaikan Rasulullah pada kita, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kamu menyembelih hewan kurban itu kecuali sudah musinnah. Musinnah itu berapa? Musinnah itu ulama kemudian menjelaskan kalau kambing sudah 1 tahun, kalau sapi sudah 2 tahun, kalau unta sudah 5 tahun. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Dr. Agus bahwa salah satu tandanya itu dengan powelnya tadi, tanggal gigi serinya itu. Tapi misalnya pun belum powel, tapi kalau sudah berani menjamin misalnya ini punyanya sendiri atau punya tangga sendiri bahwa oh kambing saya sudah 1 tahun lebih, 1 tahun itu kan hijriah ya ini, yeah. Hijriah, oh 1 tahun lebih 1 hari dan seterusnya, maka boleh sudah termasuk musinnah. Kemudian yang tadi ya, musinnah, kemudian termasuk al-an'am, kemudian sehat tadi sudah diterangkan Pak Agus, sehat, kemudian wal kasirah, dia tidak kurus. Nah, kalau kurus tidak boleh, karena yang mau kita bagikan adalah daging ya. Kemudian tidak al-awrok, tidak buta matanya. Jadi walaupun dia gemuk, sehat, cukup umur, termasuk binatang ternak yang diperbolehkan tadi, tapi kalau buta sebelah matanya atau dua-duanya buta, maka dia tidak sah dijadikan hewan kurban. Walaupun baik. Kalau disembelih boleh sembelih, tapi bukan sebagai binatang kurban. Yang terakhir, tidak pincang kakinya. Nah, tidak pincang kakinya. Walaupun sehat, gemuk, matanya sehat juga, tidak buta, kemudian dia sudah cukup umurnya, dia termasuk binatang ternak yang diperbolehkan tadi. Tapi kalau pincang kakinya, pincang yang ketika dia berjalan bersama kawanannya, ketika ketinggalan, nah itu namanya al-arja, tidak boleh dipakai untuk menjadi binatang kurban. Jadi 6 hal ini harus dipenuhi kalau kita ingin hewan itu menjadi binatang kurban. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, mau disembelih di Idul Adha, boleh. Tapi nanti itu jatuhnya hanya sedekah daging biasa, bukan sebagai kurban. Begitu, wallah alam bisawab.
1: Baik.
0: Itu ada, Mas Adit.
1: Baik, ada pertanyaan nih, Tat. Benarkah hewan kurban yang akan disembelih ini malahnya tidak dikasih pakan? Atau seperti apa nih, Tat?
0: Nah, ini nanti yang jelaskan Dr. Agus ini ya. Tapi menurut syariat itu tetap diberi. Jadi kalimatnya Rasulullah SAW itu wal yurih dhabi hatahu, di riwayat Muslim itu wal yurih dhabi hatahu, dan mempersenangkan binatang sembelian itu diantaranya memberi makan dan minum yang cukup sembelih, terutama minum. Kemudian kalau kita lihat dalam permentan nomor 114 tahun 2014, termasuk kandang penampungan hewan kurban yang baik itu dia tersedia makan dan minum yang cukup, walaupun misalnya nanti yang lebih tahu Pak Dokter ini, dia harus sebaiknya tidak kasih pakan itu berapa jam sebelumnya begitu. Tapi pada dasarnya kalau menurut syariat itu wal yurih dhabi hatahu, mempersenangkan binatang kurban itu diantaranya sebelum disembelih dia dikasih makanan dan minuman yang cukup begitu.
1: Baik.
0: Alam.
1: Baik.
0: Mungkin ditambahi Pak Dokter.
1: Pak Agus Sasmito ada.
2: Hewan kalau sebelum dipotong itu sebaiknya tidak diberi makan itu 6 jam sebelum dipotong.
1: Baik.
2: Karena mungkin nanti akan mengurangi volume brodot ya, bahasa Jawanya brodot, isi lambungnya itu kan berkurang. Jadi ketika hewan diberi pakan sebelum 6 jam itu isi lambung itu akan penuh. Kemudian kan sapi, kambing itu kan dia memiliki sifat memamah biak nge. Jadi ada isi rumen yang akan balik lagi di mamah ke dalam mulut. Atau artinya ketika proses memamah biak itu memamah biaya ini terjadi, dan ketika ada pemotongan ditakutkan akan mencemari daging ketika hewan itu dipotong. Yang kedua, ketika tidak diberi makan minum sebelum 6 jam, itu akan meningkatkan kualitas daging. Jadi daging lebih lebih kelihatan warnanya lebih segar, lebih cerah. Begitu, Mas.
1: Baik, baik. Seperti itu, Je. Ya, Pak Agus, Ustaz Mehmet, keterbatasan waktu pagi ini, terakhir, ada hal yang perlu disampaikan untuk pendengar kita Pro 1 pagi ini seperti apa tentang topik kita pagi ini, tentang penyembelihan hewan kurban penuhi persyaratan. Kami persilakan Dr. Agus Sasmito sebelum ke Ustaz Mehmet. Kami persilakan, Pak Agus.
2: Baik, nggih, mungkin pesan dan pesan kami nggih, Mas, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan hewan kurban, belilah hewan yang sehat, cukup umur, sesuai dengan syariat dan persyaratan teknis kesehatan hewan. Karena hewan yang sehat itu tentu akan mendatangkan berkah bagi pengorbannya. Yang kedua, bagi panitia maupun para juru sembelih yang akan menyembelih hewan kurban, itu tingkatkan skill dan pengetahuan agar proses pemotongan hewan kurban ini dapat berjalan lancar sesuai dengan syariat maupun ke persyaratan teknis yang dipersyaratkan. Yang ketiga, peralatan tempat, baik peralatan pemotongan maupun pengolahan daging, usahakan lebih untuk memenuhi persyaratan higien sanitasi sehingga diperoleh daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selanjutnya, perhatikan higien sanitasi pada saat pengelolaan daging sehingga daging yang diberikan atau yang didistribusikan ke warga masyarakat itu memenuhi higien sanitasi untuk produk yang dikonsumsi oleh warga masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, gunakan perlengkapan dan peralatan yang tidak meninggalkan limbah. Kelola limbah dengan baik dari hasil penyembelihan hewan kurban sehingga tidak mencemari lingkungan. Mungkin seperti itu, Mas, pesan dari kami dari baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.
1: Terima kasih, Dr. Agus Sasmito. Ustaz Mehmet, kami persilakan.
0: Ya, kalau dari saya cukup kita singkat saja. Jadi yang perlu dipahami bersama bahwa kurban, bahwa menyembelih itu sebuah ibadah, dan ibadah itu ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Maka tidak boleh hanya sekadarnya saja. Harus tahu apa yang harus dipenuhi, kemudian itu berusaha untuk dilakukan sehingga ibadah kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas Adit, dari kami kayaknya singkat bahwa kurban itu ibadah, nyembelih itu ibadah, harus dipenuhi syarat-syaratnya, itu dipenuhi saja. Begitu. Allah
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Mehmet sudah bergabung sama kami. Pak Dr. Agus juga terima kasih. Semoga obrolan kita pagi ini bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak-bapak. Saya Ujin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian obrolan kita pagi ini. Pendengar, semoga bermanfaat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kami hadir dalam Cek Fakta pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan di JNT Express tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari turnbackhook.id, berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi selalu berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman

yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta siang ini. Saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tentunya, dengan rangkaian program kami di Surakarta siang ini. Semoga sehat selalu untuk kita pendengar di hari-hari mendekati Hari Raya Idul Adha. Juga saat ini sedang berlangsung rangkaian prosesi ibadah haji juga. Untuk itu di siang hari ini kami ajak Anda untuk bergabung menyimak perbincangan kami dalam obrolan siang.
2: Opsi obrolan siang. Opsi
1: di obrolan siang kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dua narasumber kami dari Kanwil DJP Jateng 2, dan kita akan membahas tentang memahami Peraturan Menteri Keuangan 34 tahun 2025 tentang barang bawaan jamaah haji. Sudah hadir di studio Bapak Randy Brian Pratama SEMM selaku penyuluh pajak ahli pertama. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Mas Manggala.
1: Kemudian juga di sampingnya ada Bapak Taufik Indrianto SE selaku penyuluh pajak ahli muda. Selamat siang Bapak.
4: Iya, selamat siang juga Mas Manggala.
1: Oke, sehat Bapak berdua?
3: Sehat.
1: Oke. Dan pendengar, tentu kami ajak Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Kami juga sampaikan kepada Anda bahwasanya perbincangan kami di siang hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta. Bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami siang hari ini, Anda bisa buka YouTube, kemudian Anda masukkan keyword RRI Surakarta, obrolan siang bersama Kanwil DJP Jateng 2, memahami PMK 34 tahun 2025 tentang barang bawaan jamaah haji. Langsung saja saya akan mulai dengan pertanyaan, mengapa diterbitkan PMK nomor 34 2025 terkait dengan barang bawaan jamaah haji? Silakan monggo yang akan menjawab.
3: Oke. Sebelumnya Mas Manggala, ini sebetulnya ini aturan yang umum gitu ya. Jadi sebetulnya ini tidak langsung mengacu kepada barang jamaah haji, tapi memang karena proses haji ini erat kaitannya gitu ya dengan proses ke luar negeri, di mana biasanya kalau di luar negeri itu kita mengenal dalam perusahaan perpajakan sama bea cukai itu adalah ada daerah pabean gitu ya. Artinya di sini kita mau ya sedikit menginfo mumpung ini masih musim haji gitu ya. Nah, sebetulnya yang diatur dalam PMK ini adalah perlakuan gimana nanti ketika jemaah haji dalam konteks saat ini itu akan gimana perlakuannya barang-barang yang dibawa jemaah haji, baik ketika keluar negeri, ketika ke melakukan ibadah dan sudah kembali dari ibadahnya, seperti itu. Nah, PMK ini sebetulnya merupakan penyempurnaan gitu ya Mas ya, dari PMK sebelumnya tahun 2017, hampir 9 tahun yang lalu mungkin gitu ya, dari 9 tahun yang lalu kemudian disempurnakan proses bisnisnya. Jadi memang ada dimasukkan unsur haji di sini untuk memberikan selain efisiensi pelayanan yang lebih baik, juga memberikan sentuhan yang lebih humanis gitu ya. Nah, apalagi memang ya haji memang sudah merupakan program rutin, apalagi kita sebagai negara muslim terbesar, seperti itu.
1: Oke.
3: Gambarannya seperti itu.
1: Iya, iya, iya. Kemudian Pak Taufik, barangkali ada tambahan Bapak, silakan.
4: Ya, mungkin juga ini peran dari negara gitu ya, dari pemerintah untuk hadir memberikan insentif yang lebih kepada rakyat, kepada masyarakat terkait tadi barang bawaan jemaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji tentunya.
1: Oke, baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan Bapak, perubahan dalam PMK 34 2025 ini secara fokus dia dalam hal apa begitu, silakan.
3: Yang pertama di sini dipertegas gitu Mas. Jadi karena kita tahu di sini ada penyempurnaan dari proses bisnis sebelum yang sudah dievaluasi, di sini dipertegas. Yang pertama dipertegas mengenai batasan nilai pabean yang mendapatkan fasilitas, itu yang pertama. Kedua, juga diberikan penginformasian yang lebih jelas gimana tata cara custom declaration-nya gitu ya, pemberitahuan pabeannya di bea cukai seperti apa. Juga kalau kita ingat waktu itu sempat viral ada case tentang warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia setelah mendapatkan penghargaan dan itu sempat viral. Nah, disitulah di PMP ini juga ditegaskan bahwasanya barang-barang yang didapat dari hasil penghargaan gitu ya Mas, atau hadiah, itu di sini ditegaskan bahwa di sini mendapatkan fasilitas bebas masuk dan juga bebas PPN. Karena waktu itu seperti kita tahu ketika suatu aturan disusun biasanya nanti kan ada penyesuaian, ada penafsiran yang berbeda seperti itu. Nah, di situ ketika pernah ternyata dari situ memang ada case yang viral yang sempat jadi perbincangan, akhirnya di sini ditegaskan lagi. Nah, salah satu penegasannya dicantumkan di PMK ini seperti itu.
1: Oke, baik. Lalu masyarakat juga ingin tahu Bapak terkait dengan apa sih sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Randy, ada bisnis customs declaration. Nah, monggo silakan.
4: Iya, baik. Jadi pendengar sekalian, untuk penumpang ataupun orang yang bepergian dari istilah kami dari daerah pabean menuju ke luar daerah pabean ataupun sebaliknya. Nah, di bea cukai itu ada namanya tadi customs declaration, yaitu pemberitahuan tentang barang ataupun yang lainnya yang akan dibawa dari daerah luar pabean ke daerah pabean.
1: Oke, baik. Dan mengapa jamaah haji mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan jumlahnya tidak sedikit itu Pak? Terkait dengan barang bawaan juga otomatis kan sortirnya dan ini cukup butuh tenaga juga.
3: Jadi kalau memang untuk kegiatan haji di Indonesia itu kan memang sudah pasti gitu Mas ya. Jadi memang setiap tahun itu sudah pasti ada dan jumlahnya malah meningkat gitu ya, karena kuota ditingkatkan terus. Nah, ternyata dalam prosesnya proses keberangkatan juga waktu kepulangan itu seringkali diperlukan pendekatan yang lebih humanis gitu ya, karena jumlahnya banyak tadi. Kita tahu karakteristiknya dari jemaah haji itu kan sangat beragam ya Mas ya. Bisa dari usia, juga dari latar belakang ekonomi, semua sangat beragam. Jadi ketika itu memadati suatu terminal, baik itu keberangkatan atau kedatangan, maka diperlukan pendekatan khusus juga seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang PMK 34 itu bicara tentang barang, barang yang akan melintasi batas suatu negara nih, dari Indonesia ke negara lain seperti itu. Nah, ketika lalu lintas barang ini yang akan dibawa oleh jemaah haji yang jumlahnya banyak ini, maka perlu satu istilahnya kesepakatan proses bisnis yang baku gitu ya. Jadi di sini ditekankan bahwasanya mulai 6 Juni 2025 itu sudah diberikan fasilitas kepada jemaah haji ini, jemaah haji yang baik statusnya haji reguler dan juga haji khusus ini, untuk custom declaration-nya atau gampangnya kita bilang pelaporan ke bea cukainya itu cukup dengan lisan aja Mas, seperti itu. Jadi di aturan sebelumnya itu diatur bahwasanya ada nanti pengisian dengan tertulis dan juga dengan media tertentu. Nah, ini kita disederhanakan di PMK ini, artinya ya supaya prosesnya lebih cepat dan kita juga mengakomodir untuk jemaah haji yang usianya sudah bisa jadi lebih dari 60 tahun atau memiliki keterbatasan fisik, kita akomodasi di sini. Jadi sehingga pendekatannya adalah memang karena jumlahnya banyak, suatu kegiatan yang rutin ya, kita berikan fleksibilitas sama pendekatan yang lebih humanis seperti itu di PMK seperti ini. Di PMK ini itu yang ingin disisipkan gitu. Ada penekanan poin itu.
1: Oke. Pak Taufik, saya ingin bertanya juga tentang kira-kira mengapa Bapak pemerintah ini perlu dan akhirnya mengubah aturan sebelumnya mengenai barang bawaan penumpang dan jamaah haji.
4: Iya, baik. Jadi Mas Magelan dan juga pendengar sekalian, ya. Karena di RKR kan semua serba banyak perubahan gitu ya.
1: Ya.
4: Dan tentunya nilai kurs ataupun nilai uang ataupun nilai barang itu kan juga berubah. Nah, kemudian juga barang bawaan untuk jamaah haji juga nilainya tentu akan berubah. Sehingga di sini perlu ditegaskan, diatur kembali yang tadi untuk mengakomodir perubahan-perubahan tersebut, sehingga batasan untuk barang yang bisa dibawa dan tidak nanti dipotong pajak maupun biaya masuk, nah itu juga lebih humanis nilai untuk yang bisa dibawa seperti itu.
1: Iya, iya, iya, iya. Lalu untuk barangnya sendiri Bapak, kira-kira lingkupnya seperti apa dan barangnya apa saja sih Bapak yang biasanya selalu timbul sedikit permasalahan begitu ya terkait apa yang terlalu kebanyakan atau apa gitu?
3: Kalau untuk barangnya sendiri sebetulnya batasannya cukup jelas. Artinya yang di sini yang diberikan fasilitas bebas biaya masuk dan juga juga PPN itu, yang pertama adalah barang tersebut barang yang digunakan untuk keperluan pribadi, Mas Manggala. Keperluan pribadi dalam arti tidak untuk komersialisasi seperti itu. Jadi memang barang pribadi. Kemudian barangnya tersebut adalah barang yang dibawa pada saat datang di terminal kedatangan seperti itu. Meskipun untuk terminologi kedatangan atau terminologi yang dibawa oleh penumpang itu diperluas, artinya tidak serta-merta saat barang saat penumpang tersebut datang kemudian barangnya ada, tapi diperluas hingga 15 hari ke depan setelah jemaah datang atau juga 1 bulan sebelum jemaah datang. Jadi selama ada periode tersebut, barang tersebut masih dalam kategori barang yang mendapatkan fasilitas. Kemudian untuk barang-barangnya sendiri itu dipertegas dengan nilai nilai pabean yang mendapatkan batasan tadi. Artinya yang mendapatkan batasan mendapatkan fasilitas dibatasi sampai dengan 500 US dollar untuk jemaah haji reguler, sedangkan jemaah haji yang khusus itu mendapatkan nilai batasan pabean sebesar 2.500 US dollar. Jadi di situ ada penegasannya, kemudian dijelaskan barangnya harus datang dalam jangka waktu kapan dan juga penggunaan barangnya sendiri untuk apa seperti itu.
1: Oke. Ada juga istilah FOB Bapak. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan ini apa? Karena kan banyak istilah-istilah yang harus diketahui oleh penumpang ataupun jamaah terkait dengan hal ini.
4: Ya, FOB merupakan kepanjangan dari freight on board. Jadi tempat barang itu akan tiba. Jadi nanti dinilai dari situ. Tadi dijelaskan juga dari Mas Rendy bahwa ada nanti perpanjangan sampai 15 hari itu ya. Nah, nanti akan dihitung dari FOB ketika barang itu sudah dibawa dari jemaah tadi, nilainya berapa, diberitahukan berapa. Ketika dia memenuhi batas tadi, maka dia tidak akan dikenakan biaya masuk, kemudian juga PPN maupun PPH. Adapun ketika nanti ternyata melebihi batas itu, nah nanti kelebihannya itu yang akan dikenakan biaya masuk dan juga pajak lainnya.
1: Oke, baik. Lalu satu hal juga yang selalu menjadi bawaan yang masif hampir semua jamaah membawa, yakni oleh-oleh Bapak. Nah, bagaimana dengan oleh-oleh haji ini? Apakah termasuk ke dalam hitungan barang pribadi begitu?
3: Baik, jadi sebetulnya kalau kita lihat sifatnya, sebetulnya oleh-oleh itu barang pribadi gitu Mas ya. Kecuali jadi gini, setiap petugas bea cukai itu mempunyai kewenangan berdasarkan manajemen resiko dari yang ada di lapangan nanti untuk mengklasifikasikan apakah barang oleh-oleh ini memang masuk sebagai, dapat diyakini sebagai barang pribadi atau tidak. Biasanya kan pasti ada indikasinya gitu Mas ya. Jadi misalnya kalau memang dari satu jemaah dengan membawa batasan 500 US dollar tadi kan lebih gampang untuk mengidentifikasi ini sebagai barang pribadi. Tapi kalau lebih dari itu gitu ya, diperbolehkan, hanya kelebihannya akan dikenakan pajak dalam rangka impor. Karena kenapa kita bilang impor? Jadi pada dasarnya setiap pemasukan barang dari luar Indonesia ke daerah Indonesia itu diperlakukan sebagai impor, Mas. Jadi semuanya diperlakukan sebagai impor. Nah, kalau kita bilang oleh-oleh yang memang ketika dicek oleh petugas itu memang secara jumlah dulu tidak melebihi 500 dolar, kemudian secara sifatnya pun dapat diyakini sebagai oleh-oleh, ya biasanya langsung akan masuk jalur hijau, tidak ada pemeriksaan fisik seperti itu ya. Artinya pembuktiannya pas dilakukan cek di terminal kedatangan seperti itu. Ketika memang oleh-olehnya dapat diyakini sebagai memang hanya untuk tujuan pribadi, ya nggak ada masalah, Mas. Masuk aja jalur hijau seperti itu.
1: Iya, iya. Berarti intinya kalau ada kelebihan batas begitu akan dikenakan bea masuk.
3: Betul.
1: Iya.
3: Atas selisihnya akan dikenakan.
1: Oh, oke.
3: Jadi bukan keseluruhannya tapi atas selisihnya.
1: Atas selisihnya.
3: Nah, jadi misalnya nih kuotanya tadi kan ada 500 dolar ya, Mas ya.
1: Yeah.
3: Jadi misalnya dari jemaah tersebut misalnya membawa 600, senilai 600 dolar gitu ya. Nanti yang dijadikan tambahnya adalah atas selisihnya itu 100 dolar tadi. Bukan atas 600-nya tapi atas selisihnya.
1: Oh, ya, lebihannya gitu ya, Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Taufik, terkait dengan berapa besaran bea masuk Bapak jika melebihi batas ini, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat.
4: Iya, baik Mas Manggala. Jadi untuk batasan tadi yang melebihi, ternyata tadi harus kena tarif bea masuk, itu adalah tarifnya sebesar 10%. Sedangkan nanti untuk BPN juga nanti tarifnya 11% atau yang lain. Jadi ketika nanti tadi dijelaskan Mas Rendy, ternyata batasannya 500 US dollar, ternyata dia membawa 600 US dollar, maka atas selisihnya yaitu yang 100 US dollar tadi akan dihitung biaya masuknya sebesar 10%.
1: Oh, oke, baik-baik. Lalu kalau tadi uang sebagai biaya masuknya, tapi bagaimana dengan jamaah ataupun penumpang yang dia membawa uang dari luar negeri?
3: Oke. Jadi sebetulnya terkait dengan nilai uang gitu ya yang dibawa oleh penumpang itu ya, Mas ya, itu sebetulnya ada aturan tersendiri. Tapi secara umum untuk yang wajib dilaporkan, baik itu saat akan berangkat atau kembali lagi ke Indonesia, baik itu nilainya dalam bentuk rupiah atau nilai atau menggunakan nilai mata uang lain, itu sebesar 100 juta rupiah. Artinya ketika uang tersebut sudah ketika melebihi jumlah tersebut, maka kewajiban pelaporan itu ada di tangan penumpangnya. Jadi memang ketika misalnya nih saya mau ke luar negeri, saya dalam rangka piknik gitu ya, jadi ketika saya bawa 100 juta untuk uang saku, saya wajib untuk melaporkan tuh, Mas. Ketika berangkat saya harus melaporkan ke bea cukai, saya harus melaporkan ini loh, saya berangkat saya bawa 100 juta, silakan dicek. Itu pasti dicek, kalau yang 100 juta ini pasti akan dicek fisik. Kemudian ketika pulang saya pun harus melaporkan, ini saya dulu sudah berangkat, saya dulu boarding pas tanggal segini, saya bawa 100 juta, suratnya ada. Nah sekarang saya bawa lagi nih, kalau misalnya ada 100 juta pun saya harus laporkan lagi, seperti itu. Tapi kaitannya dengan nilai uang, nilai uangnya yang wajib dilaporkan itu adalah sebesar 100 juta rupiah, seperti itu.
1: Oke. Itu yang namun besarannya yang digunakan adalah rupiah, Bapak ya?
3: Iya.
1: Tidak menggunakan dolar ataupun mata uang yang lain.
3: Bukan, jadi tetap 100 juta rupiah, cuma tinggal nanti dikonversi ketika ketika nanti yang dibawa itu dalam bentuk bukan nilai bukan mata uang rupiah, nanti dikonversi, Mas. Jadi kurs untuk perhitungan kayak misalnya kayak kalau untuk kita bilang kurs untuk perhitungan pajak itu kan berlakunya setiap 2 minggu ya. Jadi setiap 2 minggu itu diperbarui sama Badan Kebijakan Fiskal, menerbitkan ini rate-nya berapa. Nah, dihitung disitulah pada saat kedatangan rate-nya berapa, kemudian nanti itu dikonversi pada saat kurs berapa. Kan tadi setiap kali kedatangan ada pemeriksaan fisik ya mas,
1: yeah.
3: Jadi disitu nanti pas pemeriksaan fisik tinggal dikonversi dengan tuh tanggal ini, tanggal hari ini, periode ini kursnya berapa ya. Nah itu nanti tinggal di cocokkan oleh petugas dari Bea Cukai, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Randy dan juga Pak Taufik. Nanti kita akan sambung kembali setelah jeda. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813901155. Setelah satu lagu, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami. Terus dengan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan tema di siang hari ini pendengar tentang peraturan barang bawaan jamaah haji begitu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka line telepon kami di 638055, juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 081390015525. Untuk Pak Randy dan juga Pak Taufik, selain daripada oleh-oleh yang dibawa pribadi ataupun mungkin ada uang ya Pak ya, karena kalau sudah sampai Mekah kok kayaknya nggak bawa rial itu. Ada juga just tip Pak. Nah ini bagaimana terkait dengan praktek just tip, jasa titip begitu ya, oleh-oleh. Monggo.
3: Iya, jadi kalau dia jasa titip kan berarti sudah kita bisa kategorikan bukan barang pribadi gitu ya. Jadi mungkin nanti itu sudah termasuk kategori komersial, sehingga nanti tentu akan dikenakan lain. Bukan termasuk kategori di PMK ini, yaitu untuk barang-barang bawaan pribadi. Namun jika tadi sudah termasuk yang komersial, terkait tadi ada jasa titip, nah sehingga tadi akan dikenakan tentunya sesuai ketentuan yang berlaku, tidak termasuk yang dikenai insentif atau fasilitas untuk yang tidak dikenakan biaya masuk ataupun PPN dan PPH-nya.
2: Oke, lalu lebih terperinci Bapak, terkait dengan hal ini kan berarti penumpang akan ditanya gitu. Ini barang pribadi, oleh-oleh pribadi atau jasa titip? Bisa saja kan mereka mengaku sebagai oleh-oleh. Bagaimana cara lebih tepatnya begini, bagaimana memonitoring ini atau memantau hal ini?
4: Sebetulnya yang filter yang pertama itu dari batasannya dulu Mas. Okay. Jadi ketika tadi sudah disebutkan bahwasanya ada batasan sebesar $500 tadi, itu sebagai filter pertama. Ketika barang itu, ketika yang dibawa oleh penumpang itu di bawah nilai itu, kita gak akan pertanyakan lagi lah. Artinya sudah ada studi terkait dengan berapa sih kira-kira yang sering dibawa oleh wisatawan atau jemaah haji itu kalau dalam kondisi yang lumrah gitu ya. Yeah. Nah, itu yang pertama tadi filteran seperti itu. Terus kedua biasanya dari jenis barang bawaannya nih seperti itu ya. Kalau kita bilang misalnya dari jemaah haji, misal konteksnya dalam jemaah haji, ya saya rasa sebagai oleh-oleh pasti tidak jauh-jauh dari yang di sana gitu ya Mas ya. Jadi kalau memang ya biasanya kita bilang misalnya pasti oleh-oleh bisa dalam bentuk makanan seperti itu atau misalnya dari bentuk cindera mata gitu ya. Jadi dari petugas yang ada di lapangan biasanya sudah memiliki apa ya, insting tersendiri gitu Mas ya. Oh ini sebetulnya memang masih bisa, atau oh ini kok kelihatannya kok ada yang aneh ya gitu lah. Jadi misalnya dari sana kok bawa TV gitu ya, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi sebetulnya selama totalnya di bawah $500 tadi ya monggo, tapi kalau di atas itu pasti ada sesuatu yang aneh nih kan gitu ya. Seperti itu sih. Tapi memang di sini pendekatannya lebih ke jumlahnya dulu seperti itu, sebelum masuk ke manajemen risiko lain yang memang dimiliki oleh bea cukai. Tapi untuk filter di peraturan ini adalah dari batasan jumlahnya dulu. Batasannya jumlahnya dan kemudian

0: masuk itu kan nanti kan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Nah di situ jemaah atau penumpang lain lah, kita bilang penumpang lain, itu nanti harus menunjukkan, ketika itu dalam bentuk barang nanti harus menunjukkan, kita bilang bukti bayar lah atau invoice seperti itu dulu.
1: Nah, faktur pembelian. Nah,
0: dari itu kita cek dulu seperti apa. Nah, baru ketika memang sudah dikategorikan lebih dari nilai kuota pabean tadi, barulah nanti atas selisihnya dihitung ulang seperti itu. Tapi yang jelas biasanya tetap ada, harus ada menunjukkan bukti pembayarannya dulu, Mas. Seperti itu. Kalau terkait dengan pembayarannya seperti yang saya infokan tadi, dari selisihnya seperti itu ya. Sebetulnya ketika barang bawaan dari penumpang itu melebihi dari kuota, itu ada dua pungutan yang dikenakan, Mas. Yang pertama adalah berupa biaya masuk sebesar 10% dan juga yang kedua adalah PPN sebesar 12% sebetulnya. Nah, cuma kalau kita bilang PPN itu karena kemarin ada kebijakan khusus di mana PPN itu tarifnya 12%, tapi dasar pengenaannya itu tidak dihitung 100%. Jadi dihitungnya 11/12. Jadi kalau kalau kita bilang formalnya itu PPN 12%, tapi rasanya yang dibebankan ke penumpang itu hanya 11%. Begitu. Jadi ketika ada barang yang melebihi $500 tadi, atas selisihnya akan dikenakan satu biaya masuk dan juga yang kedua PPN, tapi atas selisihnya tadi. Gitu. Jadi ya kalau memang misalnya barang tadi misalnya kelebihannya misalnya $100, berarti nanti untuk biaya masuknya $10, kemudian untuk PPN-nya berarti nanti $11. Jadi ketika nanti suatu penumpang pas diperiksa ternyata kelebihan, berarti nanti apabila ingin mengeluarkan barang tersebut berarti harus membayar lagi sebesar 10% dari yang dari biaya masuk sama yang 11% dari PPN tadi. Misalnya kelebihannya misalnya harganya 10 juta, berarti nanti biaya masuknya 1 juta sama 1,1 juta. Berarti ada pembayaran lagi 2,1 juta. Itu nanti tagihannya dikeluarkan langsung dari biaya cukainya. Jadi nanti di situ penumpang tinggal membayar. Kemudian setelah pembayaran diterima, divalidasi oleh petugas dari biaya cukai, ketika semua sudah terkonfirmasi, maka ada dokumen untuk pengeluaran barang tersebut. Termasuk barang yang waktu tibanya tidak bersamaan. Tadi kan ada rentang 15 hari ke depan sama 15 hari sebelum, itu nanti juga ketika diperiksa ada melebihi batasan akan dihold sementara dulu, dikeluarkan tagihan, tagihan dibayarkan, barang dikeluarkan, seperti itu.
1: Lalu ini Pak, terkait dengan hal ini kan otomatis jamaah juga pengen tahu terus bagaimana caranya supaya saya itu tidak ada urusan dan terkena masalah di bea cukai. Monggo silakan Pak Taufik.
2: Jadi kami sarankan kepada jamaah haji ataupun penumpang, ketika agar nanti tidak terkena pajak lebih, silahkan dipahami dulu tentang batasan tadi, kemudian silahkan memberitahukan barang bawaan itu dengan jujur tentunya, agar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari ataupun nanti ternyata ada selisih lebih berdasarkan perhitungan dari petugas yang ada di lapangan itu.
0: Kalau boleh menambahkan sedikit,
1: boleh,
0: biasanya yang akan jadi istilahnya perdebatan itu adalah tentang kurs gitu, Mas. Jadi kursnya itu kan kadang-kadang beda ya. Jadi mungkin jemaah haji sudah tahu barang saya ini nilainya mungkin pas di saat itu harganya mungkin mepet dengan batasan kuota, tapi secara kurs yang diketahui mungkin masih tembus. Sedangkan kita tahu kurs itu ditentukannya setiap 2 mingguan. Jadi yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah kursnya berapa. Jadi menghitungnya nanti dari kurs yang sudah ditentukan gitu ya. Bukan dari kurs yang beredar dari internet misalnya gitu loh. Jadi ketika yang pertama itu, jadi ya otomatis ketika akan pembelian barang sesuaikan dengan kuota. Kalau sesuaikan juga dengan kursnya. Ketika memang kuotanya sudah melebihi, berarti sudah disiapkan jauh-jauh hari, berarti memang berarti nanti saya di pada saat di terminal kedatangan berarti saya nanti akan ada pembayaran tambahan sebesar biaya masuk dan juga PPN tadi. Biasanya dari kursnya itu sih.
1: Kesalahan yang sering dilakukan jamaah apa sih, Pak? Dari pengalaman

0: yang lalu-lalu?
1: Biasanya kalau untuk biro hajinya itu sudah kompeten, sudah lama, itu sebetulnya sudah terhandle dari sananya, Mas. Artinya
0: memahamkan
1: ya. Jadi ketika dari sana sudah, oh ini nanti tata caranya seperti ini, hal yang diperlukan seperti itu. Tapi ketika mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tidak terinformasikan semua, ya ada yang kelolosan tidak melaporkan pabean tadi sih. Jadi tidak ke custom declaration, atau bisa juga ya itu tadi sebetulnya lebih ke tidak melaporkan itu. Jadi ketika ditanya, atau juga membawa tapi tidak mengetahui isi kopernya juga ada. Jadi jadi mungkin yang packing bukan yang bersangkutan nih. Ya. Jadi ketika melalui dicek mulai bingung ini kan. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi ya mungkin tipsnya ditambahi satu, Pak Topik. Kenali yang Anda bawa, seperti itulah.
2: Jasip tadi ya. Jasip tadi itu ya.
0: Oke, baik. Lalu kemudian terkait dengan barang elektronik tadi sudah ya, Pak, sama seperti televisi yang tadi dicontohkan Pak Randy.
1: Iya, gitu. Jadi pada dasarnya ini karena ini aturan umum, ya sepanjang memang tidak melebihi $500 dan juga dapat dikategorikan untuk apa namanya barang pribadi, ya sebetulnya masih dapat fasilitas itu. Tapi kalau sudah keluar dari ranah itu, ya semua pasti akan kena, Mas, seperti itu. Termasuk HP lah kita bilang ya. HP pun ketika mungkin yang paling ngetren mungkin yang iPhone gitu ya, karena ada yang seri internasional, ada yang seri di kita gitu ya. Itu ketika di sini memang misalnya pas masuknya memang kalau itu ya bisa saja nanti dikenakan di sana. Meskipun HP itu sebetulnya bisa masuk keperluan pribadi itu ya. Tapi ketika nilainya lebih dari $500 dan memang bisa jadi mungkin pas bawa, jadi waktu berangkat bawa satu HP, kemudian waktu pulang misalnya bawa 3 HP kan otomatis akan jadi bahan monitoring juga tuh. Ini apakah justip atau apa. Nah, biasanya akan jadi sepanjang lebih dari 500 dan juga tidak diyakini sebagai barang pribadi, bisa saja harus diselesaikan biaya masuk dan juga PPN-nya.
0: Oke. Dari tadi kita singgung tentang haji, lalu bagaimana dengan umroh, Pak? Apakah sama sebenarnya? Karena sama-sama penumpang pesawat nih.
2: Baik, di PMK ini memang khusus disebutkan itu untuk haji, gitu. Jadi untuk umroh, karena dia berlakunya tidak khusus seperti haji, jadi mungkin untuk umroh ini berlaku yang ketentuan umum.
1: Oke, kalau menambahkan sedikit, Mas. Jadi kalau sebetulnya kalau pembedaannya, kalau dari aturan yang di sini adalah terkait dengan custom declaration-nya, Mas. Jadi ketika umroh, jadi gini, aturan dari default dari custom declaration itu adalah pemberitahuan secara tertulis seperti itu. Tapi untuk jemaah haji itu mendapatkan fasilitas untuk jemaah haji, untuk penumpang yang berusia 60 tahun, kemudian penumpang yang memiliki keterbatasan disabilitas, kemudian tamu negara itu mendapatkan kemudahan untuk custom declaration melalui lisan. Nah, bedanya mungkin ketika umroh itu custom declaration-nya tetap menggunakan secara tertulis by system. Tapi untuk barang yang masuk tetap menggunakan batasan $500 tadi. Jadi bedanya cuma pas custom declaration-nya berbeda dengan yang haji, karena yang haji lebih simpel, hanya tinggal bawa barangnya yang dibawa untuk luar negeri apa, declare gitu aja. Kalau yang umroh akan di adjust dulu dari sistem seperti itu. Bedanya cuma di situ.
0: Oke, baik. Sejauh mana, Bapak, aturan ini dapat dipercepat untuk pelayanan jemaah haji di bandara saat kepulangan? Mungkin terkait juga dengan personil dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk teknis di lapangannya, itu nanti kan yang mempunyai wewenang dari bea cukai gitu ya, Mas. Jadi biasanya sih sebetulnya ketika ada musim-musim tertentu itu pasti ada penanganan yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita di DJP bulan Januari sampai April itu pasti adalah musimnya SPT itu. Mm-hmm. Jadi semua personel akan dikerahkan di sana. Dan otomatis ketika di, kalau kita bilang musim haji gitu ya, pasti ada perlakuan khusus karena trennya biasanya sama, Mas. Oh, jadi okay, di bulan tertentu ini stabil, misalnya kan mungkin dari hanya dari penumpang biasa yang ingin ke luar negeri, nah untuk jemaah haji ini pasti akan melonjak. Baik di baik di semua terminal di bandara manapun pasti akan melonjak ya. Nah, biasanya di situ disiapkan petugas-petugas khusus seperti itu. Nah, jadi kesiapannya pasti akan beda, pasti akan ada pembedaan dari sisi personalnya, saya rasa seperti itu.
0: Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, Bapak, mungkin bisa disampaikan pesan yang bisa ditangkap oleh masyarakat terkait dengan perlunya mengetahui dengan ketentuan terbaru ini.
2: Monggo, ya, silakan. Baik, jadi dengan adanya PMK 34 tahun 2025 ini, negara ingin hadir ke masyarakat, ke rakyatnya, bahwa ada fasilitas ataupun insentif kepada para jemaah haji ataupun penumpang yang tadi bepergian ke luar negeri. Ini adalah salah satu upaya untuk tadi, bahwa negara juga memberikan fasilitas ataupun insentif tentang pembebasan biaya masuk, pembebasan PPN atau PPH terhadap nilai bawaan dari jemaah haji ataupun penumpang dengan batasan tertentu tadi. Dan ini juga salah satu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga untuk meningkatkan pengawasan impor.
0: Oke, Pak Rendy, ada tambahan? Ada pesan-pesan mungkin?
1: Saya rasa sama, Mas. Yang penting bagi jemaah yang akan menjalankan ibadah haji, kalau memang mau bawa barang lebih itu tidak dipermasalahkan. Yang penting tinggal selesaikan aja kewajiban administrasinya. Jadi fasilitas yang diberikan untuk sementara ini dulu seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti cepat sanggup lebih, ibarat kata begitu ya. Berapapun barang yang dibawa, berapapun uang yang dibawa dari sana, selama bawa uang lebih itu semuanya bisa masuk betul ya, Pak. Oke, berarti sebenarnya tidak ada barang yang tertahan ya, Pak ya?
1: Barang yang tertahan itu biasanya adalah barang yang berstatusnya itu lost and found, yang dia tidak bersama-sama langsung dengan penumpang, Mas. Berarti itu ada
0: lepas dari 15 hari itu tadi.
1: Bisa dalam jangka waktu 15 hari, tapi ketika barang tersebut masuk dalam jangka waktu 15 hari, dokumen pabeannya itu harus lengkap semua. Dalam artian custom declaration-nya pun harus ada. Kemudian seperti invoice tadi harus ada. Nah, itulah yang harus dipastikan sebetulnya yang di situ. Jadi ya mungkin ketika di luar negeri silahkan, karena kaitannya dengan barang dan barang ini kalau memang dirasa penting untuk diri sendiri atau keluarga, dokumen-dokumennya dijagalah seperti itu. Jadi ketika nanti misalnya ada ya, karena barang lost on find itu kan biasanya karena ada perbedaan waktu landing ini, Mas, ya kan pesawat untuk penumpang yang mana, pesawat untuk barang yang mana, seperti itu. Jadi ketika ada misalnya sangkut di sana, ya memang dari bea cukainya pun harus melakukan prosedurnya. Nah, tolong dibantu dengan dokumen-dokumen yang untuk pembeliannya waktu di luar negeri, seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah ada tambahan lagi, Bapak? Sudah?
1: Cukup. Saya rasa sudah.
0: Terima kasih Pak Rendy Brian Pratama selaku penyuluh pajak ahli pertama, juga Pak Taufik Indrianto selaku penyuluh pajak ahli muda dari Kanwil DJP Jateng 2, benar Bapak ya?
1: Ya, betul, Mas.
0: Terima kasih untuk perbincangan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Bapak.
1: Siap.
0: Terima kasih informasinya. Kami tutup pendengar, demikian perbincangan kami di obrolan siang ProSatir dari Surakarta. Dan program di Surakarta siang ini masih akan terus berjalan dan hadir untuk Anda. Terus dengan kami di ProSatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meyerle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi biasa, dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: gede. Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Udah mulai siap-siap ya. Nah, ini Mios Kegaman ini. Dan tentu pendengar, dengan rangkaian program kami di siang hari ini, kami masih hadirkan informasi juga lagu-lagu untuk Anda. Terus dengan kami, Anda boleh mengirimkan kabar terbaru Anda di WhatsApp kami 0813 900 15525 pendengar. JK!

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Allez, tic, tic, tic,
1: tic. Eh, Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
2: Oh, sensus ekonomi. Itu, Mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
1: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
2: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
1: Kapan tuh sensus ekonominya?
2: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
1: Terus kita harus ngapain dong?
2: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
1: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
2: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
1: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ada narasumber kami hadir untuk Anda di program Jeda. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kami.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Di program Jeda Jendela Cerita Anda siang hari ini, kami hadirkan Ibu Ratna Setiawati SSI MAMT selaku Kepala BPS Kota Surakarta. Dan kita akan membahas tentang usaha jujur terdata UMKM naik kelas. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami pendengar, di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Dan juga kembali kami sampaikan bahwasannya perbincangan siang hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta. Pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, boleh Anda simak perbincangan kami di kanal YouTube RRI Surakarta. Saya akan sapa narasumber kami, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Betul ya Bu ya?
2: Betul, Mas
0: ya. Ada Ibu Ratna Setiawati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas sehat Ibu?
2: Yes, selamat siang
0: ya. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ya. Dan besok sudah Idul Adha lagi nih.
2: Iya.
0: Ibu, kita akan bahas tentang usaha jujur terdata UMKM naik kelas adalah jadi tema kita di siang hari ini. Nah, Ibu, sebenarnya seberapa penting sih Bu data yang harus diberikan dari teman-teman UMKM?
2: Yeah, baik pemirsa yang kami hormati dari Pro 1 Surakarta, dari BPS kali ini kembali melakukan mandat dari undang-undang, yang dimana setiap 10 tahun sekali kami diminta untuk melakukan pendataan usaha, yang ini memberikan update dari kondisi 10 tahun yang lalu, dimana fenomena yang terjadi usaha-usaha itu sudah banyak sekali perubahan. Awalnya dulu mungkin banyak konvensional, harus berangkat ke pasar. Sekarang mungkin menjadi budaya setiap kita itu sudah pegang HP, sehingga belanja sudah lewat online. Kemudian banyaknya usaha yang menjadi dropshipper dan lain-lain dari kegiatan marketplace yang ada. Inilah yang nanti kita tangkap dari usaha-usaha menengah kecil maupun yang besar ini nanti, sehingga akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan berjalannya 10 tahun ini, apakah perubahan-perubahan sejalan dengan fenomena yang terjadi. Di 2016 kita bisa sampaikan perdagangan konvensional itu masih menjadi dominan di Kota Surakarta. Ya. Terus usaha menengah kecil juga 10 kali lipat dari usaha besar yang ada di Kota Surakarta. Jadi cuma ada 2000-an, sekitar 2000-an gitu yang ada di Kota Surakarta untuk usaha besar. Sedangkan yang UMKM itu merebak di 2016 itu sekitar 17-an ribu lebih. Nah, ini akan kita potret kembali, sehingga kita akan bisa memberikan informasi kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, apalagi ini program Pak Wali itu ada yang pemberdayaan UMKM. Ini harapannya bisa memberikan informasi baru UMKM yang ada di Kota Surakarta itu ada berapa, bergeraknya di bidang lapangan usaha apa saja. Kemudian apakah mereka itu masih konvensional dengan sistem usahanya, atau sudah memanfaatkan teknologi informasi digital. Inilah yang nantinya informasi bisa kita berikan dari sensus ekonomi ini untuk pemerintah, untuk para pelaku usaha, untuk para peneliti, sehingga program-program atau penelitian yang nanti dilakukan juga berdasarkan dari data yang terbaru ini. Kemudian kami juga melaksanakan sensus ini tidak hanya dalam satu waktu yang pendek. Kita lumayan di 2,5 bulan ini, mulai Mei sebenarnya sudah mulai, Mas Mangla. Yeah. Jadi Mei ini kita mendekati atau pendekatan ke usaha-usaha besar. Harapannya para usaha besar ini sudah mempunyai lebih stabil usahanya, sudah mempunyai pembukuan yang jelas, sehingga profil dari usahanya sudah kita kumpulkan di awal dengan matching dan padanan data dari berbagai data administrasi. Kita punya SBR namanya, Statistik Business Register, yang kita kumpulkan baik dari DMPTSP, dari kegiatan-kegiatan survei kami. Itu kita list menjadi satu direktori usaha yang akan menjadi target usaha di kegiatan sensus ini. Untuk yang besar, kita langsung blast dengan email. Daftar pertanyaan ini kita blast di email mereka di usaha-usaha besar ini di bulan Mei ini, sehingga mereka harapannya mandiri untuk bisa memberikan informasi lewat email itu tadi. Nah, kenapa BPS kemudian perlu melakukan pendampingan? Kita memahami, mungkin dari daftar pertanyaan kami ada beberapa hal yang belum dipahami, sehingga kami melakukan komunikasi, koordinasi dan diplomasi di sana. Kita melakukan coaching di sana, kita melakukan pengawalan, sehingga setiap kuesioner yang kita blast itu bisa terkomunikasi dengan baik. Mana-mana yang belum ada penjelasan bisa kita jelaskan dan kita dampingi dalam pengisian. Ini kenapa kita lakukan, supaya kita meminimalisir dari non-respon. Jadi selama ini mungkin dari usaha besar itu saking sibuknya, mungkin waktu untuk mengisi juga sangat sempit gitu ya. Dengan isiannya mungkin ini ada di divisi mana, sehingga itulah yang kita dampingi. Harapannya informasi ini benar-benar bisa kita dapatkan dan nantinya bisa kita infokan bahwa kondisi di 2026 ini dibandingkan 2016 untuk usaha besar yang ada, apakah masih tetap 2000-an jumlahnya atau sudah berubah. Kemudian apakah masih banyak yang perdagangannya dibandingkan lapangan usaha yang lain ini. Karena kita enggak pungkiri kegiatan telekomunikasi itu juga sangat merebak di kota Surakarta. Nah, apakah ada muncul-muncul usaha-usaha baru yang ada di kota Surakarta dan skalanya besar. Itu yang dilakukan di bulan Mei ini.
0: Oke, baik-baik. Lalu ini Bu, mengapa UMKM itu harus begitu memberikan datanya kepada BPS? Karena masyarakat ini ada yang belum tahu dan bahkan takut Bu, malahan nanti data saya diminta jangan-jangan akan kena konsekuensi ini itu. Nah itu, monggo Ibu silakan.
2: Baik, jadi setiap informasi yang ada dari setiap usaha itu sangat berarti bagi struktur ekonomi yang ada di kota Surakarta.
0: Yeah.
2: Nah, entah itu UMKM ataupun usaha besar, harapannya semua aktif untuk bisa memberikan informasi sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sesuai dengan lapangan usaha yang mereka jalankan. Keraguan, ketakutan, ataupun mungkin masih belum sek gitu untuk bisa memberikan informasi, itu kami memahami karena mungkin sosialisasi kami belum sampai ke level-level yang terkecil gitu. Nah, harapannya dengan salah satunya dengan media yang ada di RRI ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat, sehingga siapapun, entah itu ada punya usaha skalanya baik besar, kecil atau menengah, maupun tidak punya usaha, itu pun akan menjadi target kegiatan sensus ekonomi. Jadi kami pun akan mendatangi setiap rumah, setiap bangunan yang ada, entah di sana ada usahanya atau tidak, kan setelah kita masuk baru kita nanti tahu di sana ada usahanya atau tidak. Nah, menjadi penting karena itu tadi, informasi ini akan bisa menjadi satu rumusan untuk kebijakan yang tadi saya sampaikan, kita inline-kan dengan astacitanya Pak Wali untuk mengoptimalkan UMKM. Nah, data UMKM ini yang benar itu kalau semua UMKM sudah kumpulkan informasi-informasinya. Jadi dari sana nanti akan bisa menjadikan satu informasi bahwa UMKM yang bergerak misalnya di bidang industri makanan misalnya, yeah, industri makanan, yang dibutuhkan mereka itu apa toh? Yang dibutuhkan mereka mungkin pemasaran atau mungkin alat gitu. Nah, yang seperti inilah nantinya menjadi dasar pemangku kebijakan yang punya program, sehingga yang dirancang program-programnya itu sesuai, tepat dengan yang dibutuhkan mereka. Jadi kalau mereka didatangi tidak memberikan informasi, bagaimana kami bisa merumuskan suatu informasi yang tepat bagi pemerintah gitu. Jadi mari dengan kita melakukan sosialisasi ini, pemerintah mencoba mendekati seluruh masyarakat untuk dapat terbuka dengan usaha yang mereka punyai, terbuka dengan data yang ada, sehingga BPS dapat bisa memberikan kesimpulan yang tepat untuk rumusan kebijakan. Kerahasiaan dari data individu kami jamin di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana dari kami sudah di kayak fakta integritas itu Pak, seluruh petugas itu sudah diminta untuk merahasiakan jawaban setiap responden kami. Jadi BPS itu bisa menampilkan data dalam kesimpulan makro. Dan kami tidak akan menyebutkan usahanya si A itu rugi loh, dan si A itu modalnya segini loh. Itu secara kode etik tidak boleh. Jadi kami hanya bisa menampilkan data, misalnya perdagangan di Kecamatan Laweyan atau di Kelurahan Sumber misalnya, itu ada berapa banyak, rata-rata dari mereka pekerjanya ada berapa, kemudian dari kegiatan usahanya itu untung atau rugi. Seperti itu yang bisa kami gambarkan sebagai bahan pijakan pemerintah. Artinya dari sini seluruh masyarakat, seluruh pendengar RRI Pro 1 harapannya tidak perlu ragu lagi untuk bisa menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan informasi yang sebesar-besarnya, sebenar-benarnya, karena dari sanalah menjadi kunci keberhasilan data yang akurat dari sensus ekonomi ini.
0: Oke, baik. Lalu untuk program sensus ini Bu, dari teman-teman surveyor ya Bu, kalau tidak salah namanya. Nah, ini apakah ada pungutan biaya sih Bu?
2: Ya, baik. Untuk kegiatan sensus ekonomi, baik kami dalam perekrutan petugas maupun dalam kami melakukan pengumpulan data, sama sekali tidak ada biaya. Jadi mau gratis. Jadi kami juga merekrut petugas. Di sana juga ada proses seleksi, dan ini juga tidak ada pembiayaan sama sekali. Kemudian nanti saat kita melakukan pendataan ke lapangan, malah ini menjadi pengetahuan dan edukasi seluruh masyarakat. Jika nanti dari petugas ada yang menyinggung-nyinggung tentang rekening atau ada administrasi yang diminta, itu sama sekali bukan SOP kami. Jadi tidak ada yang kami minta informasi-informasi yang terkait dengan keuangan, permintaan rekening ataupun uang gitu. Jadi semua adalah data. Memang kami nanti akan menanyakan untuk produksinya misalnya dia punya usaha membuat pisang goreng misalnya. Bahan-bahan yang dibeli itu apa saja? Kemudian dari yang diusahakan itu dalam sehari pendapatannya mendapatkan berapa? Sehingga dari sana informasi itu yang nanti kurang lebih yang akan kita tanyakan. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan biaya, Mas Manggala.
0: Oke. Lalu kemudian tentu masyarakat juga menanyakan tentang ini, Bu. Kalau ada yang survei, wah ini bantuan, ini bantu. Tidak jauh dari itu berarti kita singgung tentang manfaat, Bu. Sebenarnya manfaat yang paling terlihat untuk teman-teman UMKM ketika usahanya tercatat dalam pendataan pemerintah itu apa, Bu, yang bisa didapatkan?
2: Ya. Baik, Mas Manggala. Jadi begitu usaha itu terdaftar, paling tidak informasi itu sudah kita peroleh dan kita masuk dalam direktori. Terkait dengan target manfaat, itu ada beberapa program yang memang menyasar ke UMKM itu sendiri dan bukan BPS memang yang memberikan bantuan. Ada lembaga atau dinas tersendiri yang mengampu atau kebijakan tentang itu. Informasi ini memang menjadi dasar bagi para pengampu program untuk mencari data baseline, biasanya baseline untuk program-program itu memang dicari dari kegiatan survei sensus seperti ini. Artinya begitu sudah menjadi satu catatan industri atau usaha itu masuk dalam pencatatan direktori, sehingga kriteria yang ditargetkan oleh pemerintah itu seperti apa, selama kriterianya masuk untuk mendapatkan program, mungkin masih akan menjadi pertimbangan atau target dari program itu sendiri. Jadi sama sekali dalam melakukan pendataan ini BPS sifatnya netral, tidak ada kepentingan satu dan lain hal. Maka kami harapkan responden pun, masyarakat pun juga terbuka dan jujur dalam memberikan informasi, sehingga begitu ada kegiatan pemerintah apapun, kita juga tidak tahu kriteria yang ditentukan oleh pemerintah seperti apa, itu sudah bisa menjadi data masukan untuk pemangku kebijakan. Jadi salah satunya manfaat yang bisa diperoleh dari para pelaku usaha, di sana para pelaku usaha akan mendapatkan gambaran bahwa yang usaha sama dengan aku tuh ada segini orang tau. Terus mungkin menjadi satu inovasi tersendiri atau upaya tersendiri, misalnya mencari hal baru dari persaingan usahanya, atau mendapatkan gambaran terkait dengan struktur usahanya. Kok aku biaya operasionalnya lebih besar dari rata-rata dari usaha yang sama dengan aku ya. Berarti di sana ada yang lebih bisa dihemat lagi nih gitu. Nah, yang seperti ini mungkin bisa menjadi satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan usaha mereka, sehingga mereka harapannya berdasarkan data ini para pelaku usaha UMKM ini bisa belajar memperbaiki proses bisnisnya, akan lebih hemat, akan lebih efektif, dan mempunyai inovasi baru untuk menjadi usaha yang berbeda dan naik kelas, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Kemudian upaya BPS, Ibu, untuk memastikan bahwa data yang diserahkan, yang diberikan oleh teman-teman UMKM ini pasti akurat dan dapat dipercaya. Nah, ini salah satunya melalui survei langsung ke lokasi, Bu, ya. Tapi apakah ada hal lain yang bisa membuat teman-teman BPS ini memastikan bahwa data itu adalah data yang valid, akurat, dan bisa dipercaya?
2: Baik. Validitas data memang beberapa upaya BPS selalu mengawal di sana. Jadi beberapa data administrasi yang kita peroleh, kita punya, itu menjadi kontrol. Jadi Kita juga punya data hasil sensus ekonomi 2016. Itu menjadi bahan acuan untuk misalnya jumlah usaha yang ada. Kalau melihat fenomenanya harusnya ini lebih besar. Nah, kalau hasil ini lebih kecil, itu kita menjadi satu early warning untuk para petugas. Coba cek kembali. Biasanya memang proses untuk sampai data final itu ada mekanisme pemeriksaan, validasi data sampai nanti baru diolah gitu. Nah, terkait dengan validitas data ini, kami juga memberikan satu pengawalan dalam hal struktur lapangannya. Jadi petugas yang di lapangan ini juga diawasi atau diperiksa oleh seorang PML atau pengawas. Jadi pengawas ini nanti juga memeriksa isian dari setiap responden, apakah dia wajar. Misalnya seorang yang tadi pembuatan pisang goreng, pisang goreng misalnya dibantu oleh dua orang, untuk upah tenaga kerjanya hanya 200 ribu misalnya. Nah, seperti ini menjadi satu warning untuk kewajaran untuk memberikan upah sebulan itu kita sudah punya ada ring harganya. Jadi jadi kita dari berbagai survei yang dilakukan, kita sudah punya struktur ongkos di sana, itu menjadi acuan untuk menilai kewajaran dari setiap usaha, termasuk pertanian, kemudian usaha perdagangan dan seperti itu. Jadi kita pun juga melakukan kegiatan survei-survei selain sensus yang ini, survei-survei untuk menangkap kegiatan ekonomi, struktur usaha ini dalam rangka kita menguatkan validitas data. Jadi tidak serta-merta memang kita menerima informasi atau jawaban dari responden, tetapi dari yang disampaikan itu kami juga memvalidasinya dengan berbagai hasil survei-survei sebelumnya.
0: Oke, baik-baik. Lalu kemudian ini Bu, bagaimana data UMKM yang digunakan ini, apakah digunakan juga untuk menyusun kebijakan, juga termasuk program bantuan ini Bu? Karena kan UMKM namanya mikro, kecil, menengah, itu kan salah satu permasalahannya kita tahu bersama modal Bu. Modal sudah berputar ya, tapi habis, hilang entah kemana. Nah ini loh Bu, hal seperti ini yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat juga. Apakah BPS punya peran penting dalam hal ini Bu?
2: Ya, sekali lagi kalau peran fungsi BPS memang supporting data. Yeah. Kita hanya supporting data, Mas Manggala. Jadi pelaku kebijakannya sendiri, jadi memang itu memang menjadi tupoksi untuk kita netral. Jadi kalau kita sudah punya data tetapi kita punya program, itu nanti jadi enggak netral nanti ya. Jadi memang nanti para pelaku program itu, entah itu dinas, entah itu lembaga, entah itu Basnas ataupun lembaga-lembaga swasta yang menjadi pendamping atau pembinaan dari UKM itu bisa melakukan program-programnya berdasarkan data ini. Tetapi memang BPS hanya supporting data itu tadi, baseline-nya terkait dengan yang dibutuhkan mereka. Yang dibutuhkan mereka misalnya usaha industri yang menjahit misalnya, untuk pelaksanaan pelatihan jahit. Nah nanti hasil output atau progres dari kegiatan pelatihan yang dilakukan lembaga atau dinas itu, kita lihat apakah yang di program yang dirancang itu inklusif, berdampak gitu. Jika memang program-program dilakukan itu masih belum menghasilkan output yang meningkatkan kesejahteraan, sehingga kami juga akan memberikan informasi nanti dari survei-survei berikutnya juga. Kita support lagi data, ternyata dari kegiatan industri jahit yang ada, tingkat kesejahteraannya masih seperti itu, tidak ada peningkatan. Berarti program, nah seperti inilah kita saling kita saling memberikan support, terutama BPS itu memberikan support data untuk bisa menilai apakah program yang dilakukan itu sudah membawa manfaat, berdampak atau belum. Nah, seperti ini sudah digariskan untuk siapa pengguna dari data BPS ini, dan BPS di sini memang tidak ada kewenangan untuk memberikan bantuan dalam program. Jadi kita benar-benar pure sebagai spotting data.
0: Oke, ya. Jangan sampai ada yang ketika disurvei, wah ini langsung datang bantuan katanya gitu ya, Bu.
2: Biasanya harapannya seperti itu.
0: Jadi kayak seolah-olah tuh mereka itu nyuwun gitu loh, Bu. Nah, tolong saya ini dibantu, Mbok An. Nah, jangan didata terus nanti. Begitu ya, Bu. Salah satunya adalah validasi data dan lain sebagainya begitu ya. Namun BPS tidak ada kewenangan untuk memberikan bantuan.
2: Ya, secara tidak langsung sebenarnya masyarakat itu akan mendapatkan manfaat walaupun tidak langsung dari BPS, mungkin dari lembaga instansi yang berwenang untuk itu.
0: Ya, Dinas Perdagangan mungkin. Betul, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Kita jeda sejenak, pendengar, kami ajak Anda, terutama Anda yang UMKM, nah yang mau menyerahkan data tapi masih ragu, seperti tadi sudah disampaikan Bu Ratna, harusnya semakin kuat ya untuk menyerahkan data Anda kepada BPS ya. Siapa tahu nanti ada manfaat yang bisa Anda terima. Kita jeda sejenak, pendengar. Setelah satu lagu kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813 900 155 25. Kami segera kembali, pendengar.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jeda Jendela Cerita Anda pendengar, dan kami masih membahas tentang usaha jujur terdata UMKM naik kelas bersama dengan Ibu Ratna Setiawati dari BPS Kota Surakarta. Kami ajak Anda di 638055. Nampaknya ada yang bergabung, Bu Ratna, kita sapa dulu. Selamat siang. Halo, halo. Selamat siang. Halo,
1: selamat siang.
0: Iya, monggo dengan Bapak.
1: Ini Bapak Solo Timur.
0: Pak, sinten Bapak?
1: Sultan. Sultan.
0: Oh, Pak Sultan, silakan, monggo Bapak.
1: Solo Wetan.
0: Iya, monggo silakan.
1: Sultan Solo Wetan.
0: Iya, nggih. Monggo silakan, ada pertanyaan apa Bapak?
1: Pertanyaannya burung valid masalah BBJ.
0: Mm-hmm.
1: Iya, mesti banyak salah sasaran.
0: Oke, baik. Sudah begitu?
1: Enggak, ini saya mau usul.
0: Monggo.
1: Ya, belum, ini nambah. Usul gini, Mbak. Kalau meningkatkan UKM, itu ya, di, saya sudah usul berapa kali masuk, tapi belum direspon. Ini, tiap stasiun itu dulu ada UKM. Songan-songan itu diangkat lagi ya, itu ngangkat UKM benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat, itu diangkat lagi di stasiun sosial terminal yang ingin jualan nasi gudeg itu dibungkus pakai seragam dulu ditata rapi, kan bisa diangkat lagi biar UKM biar sejahtera lagi, biar tujuannya mengangkat UKM biar sejahtera.
0: Baik.
1: Nah, ini belum diangkat, saya usul berapa kali tidak direspon. Mungkin nggak masuk gerbong gitu loh Pak.
0: Iya.
1: Iya boleh, biar berapa juta nanti kalau dibolehkan. Dan mengangkat UKM benar itu, mengangkat sejahteraan anak kesejahteraan rakyat kecil itu di, ya dibolehkan lagi Mas.
0: Iya, oke, baik, kami sampaikan Bapak. Oke. Baik,
1: ya,
0: oke, terima kasih. Gih, Pak Sultan, terima kasih, selamat siang. Nah Ibu, nah ini monggo silahkan dijawab nih, unik ini.
2: Iya, yeah. Selamat siang Pak Sultan. Yeah. Yeah. Kami dari BPS ikut mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang ada ini. Jadi kayak lagi dengan data, jadi kalau UMKM itu sudah memberikan informasi data yang benar, harapannya pemerintah nanti bisa punya kebijakan data untuk program-program itu juga bisa lebih tepat. Selama ini mungkin belum tepat, mari sama-sama kita punya semangat yang sama, kita perbaiki datanya sehingga program yang dilakukan pemerintah kemarin-kemarin belum sesuai, sekarang akan lebih baik lagi berdasarkan data yang disampaikan oleh masyarakat atau UMKM yang ada. UMKM yang ada tadi aspirasinya supaya diberdayakan lagi, dibolehkan lagi. Nah seperti itu menjadi satu informasi Pak. Jadi kalau misalnya dulu ini belum masuk dalam direktori usaha yang ada di terminal-terminal itu. Nah sekarang dengan melakukan sensus, sensus ini pendataan yang tidak boleh satu pun terlewat. Jadi semua yang punya usaha harus dilakukan pendataan. Mereka harus mau menerima dulu petugas BPS supaya datanya masuk. Begitu datanya masuk, paling tidak setiap ada kebijakan yang based on data, didasarkan dari data, data inilah yang akan dibuka. Yang programnya itu sekarang apa toh? Nah, yang dibutuhkan sekarang data tentang usaha tadi jual makanan gitu. Nah inilah yang timbal baliknya Pak. Jadi marilah kita sama-sama, kita menyadari mungkin selama ini masih banyak yang belum sesuai, kita semangatnya mari sama-sama kita perbaiki. Bapak sebagai masyarakat respon aktif dari setiap pengumpulan data, kami juga akan memperbaiki data sehingga kebijakan programnya juga akan menjadi lebih baik. Ngaten nggih Pak Sultan ya.
0: Baik, baik. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Sultan dan usulannya begitu ya. Oke, kemudian Ibu kalau boleh tanya terkait dengan hal yang

0: bagaimana mendapatkan satu penghasilan atau meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mendapatkan penghasilan baru. Inilah yang apalagi dengan adanya Kota Surakarta, terutama di Kota Surakarta dengan ikon yang kulinernya sangat terkenal di sana, sehingga industri makanan itu sangat merebak. Selain itu juga dengan fenomena atau gaya Gen Z yang nongki-nongki gitu, sehingga banyak
1: culture
0: ya. Nah, ini juga yang sangat merebak, tapi yeah, berapanya total. Saya kalau dari 2016 saya sudah punya data 2000-an untuk yang UB dan 17.000-an UMKM. Itu berkembangnya ini kami belum bisa memastikan angkanya berapa. Dengan sensus inilah kami nanti akan menyampaikan. Kami sampaikan tadi, kalau sensus ini kan setiap usaha itu nggak boleh ada kelewat, Mas Manggala. Yeah. Jadi sekecil apapun itu usaha yang menghasilkan pendapatan, itulah usaha. Ya, jadi itu harus dicatat. Untuk prospeknya, fenomena yang ada itu sangat memberikan gambaran, ada indikasi ini sangat berkembang. Apalagi dengan usaha yang onlinean. Jadi yang seperti ini yang kami juga nanti akan sampaikan. Tradisional metode dari perdagangan nanti kita sajikan sudah berubah ke metode yang online atau berdasarkan teknologi informasi, itu sudah menjadi berapa persen.
1: Okay.
0: Kalau indikasi yang kami peroleh dari survei setiap tahunnya, karena ini survei itu kan dari sampel ya, Mas. Yeah. Jadi kami belum memastikan untuk per individunya. Ini ada indikasi untuk perdagangan ini peningkatannya bisa sampai 2 digit. Jadi belasan. Jadi kalau berdasarkan pertumbuhan ekonomi ini sudah merebak sampai 12-13%.
1: Oke, baik. Lalu kalau ada UMKM yang akhirnya mulai tertarik menyerahkan datanya, Bu, data apa saja yang sebaiknya dicatat dan disiapkan oleh teman-teman pelaku UMKM, termasuk juga dalam upaya mengembangkan bisnis mereka? Tentu ya, Bu, ya, sebagai pelaku UMKM pengen kalau bisnisnya itu tidak hanya berjalan tapi bisa berkembang. Nggih, begitu. Monggo silakan, Ibu.
0: Nggih. Baik, terima kasih. Jadi memang saat petugas kami nanti mendatangi setiap bangunan dan ada penduduk di sana, responden di sana, entah itu di bangunan itu ada usahanya atau tidak, tetap akan kami datangi dulu, akan kita masuki dulu. Siapa tahu di sana tidak ada plang, tidak ada identitas usaha, tetapi ternyata orang di dalamnya itu penjual online atau desain kreator atau pelaku seni yang memang tidak kelihatan dari luarnya gitu. Nah, itulah kelihayan, atau kami nanti membekali petugas itu untuk menggali setiap kemungkinan yang ada di dalam rumah tangga itu. Mereka bisa bertahan hidup itu didasarkan dari pendapatan apa saja. Kemudian dari sanalah akan terkuak nanti, oh ternyata dia usaha online loh, oh ternyata dia makelar atau kegiatan-kegiatan yang lain. Yang seperti itulah yang kita ajarkan untuk setiap petugas untuk memprobing atau menggali kemungkinan-kemungkinan usaha yang ada di dalam satu bangunan. Yang begitu sampai di sana, apa saja yang kita minta informasinya untuk kegiatan usahanya, tentunya apakah itu merupakan usahanya sendiri, kemudian ada tenaga kerja yang membantu atau tidak, berapa tenaga kerja yang mereka butuhkan, kemudian untuk kegiatan produksinya dia membelanjakan berapa modalnya, berapa rupiahnya, kemudian hasil dari usahanya, hasil produksinya itu menghasilkan berapa. Dari sana kami nanti akan melihat itu tadi, struktur ongkos dari setiap kegiatan usaha.

0: Selain itu aset. Aset itu memang kami tanyakan. Sehingga dalam berjalannya waktu dengan aset yang ada, apakah ada penambahan aset lagi untuk mendukung produksinya dalam 10 tahun ini gitu. Itu juga menjadi satu poin yang kami tanyakan. Jika dia dalam satu rumah tangga, kami pun juga akan mengupdate kondisi ekonomi sosialnya rumah tangga itu sendiri. Yeah. Jadi apakah di dalam rumah tangga itu mungkin dulunya bapaknya bekerja, sekarang sudah nggak bekerja sehingga melakukan usaha yang lain ini, atau misalnya sekarang misalnya punya usaha percetakan gitu. Jadi yeah, beralih antara peralihan antara status usaha yang dulu dengan sekarang itu juga kami lakukan update. Jadi sosial ekonomi itu juga kita tanyakan ke setiap rumah tangga. Kemudian pekerjaannya, kemudian pendidikan dari anggota rumah tangga, mungkin anak-anaknya, terus yang menjadi beban ekonomi di keluarga itu ada siapa saja, kemudian fasilitas perumahannya mungkin yang awalnya belum tembok sekarang tembok, begitu ya. Jadi begitu sampai di satu tempat responden itu, BPS diminta untuk mengupdate setiap kondisi yang ada di depan matanya.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu dari pendengar kami, Puput di Nusuan. Selamat siang Bu Ratna, mau tanya. Saya itu dulunya pelaku UMKM. Lalu karena sekarang saya bekerja, maka bisnis saya serahkan kepada anggota keluarga 100%. Kira-kira apakah saya perlu melakukan update data kepemilikan? Kalau iya, bagaimana Bu prosedurnya?
0: Ya. Monggo. Ya, selamat siang Bu Puput. Jadi nanti kami, petugas kami tentunya akan mendatangi rumah Ibu. Begitu sampai dalam satu di rumah gitu, itu akan terinfokan dengan sendirinya Ibu. Jadi sudah akan terupdate. Jadi kami akan menanyakan kegiatan sehari-hari ibu. Kalau diserahkan ke anaknya yang masih tinggal di situ, itu juga akan tertangkap. Jadi ibu sekarang sudah tidak melakukan kegiatan lagi karena usahanya sudah ditangani oleh anaknya. Nah nanti begitu kami menanyakan terkait dengan anaknya, jadi semua yang ada di dalam satu rumah tangga itu kita tanya kondisinya. Misalnya ada bapak, ibu, kemudian anaknya. Bapaknya kerja, kegiatannya apa, ibunya kegiatannya apa, anaknya kegiatannya apa. Jadi ini akan kita tangkap saat kami menanyakan tentang anaknya. Sekarang kesibukannya apa? Ya sekarang menangani usaha ibunya. Ya dengan tertangkapnya ada informasi seperti ini, otomatis update data sudah kami terima dan itu sudah menjadi satu informasi baru. Jadi ibu tidak perlu melakukan update data ke, misalnya harus ke kantor apa gitu, tidak. Jadi dengan adanya kegiatan sensus ini, otomatis pemutakhiran ini sudah dilakukan. Begitu ya, okay. Put. Yeah.
1: Baik. Lalu ada lagi Bu dari Alia. Oh, dari Bu Nur di Nusuan. Selamat siang Ibu narasumber, izin bertanya, misal pada saat didata ada UMKM yang baru mau merintis Bu, dan karena saat ini zamannya tuh sudah digitalisasi, jadi pemasarannya lewat online. Apakah yang seperti ini juga sudah terdaftar sebagai UMKM padahal mungkin belum ada penghasilan? Dan bagaimana bila di satu keluarga yang tadinya ada usaha dan kemudian bangkrut, apakah nanti juga akan didata sama? Begitu. Ini panjang sekali Bu, saya bacakan sebenarnya. Iya. Dan jujur saya sangat berharap dari data sensus ini nantinya benar-benar bisa untuk acuan pembuat kebijakan. Misal orang yang tadinya punya usaha kemudian mengalami kebangkrutan, otomatis harusnya nanti masuk kategori yang membutuhkan bantuan, terutama usahanya yang masih belum besar. Yang besar pun terkadang jadi punya utang banyak katanya. Kok terus kemana-mana ini, kok sampai utang ini. Monggo Bu, silahkan. Online ya, dulu yang tadi yang pertama.
0: Selamat siang Bu Nur ya. Ya. Jadi memang dengan adanya pendataan ini, kami akan menangkap baik usaha yang di tahun 2025 sudah tidak beraktivitas lagi, ataupun usaha yang baru dirintis. Jadi itu pun akan kami tangkap. Nantinya dari sana akan terinfo. Kita akan tanya mulai beroperasinya itu kapan. Ya, jadi dari mulai beroperasi itu kita bisa tahu bahwa ini kegiatan baru atau kegiatan lama. Nah, kegiatan yang sudah dimulai sebelum dari 2025 itulah yang akan kita tangkap. Di kondisi 2025 itu yang akan kita tangkap. Okay. Jadi kalau misalnya yang tadi bangkrut di 2025, berdirinya kan mungkin sebelum 2025 kondisi 2025 itu bangkrutnya di bulan apa? Sebelum bangkrut itu sudah ada produksi yang dilakukan atau belum? Kemudian asetnya apa masih? Yang seperti ini terinfokan nanti dengan bangkrut itu apakah sampai menjual-jual aset gitu. Nah, yang seperti inilah menjadi satu informasi bahwa memang usaha ini bangkrut sehingga dia harus berpikir kembali tadi hutang untuk modal baru lagi untuk usaha yang baru dirintis ini ya.
1: Baik.
0: Ini semua setiap informasi itu menjadi data yang data masukan kami untuk kami nanti merumuskan. Oh, ternyata kondisi yang ada di masyarakat, misalnya ibu lokasinya tadi mana, Nusukan ya?
1: Iya, di Nusukan, Bu.
0: Di Nusukan itu ternyata kondisinya masih banyak usaha-usaha yang belum berkembang atau memang masih harus beralih usaha baru karena enggak prospek untuk usaha itu di wilayah situ. Nah, seperti itu yang nanti ini bisa kita sampaikan gitu, kesimpulan seperti itu.
1: Baik. Lalu yang tidak kalah penting dan ingin masyarakat ketahui, Bu, kekhawatiran tentang terkait datanya yang khawatirnya disalahgunakan. Bagaimana BPS menjamin kerahasiaan data responden ini?
0: Ya, baik. Jadi selain dijamin dengan undang-undang, setiap petugas kami itu pun juga kami kayak fakta integritas gitu, kayak sumpah gitu, Pak. Jadi tidak boleh membocorkan data individu. Jadi sekali lagi kuesioner kami kalau misalnya masih dalam kertas pun pasti ada tulisan rahasia. Jadi setiap SOP kami pun kami tidak boleh melakukan pendataan itu sambil didengerin orang-orang lain gitu. Jadi seperti itu SOP-nya yang dirancang dalam rangka ini, data ini kita butuh data setiap individu untuk kami bisa memberikan gambaran makro. Kalau dari individu saja sudah ragu-ragu ibu memberikan informasi, kami tidak bisa menyampaikan informasi makro yang tepat gitu. Sehingga tadi kayak Pak Sultan tadi, ini belum cepat. Nah, itu semua ada efek-efeknya ke akhirnya. Nah, makanya selain dijamin undang-undang, petugas kami juga dilakukan fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan. Jadi begitu data sekarang mode pengumpulan data kami kan pakai Kepi, pakai Android,
1: aplikasi ya, Bu, ya?
0: Pakai aplikasi. Jadi sudah tidak kertas lagi. Begitu tersubmit dan sudah selesai, nanti dihapus. Jadi sudah sudah tidak ada jejak lagi untuk dia mendapatkan akses itu lagi.
1: Formnya kembali kosong gitu ya, Bu, ya. Baik. Lalu Ibu, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement, harapannya seperti apa agar UMKM ini semakin maju, punya daya saing dan mampu untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Monggo, silahkan Ibu Ratna.
0: Baik, terima kasih Mas Manggala. Jadi sekali lagi seluruh pemirsa RRI Pro 1 Surakarta, untuk seluruh masyarakat terutama Kota Surakarta di sini, baik panjenengan semua memiliki usaha ataupun tidak, kemudian misalnya entah itu usahanya warung, kelontong atau ojek ataupun usaha apapun yang menghasilkan uang atau pendapatan, itu semua panjenengan adalah pahlawan data yang akan dicatat dalam sensus ekonomi. Dan kami tegaskan bahwa BPS adalah lembaga netral, independen, yang bertugas menyediakan data untuk perencanaan kebijakan pembangunan, bukan lembaga yang terkait dengan pajak atau pemungut pajak. Jadi data Bapak Ibu semua nanti yang diberikan kepada petugas sensus tidak akan pernah diserahkan atau diintip oleh instansi lain untuk mencari-cari kesalahan atau menaikkan tagihan pajak, ngaten ye. Jadi sekali lagi seluruh masyarakat jangan takut, jangan ragu untuk membukakan pintu dari petugas sensus yang akan datang kepada Bapak Ibu semua. Terimalah kedatangan petugas dan berikan jawaban yang sejujur-jujurnya sehingga usaha yang panjenengan upayakan itu terdata, diberikan data yang benar sehingga UMKM yang ada bisa memanfaatkan data ini untuk kebijakan atau inovasi berikutnya. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan semangat baru untuk kita semua memperbaiki ya, data UMKM.
1: Oke, okay, baik. Ibu, satu lagi Bu, apakah teman-teman tim sensus dan survei ini ada apa ya Bu ya, identitas khusus begitu Ibu?
0: Oh iya, baik. Iya. Jadi nanti petugas sensus ekonomi ini akan dilengkapi dengan rompi hitam yang bertuliskan sensus ekonomi. Kemudian ada name tag yang di sana ada barcode-nya. Jadi barcode itu jika kita detek sudah menunjukkan identitas dari petugas serta surat tugas dari kami. Jadi SOP kami pun petugas sebaiknya melaporkan dulu ke wilayah, jadi ke kelurahan, ke RT, sehingga wilayah juga paham bahwa dia sebagai petugas di wilayah itu akan mendatangi satu persatu rumah tangga yang ada di wilayah itu. Dan support dari kelurahan, RT sampai wilayah terkecil untuk disosialisasikan bahwa petugas ini akan mendatangi, disampaikan ke masyarakat, itu sangat membantu petugas dalam melaksanakan pendataan ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Ratna untuk perbincangan sore siang hari ini, kok sore ya. Oke, okay, pendengar, data yang akurat bukan sekedar angka dan nama-nama tentu, melainkan fondasi bagi kebijakan yang tepat dan masa depan usaha yang lebih cerah. Karena usaha yang jujur dan terdata bukan hanya memudahkan pemerintah hadir membantu, tapi juga membuka jalan bagi UMKM untuk naik kelas dan berkembang lebih besar. Terima kasih Bu Ratna, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami masih akan terus hadir untuk Anda. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang Pro 1 RRI Surakarta.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
2: Ini sampai pagi ini untuk SD 3, SMP 92, SMA 71. Jadi ini proses terus berlanjut.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo, Solo. Akibat kondisi lingkungan yang kian memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah kota Surakarta.
1: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
3: Kenyamanan warga RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, kini benar-benar terenggut. Lokasi pemukiman mereka yang berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cempo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasinya semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona berdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan dari warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga.
1: Ada beberapa warga yang A1 lah katakanlah untuk sekali dengan TPA itu kan ya juga punya keinginan, misalkan dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
4: Ya kurang lebihnya 20.
1: Ya sebelah belum masuk kantor TPA itu ke selatan dan ke barat.
3: Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Pihak legislatif mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, membenarkan adanya keluhan warga terkait akumulasi polusi debu, bau, hingga kebisingan di kawasan tersebut. Kendati demikian, pihak Dewan belum bisa memberikan keputusan sepihak terkait desakan pembelian lahan pemukiman warga. Mengingat langkah relokasi tersebut membutuhkan alokasi anggaran daerah yang sangat besar. Sukasno menegaskan bahwa persoalan polusi ini akan segera dibawa dalam rapat kerja resmi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi secara total.
5: Beberapa warga menyampaikan itu minta rumah dan lahannya itu dibeli oleh pemerintah kota karena ada kebisingan, ada bau, ada debu. Kalau biasanya dulu kan hanya bau, mereka masih bisa bertahan. Tambah ada debu dan bising. Karena mereka sudah tidak tahan. Nah dalam hal itu saya tidak bisa menjawab, saya menyampaikan wah kalau dibeli anggarannya sangat besar ya. Nah, mungkin ya nanti kita sampaikan dalam rapat kerja dengan dinas terkait dalam hal ini DLH mungkin saja.
3: Warga berharap Pemkot Solo segera mengambil langkah konkret untuk meminimalisir dampak polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan sampah sebelum kondisi kesehatan lingkungan warga sekitar kian memburuk. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, peminat sekolah rakyat Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD sepi. Bahkan pendaftaran dibuka sejak awal bulan Mei ini baru ada 3 calon siswa. Sementara itu pendaftar jenjang SMP membludak dan terpenuhi 3 rombongan belajar atau rombel.
2: Untuk SR ini penjangkuan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
6: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
2: Ini sampai pagi ini untuk SD 3, SMP 92, SMA 71. Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel, masing-masing 30 siswa. Masing-masing jenjang pendidikan 90.
6: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan. Sebagian besar orang tua di sekitar lokasi sekolah, khususnya Kecamatan Mondoan, merasa keberatan dengan sistem asrama atau boarding system yang diterapkan. Padahal sistem asrama ini bertujuan untuk membentuk karakter anak secara intensif dari bangun tidur hingga tidur kembali.
2: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan diasramakan boarding system.
6: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan di sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen langsung ke warga oleh petugas, bukan pendaftaran mandiri. Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama Mei hingga minggu keempat bulan Juni 2026. Setelah itu penetapan dan pengumuman peserta didik dilakukan pada minggu keempat Juni. Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, diakhiri dengan registrasi ulang pada minggu kedua Juli 2026. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
0: Kita beralih, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTL.
7: Sosialisasi dari SK Bupati yang sudah dilaksanakan dan juga secara simbolis penyerahan bantuan rehab rumah tidak layak huni.
8: Bupati Klaten Hamanang Wajar Ismoyo menyerahkan bantuan rehab rumah tidak layak huni kepada 250 penerima manfaat atau RLTLH di Kabupaten Klaten. Penyerahan berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten hari ini. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perakim Kabupaten Klaten Warisandoyo mengatakan bantuan rumah tidak layak huni tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Klaten dalam mensejahterakan masyarakat. Dikatakan bantuan rumah tidak layak huni diberikan merata di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten yang tersebar di 99 desa dan setiap penerima bantuan mendapatkan 15 juta baik untuk pembelian material dan juga upah tukang.
7: Yang ini diberikan kepada 250 penerima manfaat di seluruh Kabupaten Klaten, merata di 26 kecamatan yang terdiri dari 99 desa. Dan setiap penerima bantuan itu nilainya 15 juta dengan rincian untuk pembelian material senilai 12.500, untuk upah tukang 2.350.000, kemudian yang 150.000 untuk biaya operasional atau untuk BOP namanya, untuk pembuatan proposal LPG dan pertanggungjawaban. Dengan jumlah total nilai bantuan yang diserahkan hari ini adalah 15 juta kali 250 berarti 3.750.000 rupiah.
8: Nilai total anggaran untuk program rehab rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten untuk sekarang ini kurang lebih senilai 3.700.000.000 rupiah. Program perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahunnya dilakukan secara gotong royong, baik tingkat kabupaten, klaten, provinsi Jawa Tengah maupun dari pusat. Selain itu ada lembaga-lembaga yang lain yang turut membantu seperti halnya dari Basnas.
7: Dari angka itu termasuk yang angka signifikan karena memang anggaran kita ada keterbatasan. Tadi Pak Bupati menyampaikan jadinya tak tambahi banyak, tapi karena anggaran keterbatasan ya kita kemampuan kabupaten seperti itu. Dan itu setiap tahun ini APBD murni 250, biasanya nanti di APBD perubahan juga ada lagi 200 atau 250, itu satu tahun bisa untuk kabupaten bisa 400 sampai 500. Namun kan RTH ini tidak hanya tugas dari kabupaten, ada dari provinsi, itu ada Disperakim provinsi juga membantu sekitar 200 sampai 300. Kemudian dari Kementerian Pusat, itu BSPS namanya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, itu nilainya 20 juta. Untuk tahun ini kita kelihatan mendapatkan kuota 967 unit. Itu lebih banyak, karena memang dari pusat anggarannya, kebetulan kok Pak Menterinya agak gencar membangun 3 juta rumah itu, terus kita kelihatan kebagian hampir 1.000. Nah.
8: Dikatakan total perbaikan rumah tidak layak huni tersebut kurang lebih 1.745 unit. Jumlah tersebut untuk tahun ini cukup banyak, yang biasanya hanya 1.000 unit. Sementara RTLH di Kabupaten Klaten masih ada lebih dari 6.000 unit yang belum tertangani. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di situs dan media RRI Digital. Kementerian Agama Kota Surakarta menyiapkan 3 titik ruang publik yang akan digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Solo. Kemenag juga menghimbau panitia untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan pengelolaan kurban selama perayaan Idul Adha berlangsung.
9: Kaitannya dengan sholat Idul Adha, ya tentu kita harus satu, ya masalah arah kiblatnya. Kemudian yang kedua...
10: Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kota Surakarta, menyiapkan 3 titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di ruang publik Kota Solo. Selain itu, Kemenag juga mengimbau panitia untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Uli Nur Hafsun mengatakan, pelaksanaan Idul Adha tahun ini mencakup 3 kegiatan utama, yakni takbiran, salat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Ia menjelaskan, pelaksanaan salat Idul Adha akan digelar di sejumlah masjid besar dan masjid bersejarah di Kota Solo, seperti Masjid Agung, Masjid Lawean, hingga Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Selain itu, terdapat 3 titik ruang publik yang telah mengajukan rekomendasi pelaksanaan salat Id kepada Kemenag.
9: Masjid itu kan berarti ada masjid raya, ada masjid bersejarah. Di samping itu juga ada masjid-masjid yang lainnya, baik itu masjid besar tingkat kecamatan maupun masjid jami' di tingkat kelurahan. Setelah itu ada juga yang di tempat terbuka. Nah, tempat terbuka yang sudah mengajukan rekomendasi Kementerian Agama itu ada 3 tempat. Ya. Yang pertama itu di halaman Balai Kota Surakarta, kemudian yang kedua itu di lapangan parkir Kota Barat, kemudian yang ketiga itu di lapangan Banyuanyar.
10: Ulin juga meminta panitia pelaksana salat Id di ruang publik untuk memperhatikan arah kiblat, tempat wudu, kebersihan, hingga kantong parkir agar tidak mengganggu kepentingan umum. Kemenag juga membuka layanan pengukuran arah kiblat gratis bagi panitia yang membutuhkan bantuan teknis. Ia juga mengimbau panitia untuk menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup dan mengingatkan jemaah menjaga kebersihan setelah pelaksanaan salat. Menurutnya, alas salat sekali pakai sebaiknya dibawa kembali atau dibuang di tempat sampah yang telah disediakan.
9: Kaitannya dengan sholat Idul Adha, ya tentu kita harus satu, ya masalah arah kiblatnya. Kemudian yang kedua, ya tentu dari panitia juga perlu menyiapkan tempat wudhu, mungkin portable begitu ya, tempat wudhu. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan juga adalah masalah kebersihan dan ketertiban. Jadi masalah kantong parkir itu juga diperhatikan, ya dijaga, jangan sampai mengganggu kepentingan umum.
10: Selain pelaksanaan salat, Kemenag juga mengingatkan panitia kurban untuk memperhatikan kesehatan hewan dan pengelolaan limbah penyembelian. Distribusi daging kurban juga diimbau untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Program sapi berentitas di Wonogiri memperkuat identitas dan kualitas ternak melalui layanan inseminasi buatan gratis bagi peternak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri Baroto Eko Pujianto menyampaikan inovasi ini berhasil meningkatkan angka kelahiran anakan sapi, termasuk puluhan kelahiran kembar setiap tahunnya.
11: Sapi berentitas itu adalah sapi yang beridentitas dan berkualitas.
12: Perkembangan peternakan sapi di Kabupaten Wonogiri kini menunjukkan tren positif berkat inovasi pelayanan yang dikembangkan Dinas Pertanian setempat. Program bernama Sapi Berentitas dinilai mampu meningkatkan kualitas ternak sekaligus memudahkan petani mendapatkan layanan inseminasi buatan secara gratis. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI menjelaskan bahwa pemerintah pusat sedang melakukan penilaian terhadap inovasi daerah melalui Innovative Government Awards atau IGA. Ia menyebut Wonogiri telah memaparkan dua inovasi di Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah program sapi berentitas. Ia menambahkan sapi berentitas berarti sapi yang memiliki identitas jelas serta dibarengi peningkatan kualitas layanan bagi peternak. Program ini mewajibkan pencatatan pemilik sapi, waktu inseminasi, hingga jenis semen yang digunakan.
11: Nah, yang non-digital itu adalah program sapi berentitas. Kita namakan sapi berentitas dengan produk IB gratis, inseminasi buatan gratis, gitu kan. Apa yang disebut dengan sapi berentitas itu adalah sapi yang beridentitas dan berkualitas.
12: Baroto menambahkan bahwa petugas inseminasi yang terlibat sudah tersertifikasi dan menggunakan bibit unggul sehingga hasilnya lebih optimal. Ia menyebut angka kelahiran pedet atau anak sapi pada tahun lalu cukup tinggi, yakni lebih dari 32 ribu ekor.
11: Tahun 2024 dari 72 ribu IP kita menghasilkan 32.314 ekor anakan sapi pedet dengan jumlah pedet kembar di 24 pasang atau 48 ekor.
12: Target inseminasi buatan pada tahun ini sekitar 70 ribu layanan yang seluruhnya diberikan gratis bagi warga Wonogiri. Hingga November, kelahiran pedet kembar mencapai 48 ekor. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Kota Solo terus merangkak naik. Pantauan RRI hari ini di Pasar Legi Solo, kenaikan yang signifikan terjadi pada cabai merah besar dan cabai keriting, naik Rp15.000 per kilogram.
13: Naik, utama yang merah besar sama tampar itu naik banyak.
14: Harga beberapa bahan pangan di Kota Solo mulai merangkak naik memasuki Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kenaikan harga yang cukup signifikan terpantau terjadi pada komoditas cabai merah besar atau teropong, cabai tampar atau keriting, cabai rawit merah, dan rawit putih. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Induk Legi Solo, harga cabai merah besar atau teropong dan cabai tampar atau keriting Rp40.000 menjadi Rp55.000. Cabai merah saat ini Rp75.000 dari harga kemarin Rp65.000 dan rawit putih dari harga Rp26.000 menjadi Rp28.000 setiap kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Legi Solo, Jenny, menuturkan kenaikan harga cabai tersebut mengalami kenaikan secara bertahap sejak pekan terakhir ini.
13: Naik biasa, kalau mau lebaran apa-apa naik. Pasokan ya berkurang
15: sedikit.
13: Batas ya Mbak ini.
15: Dan batas ya.
13: Dari berapa mendapat berapa? Dari 50 jadi 40. Kan ada pengurangan sedikit. Iya, semua jenis ada pengurangan. Nek kemarin malah banyak barangnya. Nek sekarang kan soalnya besok itu pada mau libur. Berarti ini sedikit di-press, cara-caranya di-press gitu barangnya.
14: Sementara selain komoditas cabai, kenaikan harga juga merembet pada bumbu dapur lainnya seperti kunir dan daun jeruk. Menurut pedagang bumbu dapur di Pasar Legi Solo, Retno, bumbu pawon atau bumbu dapur yang naik seperti kunir besar Rp14.000 dari semula Rp10.000. Daun jeruk dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 setiap kilogram.
15: Paling naik itu kunir besar Rp14.000. Sebelumnya cuma Rp10.000 sama daun jeruk.
16: Daun jeruk.
15: Daun jeruk 35, biasanya 25. Udah itu aja. Nah, ya dari petani sana sudah mahal. Super kunirnya soalnya super.
14: Retno menambahkan, untuk komoditas bumbu lainnya yang naik seperti bawang merah, merica atau lada, dan ketumbar. Kenaikan berbagai bumbu dapur itu untuk bawang merah Rp52.000 dari harga Rp46.000. Merica Rp150.000 dari semula Rp145.000. Ketumbar Rp19.000 saat ini Rp27.000 setiap kilogram. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar remaja asal Kota Solo, Catherine Joan, sukses mengharumkan nama bangsa dengan mewakili Indonesia di ajang Miss Glam World 2026. Meski tercatat sebagai peserta termuda, alumni SMAN 7 Surakarta ini optimis mampu bersaing dengan belasan kontestan dari berbagai negara di India pada bulan Juni 2026 mendatang.
17: Tentunya ada dong, Kak. Saya di sini punya misi, saya pengen membawa yang terbaik untuk Indonesia dan dalam nama Tuhan Yesus winner. Saya di situ paling kecil ya, Kak, tapi saya bisa membuktikan bahwa Indonesia punya power yang oke untuk ajang ini.
18: Berbekal gelar juara 3 pada ajang Miss Nusantara awal tahun ini, Catherine Joan, remaja 18 tahun asal Panularan, Kecamatan Laweyan, terpilih menjadi wakil tunggal Indonesia dalam ajang Miss Glam World 2026. Kepada RRI, Joan menceritakan perjalanannya menembus panggung global tidaklah instan, mengingat dirinya telah merintis karir melalui kontes pelajar sejak 2 tahun lalu.
17: Awalnya itu saya mengikuti ajang Miss Nusantara. Itu ajang udah termasuk ajang nasional, kebetulan saya mewakili Jawa Tengah. Di ajang saya ini itu kira-kira itu nanti untuk top 5 atau top 3-nya itu akan dikirim ke internasional. Nah, kebetulan kemarin saya dapat second runner up, saya juara 3 di nasional, dan saya juga dipercaya untuk menjadi perwakilan Indonesia di Miss Glam World Internasional.
18: Di usianya yang masih belia, Joan harus menghadapi para pesaing matang dari 18 negara lintas benua. Untuk itu, lulusan SMA Negeri 7 Surakarta ini memfokuskan persiapan pada penguatan mental dan kemampuan bicara bahasa Inggris. Lebih dari sekedar kontes kecantikan, Joan mengusung misi mulia melalui advokasi Blessed to be a Blessing yang menyoroti isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
17: Dan Miss Glam World ini tuh juga merupakan ajang yang menjunjung tinggi woman empowerment. Jadi kekuatan perempuan di era sekarang kan sering banget tuh kita diremehin, sering banget juga gender equality juga masih krisis banget kan. Jadi menjunjung woman empowerment.
18: Joan akan bertolak ke Kerala, India untuk menjalani masa karantina mulai 17 Juni hingga malam puncak penobatan pada 23 Juni mendatang. Dirinya menargetkan kemenangan paripurna guna membuktikan perempuan muda Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang diperhitungkan di kancah internasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, sebuah kolaborasi tercipta saat peran seniman yang tergabung dalam Sesaji Sukoharjo bergandengan dengan Yayasan Tangan Baik Solo Raya TBSR, PMI dan Puskesmas Mojolaban. Mereka menggelar aksi peduli sesama dengan membagikan paket sembako dan cek kesehatan gratis bagi warga.
19: Kalau untuk sekitar sini ya sekitar 20-an ada tadi. Tapi kan nanti di
20: Saudara, sebuah kolaborasi tercipta saat para seniman yang tergabung dalam Sesaji bergandengan tangan dengan Yayasan Tangan Baik Solo Raya atau TBSR, PMI Sukoharjo dan Puskesmas Mojolaban. Mereka menggelar aksi bakti sosial peduli sesama, bukan sekedar membagikan paket sembako. Ratusan warga yang hadir juga berbondong-bondong untuk memeriksakan kesehatan secara gratis dan mendonorkan darahnya. Koordinator Sesaji Edi Butiono mengatakan, bagi Sesaji, aksi tersebut merupakan cara mereka memaknai ruang dan waktu. Menurutnya, kegiatan tersebut sengaja digelar untuk memperingati dua momen besar, yakni Hari PMI Internasional dan menyambut Harlah Pancasila yang jatuh pada 1 Juni mendatang. Bagi Edi dan para seniman, momentum historis tidak boleh berlalu begitu saja sebagai seremonial belaka, namun harus ada pemantik nyata untuk membangun kembali semangat kebersamaan dan dengan hal itu terbukti layanan kesehatan gratis dan donor darah menjadi oase yang sudah lama dinanti oleh warga perbatasan.
16: CKG bekerja sama dengan Puskesmas Mojolaban, terus ada donor darah dari PMI Sukoharjo, terus itu ada pembagian sembako yang kali ini kita disupport oleh Bumanto dari Yayasan Tangan Baik Poloraya. Kalau untuk sesaji, kegiatan kita yang berkaitan dengan sosial sudah kita laksanakan dalam hal untuk teman-teman kita internal, dalam hal ini ketika kita ada teman yang ada mungkin sakit dan sebagainya, kita juga ada donasi untuk pemberian bantuan.
20: Lebih lanjut disampaikan Edi Butiono, akses kesehatan terkadang terasa jauh bagi sebagian masyarakat. Menyadari kendala tersebut, kolaborasi hadir dengan konsep jemput bola membawa layanan medis langsung di tengah pemukiman warga. Pembina TBSR Rose S. Sumanto menyebut sinergitas antar seniman, yayasan sosial, dan instansi kesehatan sebagai langkah yang sangat efektif untuk mendongkrak derajat kesehatan masyarakat. Baginya, kepedulian tidak boleh disekat oleh dinding pembatas apapun, dan kuncinya hanya satu, peduli harus dibangun secara bersama-sama. Peduli menurutnya tidak melihat status sosial, namun harus bergerak bersama untuk bermanfaat pada sesama.
19: Ini kebetulan kita bekerja sama dengan teman-teman dari SAJI untuk mengadakan Sos, dan kami juga mengapresiasi sehingga hal ini bisa laksana, dan alhamdulillah ini bentuk dukungan dari pihak PMI dipimpin oleh Bu Ani dan juga dari Puskesmas Mojolaban bisa berjalan lancar dan bisa melayani masyarakat dengan baik.
20: Langkah nyata para seniman dan relawan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua PMI Sukoharjo Kunari Mahanani yang mengaku sangat terbantu dengan inisiatif mandiri yang lahir dari akar rumput seperti TBS. PMI menurutnya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa detak kepedulian dari masyarakat itu sendiri, dan pihaknya berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, melainkan menjadi pemantik kolaborasi jangka panjang, dan pintu PMI selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin melangkah bersama dalam misi kemanusiaan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo. Akibat kondisi lingkungan yang kian memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta. Peminat Sekolah Rakyat Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD sepi. Bahkan pendaftaran dibuka sejak awal bulan Mei ini baru ada 3 calon siswa. Sementara itu, pendaftar jenjang SMP membludak dan terpenuhi 3 rombongan belajar atau rombel. Pendengar, saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti siaran 100% Indonesia berjaringan nasional.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya, dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya, ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau Betul. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Ya.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah, biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, sekedar bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh iya.
1: Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya.
0: Di Indonesia ya.
1: Indonesia, dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke.
2: Sama si
0: iya
2: Baby
0: kan?
2: Sama
1: Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: kenapa? Serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kan. Kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya ya. Yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Itu Jinny. Oh
1: iya. Yeah. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny ya itu. Yeah. Atau bukan Jin dan Jun.
0: Aduh.
1: Bukan. Ya.
2: Lu doang yang
1: lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya
1: the Jin.
2: Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI, oh oke
2: okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: Aras
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan
0: biar magis gitu ya.

0: Iya kan,
1: tetap dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
0: Tetap gitu. Aja kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh jadi. Kita perbudak aja ya.
2: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Iya,
0: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan, kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa, punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
2: Okay.
0: Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang, jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
2: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
2: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
2: Dengan
0: melalui prompt kita.
2: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gua butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin,
1: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Dengan kita, Jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: File-nya.
0: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di compress, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek sih ngomong ini kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan, gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan, karena bingung, wah bolong di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
2: pemikiran
0: bisnisnya kan,
2: pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI gak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya enggak dapat juga kadang-kadang.
0: Enggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
2: Jadi
0: pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, bikinan AI, bikin semua AI, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia jin. Kita suruh-suruh aja. Eh, lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom, man. Lo bikin note-nya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, begini. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi, alternatif aransemen. Ah, gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: Iya. Itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bung Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu, ada sononya.
2: Harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
2: Iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
2: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno
2: pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya tuh, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits
1: tuh.
0: Banget
2: ya. Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana caranya?
2: Siap.
4: Itu aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Bung
2: Syafiq.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini
2: Pak. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
0: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau.
2: Oke.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
2: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
2: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan gitu.
2: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang, nggak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada ya.
1: Rearrangement berarti ya?
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
2: Rearrangement
0: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: disini, iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
2: dekade berikutnya.
0: Itu yang ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa. Untuk
2: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay.
0: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: Oke.
0: Okay. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis bang atau udah ada. Mm-hmm. Terus pertanyaan yang keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya bang?
2: Siap.
1: Wih.
2: Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Sedikit bang Yudi.
2: Silakan.
1: Silakan engkau.
6: Saya ini buatnya kakak Mary yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya. Iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
2: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
0: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
0: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu lah.
2: Oke, okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, jinnya beda-beda ya?
0: Masa cewek semua, ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
1: Iya, semoga segera.
2: Segera. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, ya? Waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu,
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya, maksudnya.
0: Bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi mau. Kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul. Oh,
3: sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih, Bu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay.
4: Saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota Tuer di Tanjung Pinang.
0: Oke,
1: gitu. Oke.
4: Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, siap.
4: Ya, dari saya.
1: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumada, Ma.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: walafiat.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nah, jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin
5: mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Dia lagi harus bagaimana?
2: Iya. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: unggul. Gua pasti dari. Manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop project
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band enggak mungkin ini. Ya, ya. Jadi
5: oh, ya. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Betul ya, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Mas
0: Bimo, ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Tapi
1: iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa rumusnya apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Okay.
6: Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan hari raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Saya monitornya di pertengahan, tapi saya ada mau dengar lagunya.
2: Oh, gue nggak denger dong
6: berarti.
0: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Kejadian kayak gitu, jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah kayak begitu, banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita gini lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena mungkin. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi kalau bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Apa kabar?
0: Cika.
8: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
8: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Mati lampu. Iya,
5: oh,
0: jadi kemarin ya. Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas
0: juga. Oh.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Ya udah, nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi
5: ini nih. Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul. Cika
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
2: Enggak ya? Ya kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, Itali. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eh kok dua bait? Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.

0: Raisoy, gitu aja.
1: Oke.
0: Bahasa Jawa, bahasa Jawa gimana tuh ya?
2: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
0: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate, gue nyanyiin bisa. Cuma translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue nggak, soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
2: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
0: Salah tipis-tipis mas.
2: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
0: Bisa.
2: Boleh.
0: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
2: Enggak ada dong.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
0: Oh enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
0: Oh iya lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
0: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
2: Oke.
0: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana
2: dulu?
0: Tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
2: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
2: Dari karya-karya Mas Bimo.
0: Narsis banget lo begitu
1: mah.
0: Nggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh, gitu.
0: Jadi gue sebetulnya, kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu. Gue pertama bikin lagu itu.
2: Okay.
0: Maksudnya lagu slow ya. Maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, teman-teman netral kan tiga, teman Romeo dua. Kalau ini full gue sendiri. Yang Bukannya Aku Takut itu kayaknya kok gini banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
2: Yang Bukannya Aku Tak Peduli.
0: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
2: Okay.
1: Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
0: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
0: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
2: Oke. Okay.
0: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih itu kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
0: kalau bicara harus
1: nulis lagu
0: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum sih. Kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh. Kedua buntu nih, gue ngapain aja. Pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
2: Sudah dinyanyikan gitu ya.
0: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel Karena gue tahu cara mainnya, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin, walaupun udah wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: intinya nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
0: Bisa
2: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
0: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
1: vokal.
0: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya jinnya juga Mas Bimo.
2: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
0: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya, ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nih, ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
0: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana nih, gue gak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
0: Oh enggak. Okay. Itu band.
2: Bos band. Siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy, oke.
1: Oke.
2: Jadi itu aja ya?
0: Ya, ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesannya sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
0: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
0: Waduh, udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya.
1: Boleh singkat. Ya terserah apa lah.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
0: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
2: Yes. Oh,
0: baik. Mari dicontoh, wah pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
2: langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
2: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
2: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya,
2: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin wa khair batin. Ketemu lagi ya.
2: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
2: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Cintailah nasional.
2: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Saya Citra Fitka akan temani Anda di Surakarta sore ini, pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa kami akan hadirkan informasi dan juga tentunya lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar untuk Surakarta sore ini kami akan hadirkan dialog tangga bencana ya. Seperti biasa kami akan hadirkan narasumber untuk membahas mengenai tema hari ini, ada refleksi gempa 2006 ya, dengan narasumber kita dari Kabid Penanggulangan Bencana Relawan Diklat dan PMR PMI Kabupaten Klaten, ada Dr. Nur Cahyono S.Sos, MPP MING, dan ada Bapak Rahmat Widodo SE, MBB, Ketua Destana Desa Sengon, Prambanan Klaten. Namun sebelum itu pendengar, kami akan update informasi dulu untuk Anda ya. Polres Klaten ini musnahkan ribuan minuman keras dengan berbagai yang merupakan hasil operasi gabungan dalam satu bulan terakhir, termasuk ratusan knalpot brong juga dimusnahkan. Dan kita coba hubungi untuk reporter kita yang akan melaporkan langsung seperti apa kondisi saat ini di Polres Klaten ya. Ada Adam Sutanto yang akan melaporkan selengkapnya. Adam. Oke, baik pendengar, mohon maaf sekali karena belum bisa melaporkan ya untuk keadaan terkini di Polres Klaten mengenai pemusnahan ribuan minuman keras dan juga knalpot brong. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Ya, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam dialog Tangga Bencana pada sore hari ini ya. Dan sore hari ini kita akan mengenang peristiwa gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya, termasuk wilayah Klaten. Dan peristiwa yang dikenal masyarakat itu sebagai Lindu Gede itu tentunya meninggalkan duka, kerusakan sekaligus pelajaran penting tentang kesiapsiagaan bencana. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, ada Dr. Nur Cahyono Dr. Nur Cahyono SSOS MPP MING dari PMI Kabupaten Klaten, dan juga ada Bapak Rahmat Widodo SE MMB Ketua Destana Desa Sengon Prambanan Klaten. Selamat sore Pak Cahyono.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Maaf, apa bisa dengar suara saya?
1: Sudah terdengar, G. Baik. Selamat sore juga, Pak Rahmat.
3: Iya, selamat sore.
1: Iya, yeah, selamat sore. Kabar baik ya, Pak Rahmat dan juga Pak Cahyono?
2: Iya.
1: Baik. Iya. Yeah. Dan salam tangguh, salam kemanusiaan untuk Bapak Rahmat dan juga Pak Cahyono ya. Untuk sore hari ini kita akan membahas peristiwa besar yang menimpa DIY dan juga Jawa Tengah pada 20 tahun silam ya. Tepatnya di 27 Mei 2006 itu terjadi goncangan besar di area DIY dan juga Jawa Tengah ya, gempa besar. Nah, mungkin dari Pak Cahyono dulu, kalau mengingat kembali gempa pada tanggal itu ya, 27 Mei 2006. Apa sih yang paling membekas bagi PMI maupun masyarakat Klaten saat itu, Pak?
2: Iya, terima kasih Mbak Citra. Selamat sore juga Mas Widodo. Apa kabar? Ya, juga para saya sekalian, bahwa untuk bencana yang terjadi di Klaten tanggal 27 Mei 2006, 20 tahun yang lalu, kalau kita flashback kembali di pagi hari itu jam 6 kurang sekian, kemudian dengan kekuatan gempa yang sekitar 5,9 magnitude. Kalau saya boleh sedikit cerita, waktu itu memang pagi-pagi itu kegiatannya kemana, semua yang masyarakat kita kan aktivitas pagi, hari Sabtu pagi, waktu itu bagian juga masih ke kantor seperti saya, akan ke kantor, dan waktu pagi itu juga kondisi di rumah pada tiduran, begitu anak saya juga masih kecil, masih tidur dengan ibunya yang masih bayi, kemudian yang kakaknya baru lari sepeda, masih SD. Nah, tiba-tiba terjadi goncangan yang cukup keras, juga pas di luar, kemudian kaget begitu, kemudian masuk lagi ke dalam, lalu membangunkan istilahnya istri dan juga anak saya begitu ya. Nah, di situ pengalaman kita adalah bahwa gempa itu adalah sesuatu bencana yang unpredictable, yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya, yang kemudian disebut sebagai the silent killer atau pembunuh senyap ya, karena tidak ada kabar, tidak ada prediksi apapun, dan sampai dengan hari ini itu tidak bisa diperkirakan kapan terjadinya. Bahkan negara-negara maju dengan teknologi maju dari gempa bumi pun sampai dengan hari ini tidak bisa memprediksi jam berapa, artinya hari apa, kapan, di mana letak terjadinya gempa bumi itu secara presisi tentu akan sulit ya. Karena memang belum bisa satupun ilmu atau teknologi yang bisa mendeteksi secara pasti terjadinya gempa bumi. Nah, pada saat itu pun setelah selesai goncangan itu, ketika perjalanan ke kantor, saya melihat berbagai bangunan yang ada yang rubuh, kemudian juga ada yang tetap cukup besar begitu. Nah, ini tentu meninggalkan sebuah kesan mendalam bagi mereka yang mengalami di masa gempa bumi itu. Tentu ada juga trauma. Nah, trauma ini tentu berakibat kepada kadang masih ada mungkin yang merasa takut ketika ada goncangan sedikit saja, lalu lari, maksudnya panik begitu, karena masih teringat dengan gempa 2006. Nah, dari sini sebuah pembelajaran kita bahwa kesiapsiagaan masyarakat, kemudian mitigasinya tentang gempa bumi ini juga sangat diperlukan. Waktu itu karena belum ada apa namanya pengetahuan yang cukup memadai tentang gempa yang seperti saat ini, maka ada isu tsunami kan. Nah, isu tsunami itu dulu cukup mengagetkan juga, sehingga warga yang ada di wilayah barat seperti Prambanan, kemudian Gantiwarno, Wedi dan sebagainya akhirnya lari, datang suruh lari ke Solo ada isu tsunami. Karena disinyalir bahwa sampai di Prambanan misalnya, kemudian ada air yang sudah apa namanya sampai di Prambanan. Jadi isu-isu seperti itu kan berkembang pada saat itu, dan hampir sebagian besar masyarakat di Klaten juga termakan isu itu, sehingga banyak yang kemudian bermobilitas memakai kendaraan apapun itu, mereka kemudian pergi ke arah timur, tentu ke arah Solo. Kemudian ada juga yang banyak kemudian lari atau ke tempat yang lebih tinggi di Klaten ya, dan rumah-rumah juga ke lantai 2 katanya sudah ada tsunami gitu. Nah, itu berkembang sangat cepat. Nah, padahal isu itu tentu tidak ada kebenarannya ya, tapi karena pengetahuan wawasan tentang gempa bumi saat itu memang masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang termakan isu tentang tsunami yang terjadi pada waktu itu. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran yang perlu kita sikap. Kemudian sampai dengan hari ini tentu sudah banyak perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang apa perlu kita terus lakukan mitigasinya, kesiapsiagaannya, supaya kejadian apa namanya kepanikan yang luar biasa itu tidak terulang. Dan juga pengurangan risiko bencana gempa bumi itu juga sangat perlu. Mungkin sekilas itu dulu Mbak Cita.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Rahmat Widodo, ini masyarakat desa Sengon tentu jadi salah satu yang merasakan dampak dari gempa tersebut ya. Itu waktu itu gimana kondisi warga saat itu Pak Rahmat?
3: Ya, perlu pada waktu itu ya, tanggal 27 Mei 2006, itu masyarakat itu memang aktivitas seperti biasa, ada yang berangkat sekolah, ada yang mau pergi ke sawah seperti itu. Dan terjadi, dan apa ya, begitu kejadian pada semuanya bingung, panik, terus pada balik lagi ke rumah, banyak rumah yang sudah hancur di daerah kami. Bahkan kakak ipar saya sendiri menjadi salah satu korban, meninggal, dan kami temunya baru bisa di hari-hari seperti itu, setelah kita berhasil mengangkat beberapa puing-puing. Dan pada waktu itu pada waktu itu seperti tadi kata Pak Nur, bahwa pengetahuan tentang gempa itu sangat rendah sekali seperti itu. Tahu kita dikira erupsi Merapi seperti itu, dan apalagi itu juga tanggal apa 2004 itu kan juga terjadi gempa di Aceh gitu ya. Jadi dikira ya pada panik seperti itu, ini ya panik mereka. Bahkan langsung ada yang lari naik ke bukit, karena kebetulan wilayah kita perbatasan dengan Prambanan Sleman ya, yang ada kawasan bukitnya, jadi semua ada yang naik gitu. Dan setelah itu tadi reda, baru sebanyak turun dan mencari semua warga-warganya seperti itu. Dan kita arahkan memang semuanya ada di lapangan pada saat itu, dan kondisi panik yang luar biasa tersebut ya, semua warga yang ada di sini itu rata-rata histeria gitu, menjadi nangis seperti itu. Bahkan mereka itu ada yang pingsan di lapangan ketika terjadi mengetahui bahwasanya korban, ada banyak korban seperti itu yang terjadi. Dan itu tadi pada waktu terjadinya itu banyak yang luka, dan itu belum bisa ditangani karena memang belum ada langsung tim medis yang hadir pada saat itu. Seperti itu.
1: Oke, kemudian Pak Cahyono nih, secara geografis ini wilayah Klaten ini memang termasuk kawasan yang rawan gempa gitu ya Pak Cahyono? Seperti apa Pak?
2: Iya.
1: Risikonya?
2: Jadi secara geografis atau geologis memang begitu ya. Artinya bahwa kita memang dikelilingi oleh beberapa sesar atau patahan yang dulu terdampak atau yang bergoyang waktu itu adalah besar atau patahan opak. Sementara kita juga terdeteksi memang memiliki sesar yang lain, yaitu sesar dengkek. Nah, kita tahu bahwa yang menjadi pemicu ya adanya gempa bumi tentu ada gerakan-gerakan dari selain dari subduksi dari lempeng, kemudian menimbulkan memicu gerakan dari sesar atau patahan itu. Karena kita berada di patahan gempa bumi, maka wilayah yang paling terdampak ya itu di wilayah selatan. Kalau Klaten kita lihat dari peta rawan gempa bumi, itu wilayah selatan ya, dari Prambanan, kemudian Gantiwarno, kemudian Wedi, kemudian ada Bayat sampai ke Cawis ke sana. Sehingga tidak heran ketika terjadi gempa bumi tahun 2006 yang lalu, maka disitulah daerah yang paling banyak terjadi kerusakan. Kemudian rumah yang roboh ya, hampir masif ya, sangat banyak ribuan rumah yang roboh. Dan juga perlu diingat untuk korban gempa bumi tahun 2006 itu di Klaten sekitar seribuan. Wilayah Sengon saja sekitar mungkin 40-an orang, ada puluhan orang yang meninggal dunia, dan itu terpatri dalam apa namanya, monumen Legu Gede, nama-nama mereka yang meninggal dunia ketika gempa bumi. Nah itu tadi bahwa wilayah selatan, maka sekarang pun kalau misalnya gempa bumi itu apa misalnya epicentrumnya berada di Bantul atau di daerah selatan ya, seperti Gunung Kidul misalnya, itu tentu wilayah yang tadi saya sebutkan, kecamatan tadi, itu terasa lebih keras karena memang terdekat dengan sesarnya atau kecepatan, jadi akan kerasa lebih berada di sana. Sementara kemudian rambatannya akan berkurang sampai ke wilayah kota atau wilayah utara. Jadi memang Klaten merupakan wilayah yang rawan gempa bumi, dan juga di sejarahnya Klaten juga pernah dilanda gempa bumi di tahun 1860 kalau tidak salah, dan juga tahun 1930-an dan 1940-an. Jadi sejarah gempa di Jawa Tengah Selatan, Jogja, dan Jawa Tengah Selatan seperti termasuk Klaten itu memang sudah apa tertulis dalam sejarah, dan itu kan akan berulang. Jadi artinya bahwa bencana itu selalu menggunakan siklus. Gempa bumi juga akan bersiklus. Jadi kalau tahun 2006 pernah terjadi, mungkin entah kapan akan terjadi lagi. Tapi ini kan unpredictable. Yang perlu kita lakukan cuma mitigasi dan resiliensi. Mungkin begitu.
1: Oke. Nah ini kan sudah 20 tahun berlalu ya Pak Cahyono. Ini apa saja sih yang berubah di sistem penanggulangan bencana di PMI Klaten dibandingkan tahun 2006?
2: Ya, kalau apa namanya dalam penanganan bencana, gitu ya, tidak hanya di PMI saja, di semua lingkup apa namanya, semua lingkup para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, maka sudah ada paradigma yang berubah. Kalau dulu paradigmanya adalah penanganan bencana, jadi saat terjadi kemudian baru penanganan begitu. Tapi kalau sekarang kan sudah bergeser ke arah pengurangan risiko bencana. Nah, dalam pengurangan risiko bencana ini yang diutamakan adalah seperti mitigasi bencana, kemudian kesiapsiagaan, dan juga yang penting adalah peringatan dini. Maka salah satu upaya seperti di Mas Widodo ini yang di area Lindu Gede sana, itu kan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Jadi kita berusaha bagaimana dari awal sebelum terjadinya bencana itu sudah melakukan kegiatan seperti apa namanya simulasi, kemudian sosialisasi, kemudian ada kegiatan pengurangan risiko bencana yang lain yang dikemas dalam berbagai bentuk dan juga berbagai level usia. Nah, sehingga sejak dini masyarakat sudah diberikan upaya untuk melakukan mitigasi dari dalam rumah, kemudian dari lingkungan sekitar, sekolah, dan sebagainya. Karena kita belajar bahwa dari tahun 2006 jumlah korbannya kan cukup besar, Klaten itu seribuan korban. Nah, ini maka tidak boleh terulang kembali jumlah korban yang begitu banyak. Mungkin akan terjadi bencana seperti itu di waktu yang akan datang, tapi kita sudah mengurangi risiko sejak sekarang, yang pertama. Yang kedua, bangunan. Nah, sekarang kan yang kita sebut bahwa dalam teori bencana gempa bumi terutama adalah gempa ini tidak membunuh manusia, tapi yang membunuh adalah bangunan. Karena sebagian besar korban bencana gempa bumi itu adalah karena reruntuhan bangunan. Nah, karena itu sejak dini tentu sudah ada perubahan mindset bagaimana membangun rumah yang ramah terhadap gempa bumi. Kalau misalnya tahun 1800-an awal dulu, gempa bumi di selatan Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah misalnya, ketika terjadi gempa bumi tahun 1800-an awal, itu tidak ditemukan orang Jawa yang meninggal dunia. Karena apa? Karena rumahnya terbuat dari bahan yang ramah terhadap bencana gempa bumi, yaitu dari bambu, kemudian juga dari kayu, ya, sehingga lentur terhadap getaran gempa bumi. Tapi ketika kemudian orang beralih membuat bangunan itu menjadi dari bahan dasarnya batu, ya, dan pasir, nah ini kan terjadi kerentanan. Karena apa? Mungkin struktur yang dibangun itu sudah tidak ramah lagi terhadap getaran. Nah itu, maka ketika terjadi gempa yang cukup kuat, maka gampang rubuh. Nah ini mindset ini yang sudah mulai berubah.
1: Oke. Baik, kalau dari Pak Rahmat Widodo sendiri, seperti apa kesiapan di Desa Sengon, Prambanan, Klaten untuk menghadapi atau dalam mitigasi bencana gempa yang mungkin akan datang, tapi semoga tidak ya. Monggo Pak.
3: Ya, untuk kesiapsiagaan kita ya, di sini kita sudah mulai membuat pemetaan daerah mana yang rawan, kita kasih jalur-jalur tanda evakuasi itu di desa, di setiap pos-pos ronda yang ada itu selalu kami tetap jalur peta rawan bencananya per RT per RW seperti itu. Jadi mana RT mana RW yang berpotensi menimbul apa menjadi korban paling banyak itu kita buat gitu, kita lalu kita adakan sosialisasi gitu. Bahkan kita bukan hanya bahasanya bukan hanya sekedar warga kita saja gitu, tapi siapapun yang datang ke Desa Sengon gitu itu akan sama perlakuannya, kita buat untuk mensosialisasikan. Apalagi saat ini kita langsung gembar-gemborkan lewat dari misalnya ada kesenian Jatilan juga kami buat namanya Turonggo Mudo Lindu Gedi. Jadi ada nama yang memang melekat di situ, sehingga ketika ada aksi mereka, oh tetap ada Lindu Gedenya, berarti ada gempa besar. Kemudian kami buka lagi Buper Bumi Perkemahan gitu, Lindu Gedi. Nah di Buper Lindu Gedi ini warga apa sekolah-sekolah yang hadir, komunitas-komunitas yang hadir itu kami berikan juga edukasi, kami tunjukkan kesiapsiagaan yang telah ada di Desa Sengon, sehingga mereka bisa beradaptasi dan juga mungkin mereka mengcopy paste gitu cara tindakan kami seperti itu. Untuk warga-warga yang masih trauma itu kadang kami lakukan pendekatannya ya dengan cara kegiatan-kegiatan yang hanya ramah-tamah gitu. Jadi makanya paling merefleksikan, dan yang untuk besok pas waktu pas jatuh ya di Idul Adha, kami juga dari Destana itu sudah memberikan surat edaran kepada khatib-khatib ketika besok mohon ada acara doa bersama seperti itu dari 11 RW yang ada dan panitia yang melaksanakan sholat Idul Adha bersamaan seperti itu. Jadi intinya di kami mulai dari pemetaan, mulai dari jalur-jalur evakuasi, bahkan itu tadi kita di desa ini sudah ada TA, tempat evakuasi akhir gitu, yang saat ini kita manfaatkan juga menjadi buper gitu, bumi perkemahan. Jadi kita buat itu awalnya memang hanya untuk TA, tempat evakuasi akhir ketika terjadi bencana. Tapi kalau seandainya kita nunggu bencana kan rasanya nggak etis gitu. Akhirnya kita punya ide gimana bencana ini bisa menghasilkan uang gitu, atau PAD untuk Desa Sengon tadi. Kita buatlah dengan beberapa kali bumi perkemahan, kemudian kita kemas siapa yang datang di sini, kita buat sebelum mereka berkegiatan di sini, kita buat safety briefing gitu, jadi keamanan selama berkegiatan. Kita ajarkan bagaimana caranya kalau seandainya ada gempa, mau harus lari kemana, ketika terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan gitu, ketika ada hewan berbisa apa yang harus dilakukan, seperti itu. Dan banyak ragam sekolah-sekolah itu permintaannya seperti itu, bahkan ada yang talk to gitu kan, mau pengen tahu nih tentang sejarah, wah ada monumen Lindu Gede di Desa Sengon itu bagaimana, seperti itu. Bahkan beberapa sekolah di Klaten itu sudah pada merapat semua ke Desa Sengon. Kita di baru apa bumi perkemahan itu baru saja sih diresmikan sejak tahun 2024, tapi ruh untuk membuat itu sudah sejak lama seperti itu, melalui ada PIJAR namanya dulu, PIJAR Lindu Gede gitu. Jadi pusat informasi dan pembelajaran seperti itu. Itu salah satunya Pak Nur Cahyani juga penggagasnya gitu. Jadi kita kerjasama nih dengan BPBD saat itu, kemudian sama UGM dari apa akademisi untuk membuat dokumen-dokumen mengenai tentang gempa, mengenai tentang jejak-jejaknya seperti itu. Bahkan kami ketika anak-anak yang kemah di Lindu Gede itu mau melakukan penjelajahan, pasti kami sampaikan, oh ini loh ada singkapan sesar opak gitu, ini loh ada bekas rumah yang runtuh seperti itu pada waktu gempa, karena memang orangnya sudah tidak ada, ahli warisnya juga tidak ada, akhirnya rumah tanah itu cuma dibiarkan, tapi ada sisa-sisa fondasi-fondasi bangunannya. Dan itu yang untuk mengingatkan ke kaum milenial saat ini yang mungkin tidak paham ya, Gen Z ya, milenial mungkin masih apa ya, milenial 2000-an ya, mesti paham gitu ya, tapi kan mesti mungkin usia mereka pada saat itu mesti balita. Tapi di Gen Z yang saat ini, yaitu kami tampilkan bahwasanya ini loh bekas-bekas gempa yang terjadi, ini loh sesar opak, bahkan di belakang monumen Lindu Gede itu ada tetengger yang setiap 6 bulan sekali itu dari dari badan meteorologi apa itu mengukur berapa sih getarannya, makanya adalah bahasa megahertz itu kan ada ukuran seperti itu.
1: Okay.
3: Jadi intinya siapan untuk warga Desa Sengon itu kita selalu setiap tahun itu selalu mengadakan refleksi, selalu mengadakan ibaratnya kumpul bareng termasuk relawan-relawannya.
1: Oke, menarik sekali ya. Ini berarti masyarakat di Desa Sengon, relawan-relawan di sana juga sudah dibekali ilmu-ilmu untuk mitigasi kebencanaan gitu ya. Dan dengan dikemas secara itu tadi menarik dengan kayak budaya-budaya tematik gitu ya. Oke. Nah, Pak Rahmat Widodo, ini membicarakan soal trauma. Ini gimana sih caranya masyarakat Desa Sengon itu kemudian perlahan bangkit kembali setelah adanya bencana besar tersebut, Pak?
3: Ya, yang kita lakukan dari Desa Tanah itu, jadi bagaimana caranya mereka itu tidak menjadi traumatik lagi, ya kita tidak mengingatkan pada kejadiannya, tapi kita lebih kepada program-program lanjutannya. Gitu. Misalnya tadi yang dikatakan Pak Nur, bagaimana sih kita merubah mindset mereka cara membangun bangunan yang memang sesuai dengan standar gitu. Kita ingatkan bahwasanya kita ini di jalur sesar. Jadi bangun rumah pondasinya harus begini, atapnya harus begini, seperti itu. Jadi mengajak mereka itu biar tidak mengingat itu, tapi bagaimana menjaga harta yang sedang ada, yang saat ini ada, seperti itu. Jadi kita ajak mereka juga dengan kegiatan-kegiatan seperti outbound, seperti itu. Jadi bahwasanya mengenalkan bahwasanya gempa tadi, kita selalu mensosial. Gempa tadi bukan membunuh gitu, bukan gempanya yang membunuh, tapi tindakan kita gitu, bangunan kita yang membunuh. Sehingga ketika kita ajak mereka dengan seperti itu, lama-kelamaan apalagi udah 20 tahunan ya, mereka tuh sebenarnya sudah mulai melupakan seperti itu. Hanya saja tadi dengan adanya kita ingatkan kembali, terkadang oh ya memori itu masih ada. Tapi kita buat lagi, kita kemas dengan kegiatan tadi, misalnya catilan gitu, kesenian gitu kan, dengan keseniannya, dengan ada sentra tari Lindu Gede itu gitu. Jadi seolah-olah bahasa Lindu Gede itu menjadi bahasa yang memang sudah familiar sama mereka gitu. Jadi istilahnya itu ya udah teman kita lah gitu. Jadi ketika ada kemarin ya waktu beberapa waktu itu kan ada gempa ya pas malam-malam gitu. Ya mereka udah tahu harus apa seperti itu. Jadi mereka itu nggak langsung lari ke rumah gitu ya, apa keluar rumah gitu. Tapi mereka langsung tuh membuat ada apa masuk ke apa bawah meja seperti itu. Ada tempat tidurnya itu sengaja kami bilang biar jangan terjadi gempa korban. Tempat tidurnya agak digeser dari tembok sehingga nanti yang lansia-lansia bisa nyusup lah ke bawahnya gitu, selip gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang kita bangun. Bahkan kegiatan kemah itu menjadi hal daya tarik juga untuk mereka-mereka itu. Bahwa, oh ya, sekarang ini Lindu Gede ini terkenal nih dengan adanya orang kemah-kemah datang kemari. Jadi mereka itu jadinya mengingat Lindu Gede itu bukan menjadi hal yang menakutkan lagi gitu. Tapi itu menjadi hal yang biasa, bahkan mereka bisa berdagang di sekitaran bukber itu tadi gitu. Jadi mereka itu ya bahasanya mungkin sudah lupa dengan kejadian secara detail gitu. Buktinya ketika kami asal bertanya nih, ayo dulu itu kok bisa tuh kakinya kok bisa pincang, kenapa ya? Ya karena lindu, itu gimana? Wah lupa, seperti itu kan berarti tandanya mereka sebenarnya sudah banyak melupakan kejadian-kejadian itu gitu. Jadi bahasanya kita itu nggak mau mengingatkan mereka lagi dari traumatik, tapi hanya bagaimana biasanya lindu gede itu menjadi temannya mereka gitu, ya monumennya, temannya itu dalam artian ya udah biasa ya namanya lindu, ya namanya di kita di jalur Sesaropa ya pasti ada gempa gitu. Bahkan kami selalu mengingatkan yang namanya gempa itu pasti gitu, pasti terjadi, cuman kapan ya seperti kematian seperti itu, jadi nggak ada yang bisa memprediksi.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak ya Pak Nur Cahyo dan juga Pak Rahmat. Nanti kita akan kembali lagi masih membahas tentang mengenang gempa 2006 ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525 setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Kita kembali lagi di Dialog Tanggap Bencana ya, dengan tema hari ini refleksi gempa 2006 ya, bersama dengan Pak Nur Cahyo dan juga Pak Rahmat Widodo. Dan sudah ada yang bergabung di 638055. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Iya, dengan Bapak
3: Cahyo. Selamat sore.
2: Inje, selamat
3: Pak
2: sore.
3: Jitra.
2: Inje.
3: Pak Jitra.
2: Inje, selamat sore.
3: Selamat sore, narasumber. Saya Pak Cu dari Wonogiri.
2: Inje, monggo Pak Cu.
3: Di Wonogiri paling selatan nih.
2: Yeah.
3: Ya, dekat pantai laut. Juga di sini kerusakannya hanya retak rumahnya. Kan bangunannya rumahnya sudah standar. Pakai cakar ayam. Ya, slop. Ya, itu Klaten dari seperti itu. Tapi ini sudah diperubah oleh Kabupaten Klaten. Tapi yang kedua, bencana bukan gempa saja, bencana ada banjir. Ini sungai-sungai harus dinormalisasikan oleh PWPS dengan ya kerjasama dengan Bupati Kabupaten Klaten. Juga yang ketiga terakhir, angin. Angin, ya. Itu harus di rumah tidak ada pohon-pohon yang besar, di jalan-jalan harus tidak ada pohon besar. Ini bahaya untuk memakai jalan maupun dekat rumah. Terima kasih, Tarifat. Terima kasih, Mbak Cira. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam dari Pak Cuk di Wonogiri. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Nur Cahyo dulu, monggo.
4: Ya, terima kasih Pak Cuk ya, dari Wonogiri atas atensinya. Jadi memang, apa namanya,

0: ancaman yang berbeda juga. Ya, kalau misalnya tadi dikatakan ada gempa bumi apalagi wilayah selatan, kalau tidak salah Wonogiri juga berbatasan dengan pantai. Ada mungkin ada sisi apa namanya sisi ancaman yang lain. Jadi memang tepat dikatakan tadi, selain gempa bumi juga ada banjir, kemudian juga ada angin puting beliung. Semua perlu diantisipasi, benar sekali. Jadi memang apa kalau kita melihat banjir tentu kita lihat dulu apa namanya yang perlu kita antisipasi apanya. Karena banjir itu punya kriteria juga, ada banjir genangan, ada banjir luapan sungai, begitu ada juga banjir bandang. Jadi tentu wilayah yang memiliki karakter ini perlu diwaspadai. Misalnya yang dekat dengan perbukitan, ya, tentu kemungkinan banjir bandang mungkin mungkin saja itu ada. Tapi tergantung dari bagaimana apa namanya karakter yang ada di situ. Kemudian juga vegetasinya dan juga sejenisnya. Kemudian muncul juga banjir-banjir seperti banjir genangan yang mungkin sekarang mulai mulai bermunculan karena pembangunan dari rumah, dari kampung, ya, dan juga perkotaan yang tidak ramah dengan drainase, sehingga memunculkan banjir-banjir model genangan ini. Mungkin yang dulu jarang banjir genangan, sekarang kalau kita lewat di jalan kampung atau di jalan apa namanya desa begitu, atau di kecamatan sudah mulai muncul titik-titik banjir genangan ini. Jadi apa namanya ini juga merupakan fenomena-fenomena yang perlu kita antisipasi. Kemudian juga banjir luapan sungai. Misalnya daerah kita dekat dengan sungai, tentu ketika musim hujan itu menjadi apa catatan tersendiri karena mungkin saja derasnya air hujan tidak cukup untuk ditampung oleh apa namanya sungai yang ada di sekitar tersebut. Sehingga sedimentasi, faktor dari penyempitan sungai itu juga jadi persoalan ketika hujan yang cukup deras. Angin puting beliung juga begitu. Kalau kita melihat karakternya, ternyata ya, hampir semua kecamatan kalau di Klaten itu sudah pernah terkena angin puting beliung. Hanya mungkin tahunnya berbeda-beda. Wonogiri saya yakin juga begitu. Artinya bahwa mungkin hampir saja semua wilayah di Wonogiri pernah terjadi atau terdampak angin puting beliung. Dan apa namanya ini merupakan wilayah yang hampir semua wilayah di Jawa Tengah itu merasakan angin puting beliung. Sehingga benar kita perlu yang disebut dengan mitigasinya, kesiapsiagaannya ya, di semua karakter bencana. Dan saya sepakat itu perlu kita perhatikan.
1: Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahmat Widodo, monggo. Mic-nya mungkin di-unmute dulu, Pak Rahmat.
2: Ya, apa yang disebutkan lagi sama dari Wonogiri ya, Pak Cuk, ya, di Wonogiri. Sebenarnya Sengon itu juga sama, ada. Cuman hanya saja mungkin Sengon itu lebih kecil dampaknya, seperti misalnya banjir. Banjir di sini yang paling sering itu luapan dari sungai, namun dia tidak sampai masuk ke wilayah pemukiman, hanya saja dia menggenangi persawahan. Itu pun akibat tanggul-tanggul yang ada di sungai Dengkeng ya, sungai apa yang melintasi desa Sengon itu terjadi luapan sehingga tanggul-tanggul yang ada di situ bedah gitu ya, jadi akhirnya menggenang di persawahan. Sungai yang ada di desa Sengon itu ada sungai Kongklangan itu dan luar biasa besar seperti itu. Tapi di kita tetap sebelum adanya musim penghujan selalu kami ada acara susur sungai gitu. Susur sungai itu biasanya yang kami manfaatkan tuh dari teman-teman yang kemah di sini gitu. Jadi yang ada kemah di Limpu Gede, kami ajak untuk susur sungai, nanti mengangkat eceng gondok, eceng gondok. Sehingga beberapa tahun ini kita ya ada sih kejadian, tapi nggak sampai sebesar tahun 2016. Gitu. 2016 dulu kita sempat itu banjir sampai mendekati kelurahan. Sedangkan untuk angin sendiri di Lindu Gede itu juga di kawasan Lindu Gede ya khususnya itu anginnya sangat kencang gitu. Tapi kita selalu memberikan edukasi gitu kepada yang berkaitan.

0: mah di sini, gimana caranya mereka bangun tenda yang kokoh seperti itu. Untuk warga juga seperti itu, bagaimana apa atap-atap rumah itu kalau yang dia terbuat dari tank atau dia pakai yang apa namanya yang kelenteng itu harus bagaimana caranya diperkokoh seperti itu biar tidak terbang saat terjadi angin puting beliung. Bahkan dulu juga pernah ya di Balai Desa kami itu ambrol gitu ya. Saya lupa tahunnya 2000 sekitar 2013 sampai 2012 itu juga hancur gitu. Nah, dari situ juga kita belajar bahwasanya oh iya bangunan yang memang terbuat dari kayu yang dia masih apa ada ruang terbukanya itu nggak bisa di sebenarnya hanya harus apa ya harus harus dikokohkan gitu dengan cara diredakan terlebih dahulu apa atap-atap topi-topian dari bangunan itu sehingga angin itu tadi nggak langsung mengangkat seperti itu. Dan mitigasi-mitigasi yang seperti itu yang sering kita lakukan juga ke beberapa warga gitu karena memang kalau longsoran pasti kami juga karena dekat dengan perbukitan ya walaupun bukitnya itu biasanya longsor di wilayah Prambanan Sleman tapi dampaknya ke kami. Nah, antisipasinya kami bagaimana? Ya itu tadi kita selalu koordinasi antar lembaga antar desa Sengon dengan juga desa Sambirjo yang memang perbatasan langsung seperti itu. Jadi koordinasi dan kita selalu mengadakan latgab gitu, latihan gabungan gitu antara relawannya desa Sambirjo dengan desa Nasengon itu sendiri. Jadi memang apa ya istilahnya kita itu kerjanya bareng karena menurut saya yang namanya bencana itu nggak bisa kita kerjakan sendiri, nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya relawan, nggak bisa hanya pengusaha dan itu harus semuanya pentahelix lah bahasa kitanya seperti itu.
1: Oke,
0: mungkin itu Mbak Tita.
1: Baik, kita ke Pak Nur Cahyo lagi. Nah, ini tadi sempat disebutkan ada isu-isu yang beredar saat gempa 2006 dulu ya. Ada yang mengatakan ada tsunami. Kemudian ada juga, saya punya pengalaman teman saya itu cerita beliau juga korban di sana ya waktu gempa itu. Ada dua isu, yaitu isu tsunami yang dari selatan ya. Kemudian yang dari utara itu katanya ada isu Merapi gitu, Merapi meletus gitu. Nah, ini tentunya arus informasi ini jadi hal yang krusial ya untuk masyarakat. Ini seperti apa, Pak? Untuk pemerintah Klaten mengelola arus informasi agar masyarakat itu tidak keburu panik gitu.
2: Iya Mbak, betul sekali. Jadi isu yang bermain di tengah bencana itu cukup marak ya. Dan selalu beriringan dengan peradaban teknologinya masing-masing. Jadi kalau waktu itu memang isu kan karena tidak seperti sekarang komunikasi informasi ya sudah seperti ini. Maka lewat desas-desus atau omongan yang hoax yang dari menyebar dari sana kemari muncul. Ya, kalau sekarang isunya sudah lewat media sosial, sudah hoaxnya sudah berbeda. Tapi ada berapa yang kami sampaikan ya. Jadi waktu itu tahun 2006 itu memang dilihat Merapi itu sudah cukup terlihat ya gejolak di Merapi. Tapi memang waktu itu masih pada level waspada kalau tidak salah di level 2. Nah, arah semua orang ke arah utara ke arah Merapi karena Merapi memang sedang ada dilihat seperti itu. Namun ternyata dari arah selatan yaitu gempa bumi. Nah, kemudian muncul entah dari mana munculnya isu itu bahwa ada tsunami. Karena tadi Mas Widodo sudah bilang tahun 2004 itu tsunami Aceh. Yeah. Ada gempa dan tsunami Aceh. Nah, mungkin orang-orang tertentu oknum ini memainkan isunya itu. Jadi seolah-olah memang dari arah selatan itu. Dari arah selatan itu airnya tuh mengarah ke arah ten. Tapi kan di balik isu itu tentu ada niat yang kurang bagus. Adanya pencurian ya, kemudian dan sejenisnya begitu. Karena kan masyarakat kemudian meninggalkan begitu saja rumahnya tanpa dikontrol, tanpa dikunci ya. Kemudian membuat orang leluasa masuk karena saking paniknya. Yeah. Bahkan cerita juga bahwa mungkin ada yang meninggal dunia pun ditinggal waktu itu. Karena lari, semuanya lari. Jadi sana karena panik, naik pick up dan apapun itu bisa ke arah timur atau ke arah yang lebih tinggi. Karena apa? Ya karena tidak ingin terdampak seperti 2004 tsunami yang ada di Aceh. Nah, belajar dari isu tahun 2006 itu, sekarang memang sudah masif digencarkan untuk mengatasi hoax itu. Misalnya begini, kalau di Merapi, masyarakat Merapi sekarang sudah tahu karena mereka sudah punya informasi resmi, yaitu bahwa kalau terjadi apa-apa dengan Merapi, maka yang perlu diingat, informasi resmi hanya dari BPPTKG Yogyakarta. Itu sudah tertanam, dan sekarang sudah semua masyarakat segala level di Merapi sudah paham. Sehingga apapun dimainkan isunya tentang Merapi, tapi tetap saja larinya ke BPPTKG. Dan BPPTKG memberikan ruang untuk konsultasi atau diskusi atau mungkin informasi. Jadi sudah sangat terbuka. Dan itu untuk meredam isu tentang Merapi. Kemudian isu tentang gempa bumi misalnya, tsunami misalnya gitu ya. Itu sudah mulai kita redam dengan sosialisasi yang masif di Belanda. Termasuk di Mas Widodo di Sema. Ini kita kan sudah sering sosialisasikan bahwa tsunami itu kan terjadi pertama kalau karakternya dekat dengan pantai. Dan kalau gempanya sekian, baru bisa memicu tsunami. Kemudian jaraknya. Klaten itu berjarak dengan Gunung Kidul, dengan Bantul kan sangat jauh gitu. Jadi kalau misalnya tsunami sampai di Klaten misalnya, berarti kan harus lewat Gunung Kidul, harus lewat bukit, kan gitu. Artinya bahwa ini sesuatu yang mungkin akan impossible kalau tsunami-nya dari arah selat, dari arah Gunung Kidul misalnya. Kan harus melewati sekian puluh kilometer atau bahkan ratusan. Dan arah Bantul juga demikian. Nah sehingga semua sekarang sudah memahami bahwa untuk tsunami, itu kemungkinan kecil sampai di karena sudah sejak dini kita sudah membelajarkan itu dari PAUD, TK itu, kemudian SD, SMP, SMA sampai dengan semua kalah. Nah, kemudian juga dengan memainkan media. Jadi kan media sosial kita itu teman-teman BBBD, teman-teman BPMI, kami sendiri juga sosialisasi lewat media itu juga sudah sangat. Karena kan warga sekarang lebih dekat dengan media sosial. Nah, sehingga itu yang kita lakukan, isu yang yang tidak benar itu kita lalu counter lewat pengetahuan, lewat sosialisasi di media sosial juga. Okay, jadi sudah sudah banyak sekarang yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan peningkatan pengetahuan ini berdampak positif terhadap pengetahuan masyarakat terhadap bencana, terutama gempa.
1: Okay. Dan ini mohon maaf banget Bapak, ini waktunya tidak terasa ya sudah di ujung. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas ya di sini. Mungkin bisa lain waktu kita bahas lagi. Mungkin terakhir Pak Cahyono dulu, pesan dan juga harapan untuk masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan refleksi gempa bumi di tahun 2006 ini seperti apa? Singkat saja Pak.
2: Jadi terima kasih Mbak Fitra bahwa sebagai bagian dari refleksi gempa bumi tahun 2006, 27 Mei 2006, 20 tahun yang lalu, maka kami ingin menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Klaten khususnya dan juga di manapun berada bahwa kita jangan melupakan peristiwa bencana yang pernah terjadi terutama gempa bumi tahun 2006, karena bencana gempa bumi khususnya itu juga selalu yang namanya siklus akan berulang. Hanya saja tidak perlu kita cemaskan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena ini sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi dan yang memerlukan kesiapsiagaan, memerlukan mitigasi, memerlukan keterpaduan dari semua sektor. Jepang itu mungkin hampir sering terjadi gempa bumi dalam satu tahun. Tapi bagaimana mereka mampu meredam kepanikan masyarakat dengan apa? Dengan terus bersosialisasi dan bersimulasi. Dengan seringnya kita melakukan simulasi, kita akan mengurangi kepanikan, kita akan mengurangi risiko. Dan juga yang terpenting adalah bahwa gempa itu tidak membunuh, tapi yang membunuh adalah bangunan. teorinya seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah setiap kali membangun rumah, perlu kita perhatikan strukturnya, perlu kita perhatikan bahannya, kemudian juga kita perhatikan lentur yang bisa beradaptasi dengan getaran gempa. Insya Allah kita bisa mengurangi risiko bencana gempa bumi di tahun ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo. Mungkin Pak Rahman Widodo bisa disampaikan untuk pesan dan juga harapannya untuk masyarakat dan juga pemerintah. Monggo.
0: Ya, kalau saya sendiri secara pribadi, pesannya itu bencana itu pasti terjadi. Karena bencana itu memang salah satu bentuk alam. Ya, salah satu bentuk alam itu untuk menyeimbangkan. Seperti itu. Jadi di kami itu, di masyarakat selalu saya ingatkan bahwa bencana itu pasti terjadi. Walaupun apapun bentuknya, bencana itu pasti ada, terjadi. Sehingga kita harus beradaptasi gitu. Karena ketika kita sudah beradaptasi, kita legowo, ikhlas gitu, insya Allah kita menghadapinya itu tidak dengan kepanikan. Seperti itu. Dan harapan saya untuk pemerintah juga, kita lebih banyak nanti bersinergi bagaimana kegiatan-kegiatan yang pemerintah adakan membuat program itu selalu berkaitan dengan yang kebencanaan itu tadi, seperti itu. Misalnya ketika membangun sebuah program untuk masyarakat desa, disisipkan tentang untuk kegiatan pelatihan-pelatihan ataupun tadi simulasi-simulasi untuk warganya sendiri gitu. Bagaimana nanti warga ini bisa mengembangkan, oh iya ternyata dari bencana ini sebenarnya juga bisa menghasilkan sebuah income masuk seperti itu. Dan itu sudah kami lakukan di Desa Tenggon itu dengan cara apa tadi, dengan adanya komunitas Turung Gomulyo Lindu Gede. Dari segi keseniannya kita buat juga tadi lapangan yang harusnya untuk untuk evakuasi kita buat untuk berkemah gitu, dan itu menjadi PAD itu desa itu, dan ini mungkin bisa diduplikasi ke daerah-daerah yang memang rawan terhadap bencana khususnya gempa bumi. Mungkin itu aja Mbak Citra.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Nur Cahya dan juga Pak Rahmat Widodo atas waktunya, telah berbagi ilmu dan juga wawasannya terkait dengan refleksi gempa bumi 2006 untuk hari ini ya. Selamat sore Pak Nur Cahya dan juga Pak
2: Rahmat. Terima kasih ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam. Baik. Demikian pendengar, semoga perbincangan sore ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus membangun budaya siap siaga bencana ya. Saya Citra Fitka pamit undur diri. Terima kasih untuk para narasumber dan juga pendengar RRI Pro 1 Surakarta. Selamat sore dan salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.

Pendengar masih bersama kami di Surakarta sore ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Semarang ya, untuk mengikuti info lintas di Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemotongan hewan kurban harus sesuai tata cara Isani dan Syariah Islam. Satreskrim Polres Kendal mengamankan dua pelaku perampasan terhadap pelajar dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger amblas pendengar. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ditutup total selama 20 hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Dishub.
2: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tengger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Krisnawan Wayu Kristoyo, mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
1: Jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong ke Tengger, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni sekitar 20 hari.
2: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juliha Kabupaten Banyumas telah menyiapkan ratusan anggota juru sembelih untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan saat Idul Adha tiba. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, aman dan higienis. Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. Saat ini Juleha Banyumas sendiri memiliki sekitar 400 anggota, dengan 30 hingga 40 orang diantaranya telah mengantongi sertifikasi kompetensi halal Slaughter Officer Indonesia. Para anggota tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4: Kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia, itu ada sekitar 30 sampai 40 orang. Dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di Siar Sembelih Halal.
3: Menurut Darmawan, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan yang benar, mulai dari kesiapan penyembelih, penggunaan alat, hingga penanganan hewan sebelum disembelih. Selain itu, penyembelih juga harus memahami teknik penyembelihan yang sesuai syariat, termasuk penggunaan pisau yang memenuhi standar dan kemampuan menangani hewan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan kurban dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Juleha Banyumas juga menggandeng berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Basnas, Dinas Pertanian, hingga Forum Komunikasi Takmir Masjid di Banyumas. Sehingga Darmawan berharap para juru sembelih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena proses penyembelihan kurban bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilakukan secara amanah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai tata cara yang isani dan syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan baik dari juru sembelih yang profesional hingga peralatan yang memadai. Selengkapnya disampaikan Mulato Isaan.
5: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
6: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi pondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
5: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut, apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper.
6: Nah, faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
7: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
8: tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
7: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, kalau pakai besek bambu.
6: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri meningkat signifikan. Masyarakat diminta untuk menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan sebagai upaya mencegah penularan penyakit akibat urin tikus tersebut. Berikut laporan Sofi Asegaf.
9: Sampai bulan April itu kasus Wonogiri sudah ada 103 kasus.
10: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan signifikan pada triwulan pertama tahun ini. Hingga akhir April, jumlah kasus tercatat mencapai 103 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan kasus paling terasa terjadi pada bulan Februari hingga Maret. Meski demikian, pihaknya menyebut tren kasus mulai menurun memasuki bulan April. Menurutnya, leptospirosis memang menjadi penyakit yang rutin muncul setiap tahun, terutama saat musim penghujan.
9: Kuartal pertama itu ya sampai bulan April, itu ada peningkatan di kuartal yang sama di tahun kemarin. Dibanding tahun 2025 itu memang ada peningkatan. Walaupun sebenarnya kalau leptospirosis itu sudah kasusnya memang cukup banyak dan menjadi agenda rutin tahunan ya. Cuman untuk tahun 2026 di kuartal pertama ini, terutama di trimester pertama di bulan April sudah mulai turun.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pun menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari imbauan himbauan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan kasus leptospirosis di sejumlah wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Satyawati menjelaskan pencegahan difokuskan pada masyarakat yang banyak beraktivitas di area berisiko seperti sawah, kebun, hingga saluran air yang berpotensi terkontaminasi urin tikus.
9: Untuk kasus lepto ini kan tidak hanya di Wonogiri saja ya, jadi rata-rata memang di wilayah Solo Raya atau Jawa Tengah itu memang ada peningkatan kasus.
10: Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan tidak memiliki luka terbuka saat beraktivitas di lingkungan yang rawan penularan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah bekerja di sawah atau kebun juga terus diingatkan untuk mencegah infeksi leptospirosis. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Para biku dari empat negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa prosesi keagamaan tersebut? Berikut pendengar informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
11: Setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
11: Biku ini ya melakukan perjalanan ya pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dilalui dan semua tempat yang ada setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
13: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
12: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer pada tahun 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Pernomo.
14: Ya harusnya memang sudah tidak ada honorer dan kita tidak membuka untuk pengangkatan honorer ya. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu.
15: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer baru, terutama bagi posisi tenaga pendidik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bantul Agus Budiraharja menjelaskan, skema penyelesaian honorer di lingkungan Pemkab Bantul dilakukan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penataan aparatur sipil negara agar status tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih jelas dan terstruktur. Meski begitu, kebutuhan tenaga tertentu masih bisa dilakukan melalui mekanisme outsourcing.
14: Yang dulu masuk di kategori apa mas? Jenis K2 apa-apa itu kan kemudian jadi P3K. Terus kemarin ada susulan lagi yang tidak termasuk di situ, kemudian kita masukkan di dalam P3K paruh waktu.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah mengusulkan sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Jumlah tersebut, lanjut Agus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
16: Nanti pengangkatan berikutnya tahun ini, insya Allah kita pengangkatan PNS. Ikut usul untuk pengangkatan PNS, tetapi yang kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, kita negatif growth.
15: Oh, yang lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan jika kebutuhan guru saat ini sudah terpenuhi setelah adanya P3K paruh waktu. Jumlah yang ada saat ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran serta kondisi masing-masing sekolah.
0: Satreskrim Polres Kendal mengungkap kasus perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dua pelaku diamankan di wilayah Semarang setelah diduga merampas sepeda motor dan handphone milik 5 remaja asal Kaliwungu. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Modus yang dilakukan tersangka, pura-pura sebagai anggota Polri, kemudian menghampiri sekelompok anak-anak, kemudian...
18: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan aksi tersebut terjadi pada 13 Mei 2026 malam. Saat itu para pelaku menghentikan korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di wilayah Kaliwungu. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, pelaku menuduh para korban telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu kerabat mereka. Modus itu digunakan untuk membuat korban takut dan menuruti seluruh perintah pelaku. Setelah korban merasa takut, korban dibawa ke sebuah halaman di balai desa Merorejo. Di lokasi itu pelaku mengambil handphone serta sepeda motor milik korban. Tidak hanya mengaku sebagai polisi, pelaku juga disebut sempat mengancam para korban yang masih berstatus pelajar SMP itu. Bahkan salah satu pelaku diduga menodongkan pisau lipat agar korban menyerahkan barang berharganya. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Peristiwa itu kemudian sempat membuat warga resah karena pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum. Dari laporan masyarakat ini, dua pelaku kemudian berhasil ditangkap 20 Mei lalu di wilayah Kota Semarang beserta barang bukti milik korban. Kapolres menambahkan salah satu pelaku berinisial SP diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019.
17: Para tersangka ini mengancam para korban dengan menggunakan sebilah pisau agar menyerahkan handphone milik para korban. Kemudian selain handphone yang diambil juga, para tersangka membawa atau mengambil sepeda motor milik korban. Dalam hal ini tersangka ada dua orang, satu inisial LK dan satu inisial SP.
18: Polisi memastikan barang yang telah diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para korban setelah proses penyelidikan selesai. Tukijo, orang tua salah satu korban, mengapresiasi langkah cepat dari Polres Kendal dalam pengungkapan kasus tersebut dan menemukan sepeda motor milik anaknya yang sempat dibawa kabur pelaku.
19: Saat ini pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor anak saya sudah kembali. Saya selaku masyarakat sangat mendukung langkah Polri untuk memberantas tindak kejahatan yang sangat meresahkan.
18: Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 49 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lukis telah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenda-tenda pedagang kaki lima PKL di alun-alun Kendal sudah diganti yang baru. Sebelumnya, pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
20: Bantuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.
21: Tenda-tenda pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Kendal yang sudah rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Sebelumnya pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dimakan usia dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan, anggaran bantuan tenda berasal dari CSR Bank Jateng dan Basnas Kendal. Jumlah total anggaran untuk bantuan tenda sebesar Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Bupati Kendal berpesan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan keindahan serta merawat supaya awet. Pedagang juga diminta menjaga ketertiban dan kondusivitas.
20: Tentunya ini termasuk juga untuk keindahan, kerapihan, kebersihan, dan estetika wilayah di alun-alun ini. Sekarang sudah seragam, sudah rapi, sehingga memberikan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
21: Kuncoro, seorang pedagang, mengaku senang mendapatkan bantuan tenda yang baru. Harapannya, bantuan tenda tetap diberikan bila kondisi tenda sudah rusak.
22: Atapnya aja ini yang diganti, tendanya kayaknya aja. Lebih bagus ini, serasi lah istilahnya sama semua, jadi bagus lah. Ya pokoknya ini kalau bisa sih, maksudnya kalau ada kerusakan bisa diganti gitu.
21: Tenda-tenda PKL yang baru dan seragam membuat kawasan PKL di alun-alun Kendal tampak rapi dan asri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga pendengar, persaingan sengit diprediksi tersaji di grup H Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni oleh Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Perbedaan gaya bermain dan kekuatan dari tiap kawasan membuat grup H diperkirakan menghadirkan banyak kejutan sejak laga pertama. Berikut laporan Ima Larasati.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Pendengar, grup H hadir sebagai salah satu warna menarik di putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan bersaing mulai 15 hingga 26 Juni 2026 mendatang, yakni Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Spanyol datang dengan status unggulan, tim berjuluk La Furia Roja, dikenal dengan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berjalan. Pengalaman panjang di turnamen besar membuat Spanyol diprediksi menjadi kekuatan utama di grup H. Namun persaingan dipastikan tidak akan mudah. Uruguay tetap menjadi ancaman serius dengan tradisi sepak bola Amerika Selatan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Tim ini dikenal mampu tampil efektif dalam pertandingan penting dan kerap menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Sementara itu, Arab Saudi membawa semangat baru sepak bola Asia. Setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, Arab Saudi ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di panggung dunia. Kecepatan permainan dan semangat juang menjadi modal penting untuk mencuri poin. Di sisi lain, Tanjung Verde berstatus tim yang paling jarang disorot, namun justru berpotensi menghadirkan kejutan. Wakil Afrika ini dikenal memiliki permainan yang agresif dan penuh energi. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, kejutan dari tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang ditunggu para pecinta sepak bola. Grup H pun diprediksi menghadirkan duel dengan tensi tinggi. Spanyol memang diunggulkan, tetapi Uruguay tetap memberikan perlawanan, sementara Arab Saudi dan Tanjung Verde berpeluang menjadi pengganggu peta persaingan. Dari grup inilah akan lahir cerita tentang ambisi, kejutan, dan perjuangan menuju babak berikutnya di Piala Dunia 2026.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMM, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyiapkan 2 ekor sapi untuk disembelih di Masjid Agung Madaniyah pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut merupakan wujud kepedulian dari Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar kepada masyarakat luas. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra Sekretariat Daerah Karanganyar Ali Kodri ini menjelaskan program bantuan kurban tahun ini memang lebih difokuskan pada efisiensi anggaran. Meski demikian, antusiasme masyarakat dan sejumlah pihak dalam berkurban di Masjid Agung Madaniyah tetap tinggi, dengan total tercatat sebanyak 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Kedua ekor sapi milik bupati dan wakil bupati tersebut masing-masing berbobot lebih dari 300 kg ya. Hewan ternak tersebut merupakan jenis peranakan ongol atau PO ya, dan jenis brangus yang didatangkan langsung dari peternak lokal di wilayah Gedong, Kecamatan Karanganyar. Dan Ali juga menambahkan seluruh hewan kurban akan tiba di Masjid Agung Madaniyah maksimal pada hari menjelang malam takbiran untuk segera dijaga oleh pihak pengelola. Proses penyembelihan dijadwalkan akan dilakukan tepat setelah pelaksanaan salat Idul Adha yang direncanakan berlangsung di alun-alun Karanganyar. Dan terkait dengan distribusi daging ya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia lokal Masjid Agung Madaniyah agar tersalurkan secara merata kepada masyarakat sekitar termasuk ke lingkungan kampung terdekat ya. Pemkab juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat oleh Dinas Pertanian dan ditangani oleh juru sembelih halal atau juleha demi menjamin higienitas serta kesesuaian syariat. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya sapa dulu sore ini yang sudah bergabung ya di channel WhatsApp kita, ada Pak Suprapto di Jaten. Ya, selamat sore Mbak Citra, selamat bertugas. Semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Suprapto ya, sudah menyapa saya di sore hari ini. Ada juga Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Citra, selamat tugas di Surakarta sore. Sehat, tetap semangat, saya temani sambil nyimak info dan juga lagu-lagunya Pro 1 ya. Semoga tugasnya barokah, matugas sampai selesai nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Agustin ya. Ada Bu Endang juga di Sukoharjo. Mbak Citra selamat sore, selamat tugas ya selalu. Oh, ada yang request nih. Oke, terima kasih Bu Endang sudah merequest lagu ya. Nanti saya putarkan. Oke, dan menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar, seberapa jauh ini persiapan Anda untuk menyongsong Hari Idul Adha ya, yang di rencanakan besok ini 27 Mei 2026 ya. Sampai mana nih persiapannya untuk yang mungkin para juru jagal ya, jagal kurbannya ini harus mengasah pisaunya gitu ya, supaya pisaunya tajam, tidak menyakiti hewan kurban yang akan disembelih begitu. Dan untuk para warga masyarakat biasanya sudah mulai bersiap untuk ini menyiapkan bumbu-bumbu dapurnya ya. Mungkin sudah ada rencana mau masak tengkleng atau mau masak sate. Wah, ini pasti sudah disiapkan gitu ya di rumah. Dan biasanya habis menyembelih hewan kurban gitu ya, biasanya kan di masjid-masjid gitu ya, itu banyak sekali masyarakat dan juga relawan yang ikut membantu gitu ya. Disiapkan juga pisau-pisau Anda ya. Mungkin ada yang biasanya rewang gitu ya ke masjid-masjid gitu, membantu para panitia kurban ini untuk memotong-motong daging, kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat begitu ya. Mungkin bisa dibagikan gimana persiapan Anda ya untuk menyambut esok hari di Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei 2026. Dan tentunya tetap bersama kami di Surakarta sore ini, Pro 1 RRI Surakarta, dengan informasi dan juga tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan juga nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

dengan esensi buku. Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, diterbitkan pada tahun 2016 yang membahas tentang pemikiran dan filosofi hidup. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk merenung dan memahami diri sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Filosofi Teras juga mengajarkan pentingnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak, serta bagaimana kebebasan ini dapat membentuk kehidupan yang lebih baik. Juga membahas tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan integritas, moralitas, dan visi yang kuat. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan kesadaran diri tentang lingkungan dan dampak tindakan mereka terhadap dunia. Buku ini juga mengajarkan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga mengedepankan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan sosial, emosional, maupun spiritual. Henry menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi kehidupan dan bagaimana sikap ini dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Bagaimana peran cinta dalam hidup dan bagaimana cinta bisa mendorong untuk menjalani hidup yang penuh makna juga dibahas di dalam buku ini. Selama membaca, pembaca akan diajak untuk merenung dan meresapi berbagai pemikiran yang disajikan dalam buku ini, untuk menginspirasi pembaca melakukan perubahan positif dalam hidup mereka dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan yang akan membentuk masa depan pembaca. Kemudian, mengembangkan rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, juga pengalaman yang dialami, dan memiliki kekuatan pola pikir saat menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Filosofi Teras mendorong pembaca berjuang, belajar, dan berkembang sepanjang kehidupan. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda. Dan informasi untuk Anda mendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Solo mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Gatot Subroto atau Gatsu, Serengan, Kota Solo. Dua pelaku yang sempat membuat resah warga setelah aksi penyerangan menggunakan senjata tajam viral di media sosial kini telah diamankan polisi. Kedua pelaku masing-masing berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun. Mereka ditangkap pada hari Selasa 26 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan dan pendalaman sejak laporan korban masuk ke Polsek Serengan. Wakapolresta Solo AKBP Sigit ini mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi tindak lanjut atas laporan kekerasan jalanan yang terjadi di wilayah Serengan. Kasus tersebut menimpa korban berinisial RS, warga Jalan Arjuna Serengan Solo. Peristiwa terjadi pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 3 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat di Jalan Gatot Subroto. Tepatnya di depan sebuah toko panel ya di Kelurahan Serengan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika korban dan juga pelaku terlibat ketersinggungan saat sama-sama melintas di jalan raya. Saat itu kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari arah kawasan belakang Solo Square. Dan akibat penyerangan tersebut, pendengar, korban mengalami luka sayatan cukup dalam di bagian paha kanan akibat sabetan senjata tajam. Dan korban kemudian menjalani perawatan medis dan juga mendapat sejumlah jahitan sebelum melaporkan kejadian ke Polsek Serengan. Dari penangkapan tersebut, pendengar, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan saat kejadian. Barang bukti meliputi satu senjata tajam jenis kerambit warna hitam, satu celurit beserta sarung warna coklat, satu kapak warna hitam, pakaian serta telepon genggam milik pelaku. Dan polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan kedua pelaku dalam kasus kekerasan jalanan lain di wilayah Solo. Setelah video pembacokan di Gatsu beredar luas, polisi ini mengaku menerima sejumlah laporan lain dengan pola kejadian yang serupa, pendengar. Dan dari pemeriksaan awal, polisi ini menyebut aksi tersebut dilakukan secara personal dan belum ditemukan keterkaitan dengan geng motor maupun kelompok tertentu. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasal apabila ditemukan fakta baru. Dan tentunya Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan sholat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu. Pendengar, sholat tahajud dikerjakan di waktu malam, lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabai doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, Surat 23,

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Surakarta sore ini dengan lagu-lagu dan juga tentunya informasi untuk menemani waktu sore menjelang malam hari ya. Tidak terasa sore sudah perlahan menuju malam hari. Semoga meski aktivitas hari ini terasa cukup padat gitu, hati kita tetap tenang dan juga semangat kita tetap terjaga ya. Dan malam ini juga menjadi malam menjelang Idul Adha ya. Suasananya biasanya sudah mulai nih terasa hangat, terasa sibuk gitu ya. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan untuk besok ya, penyembelihan kurban, hewan kurban, dan juga ada yang mungkin rewang-rewang gitu. Ada juga yang mungkin sudah berkumpul bersama keluarga besar gitu ya untuk merayakan hari Idul Adha besok 27 Mei 2026 ya. Dan apapun aktivitas pendengar malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, penuh dengan kebahagiaan tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga nikmati momen kebersamaan yang sederhana dan berharga bersama keluarga. Dan tentunya tetap bersama kami di Surakarta sore ini di Surakarta, di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sambil menikmati lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Tentunya WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda yang mau chattingan sama saya. Boleh ya, silakan me-WhatsApp di 081391555. Ada Bu Elisa nih di Pajang ya. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih Bu Elisa ya, sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Semoga Bu Elisa dan juga pendengar lainnya selalu sehat juga, tetap semangat, dan juga malam ini bisa menjadi malam yang santai, juga malam yang berharga untuk kita beristirahat, mempersiapkan hari esok begitu ya. Tetap bersama kami pendengar di Surakarta sore ini 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan dulu Bon Jovi, Thank You For Loving Me.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, informasi untuk Anda hadir dari Kota Seoul. Pendengar, Respati Astrid dijadwalkan sholat Idul Adha 2026 di Balai Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani dijadwalkan mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Solo pada besok Rabu 27 Mei 2026 pagi hari. Pelaksanaan sholat Id dimulai pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji A.M. Musta'in Nasoha akan bertugas sebagai khatib, sementara imam sholat dipercayakan kepada pimpinan Ponpes Raudatul Mohib bin Solo, Ustadz Abdul Wahab Kasbullah Al-Hafiz. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedda Solo, Endang Sabar Widiasi, ini mengatakan pimpinan daerah dijadwalkan hadir bersama jajaran pemerintah dan juga masyarakat. Menurutnya, sholat Idul Adha di halaman Balai Kota akan diikuti pegawai Pemkot Solo, masyarakat sekitar hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Solo. Selain pelaksanaan sholat Id, Pemkot Solo juga menyiapkan hibah 6 ekor sapi kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. 1 ekor sapi akan diserahkan kepada pengurus Masjid Baitul Hikmah di Kompleks Balai Kota Solo, sedangkan 5 ekor lainnya didistribusikan ya ke masjid di 5 kecamatan di Kota Solo. Ia menjelaskan penyaluran tersebut dilakukan setelah adanya surat permohonan hibah dari masyarakat yang kemudian diinventarisasi oleh bagian kesra. Dan di sisi lain, pendengar, Pemkot Solo kembali mengampanyekan pelaksanaan Idul Adha yang lebih ramah lingkungan ya. Masyarakat ini diimbau untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk pembagian daging kurban dan juga beralih menggunakan wadah alternatif seperti besek bambu. Dan menurut Endang juga, sosialisasi pengurangan sampah saat Idul Adha ini telah rutin dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan yang lebih berkelanjutan. Dan informasi tentunya selalu hadir untuk Anda ya di Surakarta sore ini. Tetap bersama kami.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar masih di Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu malam hari Anda ya. Dan informasi untuk Anda pendengar, polisi buru pelaku pembuangan bayi di Sragen. Warga Solo Raya diminta aktif untuk melapor. Dari Sragen ya pendengar, aparat Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen terus memburu pelaku sekaligus orang tua dari bayi perempuan yang ditemukan terlantar di Duku Pelasan RT 15 Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Polisi menegaskan penelantaran bayi dengan cara membuang bayi merupakan tindakan serius yang masuk kategori kejahatan kemanusiaan karena membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kasatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Praseno mengatakan polisi tidak akan tinggal diam untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Menurut Catur, penyidik saat ini membidik dua pihak yang berpotensi bertanggung jawab, yakni pelaku yang membuang bayi serta orang tua kandung bayi tersebut. Bayi perempuan itu diperkirakan baru berusia 5 hari saat ditemukan warga pada hari Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan Catur juga menjelaskan bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang baru pulang dari pengajian. Saat melintas, saksi mendengar suara tangisan dan mencari sumber suara tersebut hingga menemukan sebuah kardus berisi bayi. Dan setelah menerima laporan pendengar, polisi bersama petugas kesehatan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi bayi ke RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen untuk pemeriksaan medis. Dan menurut Catur, kondisi bayi saat ini dalam keadaan baik dan sehat serta masih berada dalam pengawasan tenaga medis. Polres Sragen menyatakan penyelidikan dilakukan secara intensif. Langkah yang ditempuh meliputi olah tempat kejadian perkara atau TKP, pendalaman barang bukti, pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau CCTV, hingga penelusuran identitas dan juga profil bayi. Selain itu, pendengar, polisi juga berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA serta pekerja sosial untuk memastikan penanganan lanjutan terhadap bayi tersebut. Catur turut menghimbau masyarakat di wilayah Solo Raya untuk ikut berperan aktif membantu proses pengungkapan kasus. Ia meminta warga segera melapor kepada aparat apabila menemukan indikasi mencurigakan yang berkaitan dengan penelantaran bayi atau kondisi serupa di lingkungan sekitar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

Informasi dari rri.co.id, pendengar dari Kota Surakarta ya. Salat Idul Adha di ruang publik, Kemenag Solo buka layanan ukur arah kiblat gratis. Nah, kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Surakarta ini menyiapkan 3 titik pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di ruang publik Kota Solo ya. Kemenag juga membuka layanan gratis pengukuran arah kiblat untuk memastikan pelaksanaan salat Id berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, ini mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Solo tidak hanya berlangsung di masjid besar dan masjid bersejarah, tetapi juga di sejumlah ruang publik terbuka. 3 lokasi yang telah mengajukan rekomendasi ke Kemenag yakni halaman Balai Kota Surakarta, lapangan parkir Kota Barat, dan lapangan Banyuanyar. Ia menjelaskan pelaksanaan sholat Id di ruang publik ini memerlukan perhatian khusus, terutama terkait arah kiblat. Berbeda dengan masjid yang arah kiblatnya sudah permanen ya, lokasi terbuka harus dilakukan pengecekan ulang agar posisi saf salat itu sesuai. Dan menurut Ulin, Kemenag Kota Surakarta memiliki tim hisab rukyat dan pengukuran arah kiblat yang siap membantu panitia pelaksanaan sholat Id secara gratis. Panitia yang mengalami kesulitan dapat langsung menghubungi Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Surakarta. Dan selain arah kiblat, pendengar, panitia juga diminta memperhatikan fasilitas penunjang seperti tempat wudu, kantong parkir, serta kebersihan area sholat. Kemenag menghimbau panitia menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup agar lingkungan itu tetap bersih setelah pelaksanaan sholat Id. Dan ia juga menambahkan pelaksanaan sholat Idul Adha juga harus memperhatikan ketertiban umum dan koordinasi dengan pihak terkait ya, terutama untuk penggunaan fasilitas publik. Hal itu dilakukan agar kegiatan ibadah tetap berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa akses di rri.co.id.

Mendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya apa? Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan tema Catur Guru, disampaikan oleh Ibu Nunik Wahyuni SPDH dari Kemenag Kota Surakarta. Dan terima kasih Anda yang sudah selalu bersama kami di sore dan malam hari ini. Saya Citra Fitka pamit undur diri, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Dan Surakarta malam ini nanti akan ditemani oleh Hanan Putra. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Om Awing Namastu Namusidam. Om Anubhadrah Kratawoyan Tuwiswatah. Umma Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana yang bertemakan tentang Catur Guru. Umma Sedharma yang berbahagia, Catur Guru terdiri dari dua kata, yaitu kata catur dan kata guru. Kata catur artinya empat, dan guru artinya berat. Jadi Catur Guru artinya empat guru yang bertanggung jawab kepada kita. Guru yang dimaksud adalah guru yang melahirkan kita, guru yang mendidik, pengajar, dan melatih kita, guru yang mengawasi kita di masyarakat, guru yang memberikan kita hidup dan jiwa. Adapun bagian-bagian dari Catur Guru adalah sebagai berikut. Yang pertama ada guru rupaka, yang kedua ada guru pengajian, yang ketiga ada guru wisesa, dan yang keempat adalah guru swadhyaya. Umma Sedharma yang berbahagia, Guru rupaka adalah orang tua yang melahirkan kita ke dunia ini. Guru rupaka merupakan guru yang pertama dan yang paling utama. Mengapa demikian? Beliaulah yang memberikan kita pendidikan paling pertama dan paling utama. Pendidik paling pertama artinya orang tua mendidik, mengajar dan melatih kita dalam hal makan dan minum, serta berbicara dan berjalan. Semua itu dilakukan orang tua berdasarkan dari isyarat-isyarat tangisan anak. Misalnya, ketika anak menangis diberi air susu, akhirnya diam. Atau anak menangis diberi bubur, akhirnya diam. Dengan isyarat itulah orang tua kita memahami maksud tangisan anaknya. Demikian pula apabila anak kepanasan atau belum dimandikan pasti rewel. Setelah dimandikan sang bayi akan tertawa, kemudian tidur nyenyak. Saat memberikan makan, anak dilatih berbicara, mengucapkan kata ma'am berkali-kali. Dari kata ma'am kemudian mengucapkan kata mama berulang kali dan selanjutnya. Mengucapkan kata pa-pa-pa dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa guru rupaka adalah guru yang paling pertama, paling utama dan bertanggung jawab terhadap jiwa dan raga kita. Beliaulah yang mengetahui ketika badan kita terasa gerah atau panas maupun dingin melalui indera kulitnya. Begitulah keutamaan dari guru rupaka. Umma Sedharma yang berbahagia, mari kita simak lagu terkait dengan guru rupaka di bawah ini. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namun namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Ibaratkan tergantung dengan sehelai rambut. Jiwa sang ibu di saat melahirkan kita bagaikan menjunjung gentong. Beralaskan batu besar, kalau salah bergerak, batu itu akan bergerak. Sudah pasti akan terjatuh, hancur lebur, tak dapat disatukan. Maksud dari lagu itu di atas adalah ketika ibu sebagai seorang guru rupaka akan melahirkan kita ke dunia ini, jiwanya sangat terancam. Tak ubahnya bergantung dengan sehelai rambut. Sedikit saja salah nyawanya pun bisa hilang. Begitu berat beban sang ibu di saat melahirkan kita. Maka kita tidak boleh berani dan menentang nasihat dan juga petuah dari seorang guru rupaka. Apabila ada anak yang menentang nasihat orang tua, maka anak itu dikatakan alpaka guru rupaka. Untuk itu, mari kita hormati orang tua dengan jalan mendengarkan dan menjalankan nasihatnya agar orang tua kita merasa bahagia. Apabila kita melakukan nasihat dan perintah orang tua, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Anak yang baik dikatakan anak yang seputra.
Su berarti baik dan putra berarti anak. Jadi suputra berarti anak yang baik. Anak yang baik memiliki karakter dan jiwa yang mampu membahagiakan orang tua. Uma Sedharma yang berbahagia. Selanjutnya adalah guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang memberikan kita pendidikan secara formal di sekolah berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru pengajian adalah ijazah guru. Seorang guru diwajibkan berpendidikan serendah-rendahnya sarjana pendidikan guru agar memiliki profesi untuk mendidik, mengajar, dan melatih siswanya di sekolah berdasarkan kurikulum yang ada sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pendidikan secara formal. Tiga tugas pokok guru di sekolah antara lain yang pertama adalah mendidik, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan suatu metode untuk mendidik siswa. Dari tidak tahu menjadi tahu, seperti menulis, membaca, dan juga berhitung. Di samping itu, yang paling penting adalah mendidik mental spiritual agar dapat mewujudkan siswa yang memiliki kepribadian luhur, berbudi pekerti, serta memiliki karakter yang baik. Yang kedua adalah mengajar, yaitu suatu proses penansferan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik berdasarkan kurikulum pendidikan program tahunan, silabus, satuan pembelajaran, dan dengan mengacu pada kriteria ketuntasan minimum. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan 8 standar ISI. Yang ketiga adalah melatih, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya dalam bentuk latihan-latihan, baik dalam bidang keahlian maupun dalam bentuk keterampilan. Ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, keuletan pangkal keberhasilan, dan ahli karena berlatih. Seorang akan menjadi ahli karena sering berlatih. Para siswa akan bisa menjadi ahli karena diajak berlatih. Siswa akan menjadi terampil karena sering dilatih. Latihan-latihan itu bisa berupa evaluasi kemampuan berpikir, kecekatan pikiran, sikap, dan ada pula yang berupa keterampilan. Melatih kecekatan pikiran misalnya, anak atau siswa diajak belajar pelajaran berhitung atau matematika dan pengetahuan yang lain. Melatih sikap misalnya, melaksanakan upacara bendera yang dapat menumbuhkan sikap disiplin dan jiwa patriotisme. Melatih keterampilan dapat dilakukan dengan kerajinan tangan sesuai dengan lingkungan dalam bidang otomotif atau perbengkelan. Sedangkan melatih keahlian misalnya, karena latihan seorang pemain sirkus bisa naik sepeda satu roda di atas pipa dengan keseimbangan tanpa bantuan siapa-siapa. Jadi, dengan melihat tiga tugas pokok guru di atas, maka kita harus tahu betapa berat tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru. Dengan demikian, sebagai siswa, kita berhutang budi terhadap guru pengajian. Uma Sedharma yang berbahagia. Selanjutnya adalah guru wisesa. Guru wisesa adalah guru yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Yang disebut guru wisesa di tingkat desa adalah pemuka masyarakat, kepala dusun atau ketua RW, kepala desa atau lurah, dan pemuka adat. Guru wisesa di tingkat kecamatan ada yang disebut dengan tripika, yaitu camat, polsek, dan juga koramil. Di tingkat kabupaten adalah bupati, polres, dan juga kodim. Di tingkat provinsi yaitu ada gubernur, polda, dan juga kodam. Sedangkan di tingkat pusat yaitu ada presiden, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Guru wisesa tersebut di atas semua mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengayomi dan memimpin masyarakat desa itu sendiri. Sedangkan camat mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa desa yang ada di wilayah kecamatan.
Bupati atau wali kota mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa camat yang ada di kabupaten tersebut. Gubernur mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa kabupaten atau kota madya yang ada pada daerah yang dipimpinnya. Sedangkan presiden mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap wilayah Republik Indonesia. Demikianlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab guru wisisa yang patut kita hormati bersama. Umat Sedharma yang berbahagia. Selanjutnya adalah guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat Hindu sangat meyakini adanya Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber dari segala kehidupan yang dapat kita jalankan. Beliaulah sebagai penuntun dalam kehidupan sehingga kita bisa selamat dalam melaksanakan segala kegiatan. Sebab betapapun pintarnya kita sebagai umat, apabila beliau tidak berkenan, segala yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu kegiatan, terlebih dahulu kita memanjatkan doa kehadapannya agar kita mendapatkan rahmatnya sehingga tujuan kita bisa tercapai. Hal itu dapat pula diawali dengan melakukan persembahyangan dengan menggunakan sarana upacara sebagai wujud korban suci yang tulus dan juga ikhlas. Sebagai dasar kepercayaan dan keyakinan bagi umat Hindu, sebelum memulai belajar tentang ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan lainnya, sesuai dengan harapan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, ada upacara yang kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah upacara Upanayana, yaitu suatu upacara yang dilakukan untuk pensucian rohani. Sebelum belajar ilmu pengetahuan,

diwariskan oleh para resi tersebut, baik yang tertulis maupun yang diterima secara turun-temurun, sekalipun hal itu berupa cerita-cerita atau mitos. Namun sampai sekarang masih diyakini keberadaannya sebagai guru kerohanian yang dituangkan dalam buku-buku suci agama Hindu seperti Pustaka Suci Weda, Manawa Dharma Sastra, dan pustaka suci lainnya. Pustaka suci menyebutkan bahwa Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa memiliki 4 sifat kemahakuasaan yang disebut Catur Sakti atau Cadu Sakti. Catur Sakti atau Cadu Sakti terdiri dari yang pertama adalah Prabu Sakti, yaitu sifat Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua ada Wibu Sakti, yaitu sifat Tuhan yang meresap pada semua benda. Yang ketiga ada Jenana Sakti, yaitu sifat Tuhan yang Maha Tahu. Yang keempat adalah Kriya Sakti, yaitu sifat Tuhan yang Maha Karya. Umat Sedharma yang berbahagia, Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber ilmu pengetahuan tetap dipuja oleh umat Hindu dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Aji Saraswati, dilambangkan dengan wanita cantik bertangan empat dengan masing-masing tangan beliau memegang atribut sebagai berikut. Yang pertama ada bunga teratai sebagai lambang bahwa ilmu pengetahuan itu suci. Keropak sebagai lambang tempat menyimpan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada genitri sebagai lambang ilmu pengetahuan tidak habis-habis dipelajari. Yang keempat adalah gitar atau wina sebagai lambang seni budaya yang agung. Simbol-simbol tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat terkait, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan suci yang harus dimiliki dan tidak akan habis dipelajari. Maka orang suci kita mengemas dalam sebuah keropak dengan isi berbagai aspek keilmuan. Apabila semua aspek keilmuan itu kita padukan, maka akan mewujudkan suatu seni budaya yang sangat agung dan mempunyai tempat yang sangat terhormat. Demikianlah keagungan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai guru swadhyaya. Dalam buku Dainika Upanishad disebutkan salah satu pemujaan terhadap guru swadhyaya. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurwe Namah. Yang artinya, oh Tuhan Guru Brahma, Guru Wisnu, dan Guru Maheswara, semua guru bagaikan Tuhan, kami hormat kepada semua guru mulia. Dewi Saraswati, makna, simbol, dan atribut gambar Dewi Saraswati adalah sebagai berikut. Wanita yang cantik mengandung makna arti. Ilmu pengetahuan itu sangatlah menarik. Burung angsa sebagai lambang kebijaksanaan. Burung merak sebagai lambang kewibawaan atau ego. Air yang mengalir sebagai lambang ilmu itu mengalir terus. Genitri adalah lambang ilmu itu tidak akan habis-habis dipelajari. Yang kelima ada keropak sebagai lambang tempat menyimpan ilmu pengetahuan. Rebab atau gitar sebagai lambang seni budaya yang agung. Bunga teratai sebagai lambang untuk pengetahuan itu adalah suci. Cerita singkat Bambang Ekalaya Bakti kepada Resi Dorna. Ada sebuah kerajaan bernama Astinapura dengan rajanya Drestaratra. Di dalam kerajaan itu terdapat dua keluarga besar, yakni keluarga Panca Pandawa dan keluarga 100 Kurawa. Dari segi sifat Panca Pandawa adalah keluarga damai, jujur, taat, dan patuh terhadap perintah. Sedangkan keluarga 100 Kurawa sifatnya loba, tamang, curang, tidak taat kepada perintah, egois dan selalu ingin berkuasa. Sang Prabu mengajarkan ilmu perang dan memanah kepada semua putra-putranya, baik Pandawa maupun Kurawa. Pada suatu saat, ketika sedang melakukan latihan ilmu memanah, datang Bambang Ekalaya. Dari kejauhan, dia sangat tertarik dan berminat sekali belajar memanah. Datanglah dia untuk ikut belajar bersama dengan Pandawa dan juga Kurawa. Oleh Resi Drona, permohonan Bambang Ekalaya

Ekalaya ditolak karena Bambang Ekalaya bukan dari kaum bangsawan. Pergilah Bambang Ekalaya dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, di atas kreativitasnya sendiri, Ekalaya membuat patung Resi Drona karena mereka sangat kagum dengan keahlian dan kepintaran Resi Drona saat memanah. Setiap hari patung itu dipuja dan dihormati oleh Bambang Ekalaya. Sebelum belajar memanah, akibat dari keyakinan dan tujuannya yang mulia, maka Bambang Ekalaya mendapatkan anugerah berupa kepandaian dalam memanah. Singkat cerita, suatu saat Resi Drona mengajak murid-muridnya pergi memanah. Saat itu Bambang Ekalaya juga melihat dan ingin ikut menguji kemampuannya. Setelah diadakan uji coba terhadap muridnya, Bambang Ekalaya mencoba memanah dan selalu tepat pada sasarannya. Melihat kejadian itu, semua murid Resi Drona heran, termasuk Resi Drona pun juga heran dan bertanya kepada Bambang Ekalaya, "Siapakah yang mengajarimu memanah?" Bambang Ekalaya pun bercerita tentang kisahnya di rumah sampai membuat patung Resi Drona untuk disembah karena mengagumi Resi Drona. Oleh Resi Drona hal itu dianggap salah karena tanpa seizinnya. Bambang Ekalaya membuat patung dirinya. Oleh karena itu dihukumlah Bambang Ekalaya dengan memotong ibu jari tangannya dengan maksud agar tidak ada yang mengalahkan muridnya dalam memanah, terutama Sang Arjuna. Menyimak cerita Bambang Ekalaya, maka kita lebih meyakini lagi bahwasannya yang memberikan penganugerahan kepada Bambang Ekalaya adalah Guru Swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Adil dan penyayang terhadap umatnya, Sang Bima mencari Tirta Kamandalu. Cerita singkat, Pandawa dan 100 Korawa berguru kepada Resi Drona. Dalam hal berguru, sikap Pandawa selalu jujur, berani dan juga benar, taat dan patuh serta selalu hormat kepada perintah guru atau guru susrusa. Sehingga apa yang diharapkan dalam belajar dapat dicapai, terutama dalam ilmu danurdara, ilmu menggunakan panah, sopan santun, sikap susila dan juga etika. Panca Pandawa akhirnya menjadi keluarga panutan, terutama sekali dalam menjalankan ajaran Panca Satya, yaitu Satya Hradaya, Satya Wacana, Satya Laksana, Satya Mitra, dan juga Satya Semaya. Satya Hradaya artinya setia pada pikiran, Satya Wacana setia pada kata-kata, Satya Laksana setia pada perbuatan, Satya Mitra artinya setia pada saudara atau teman, Satya Semaya artinya setia pada janji. Sedangkan 100 Korawa yang bersifat egois dan angkuh selalu ingin menang sendiri dengan tidak punya sikap sopan santun, akibatnya selalu dikalahkan oleh Panca Pandawa dalam hal kualitas pendidikan. Oleh karena itu, lalu mereka memikirkan niat-niat jahatnya untuk menaklukkan Panca Pandawa, terutama Sang Bima yang dianggap paling kuat agar bisa ditaklukkan oleh Duryodhana. Duryodhana minta kepada Resi Drona agar memerintahkan Bima untuk mencari Tirta Kamandalu di dalam lautan dengan tujuan agar Sang Bima mati terseret arus gelombang laut. Resi Drona pun memerintahkan Sang Bima mencari Tirta Kamandalu ke dalam laut. Sebelum berangkat, Sang Bima tidak lupa minta restu kepada ibunya, Dewi Kunti, Kakanda Yudhistira, serta adik-adiknya. Setelah mendapatkan restu, barulah Sang Bima berangkat. Mendengar keberangkatan Bima tersebut, Korawa merasa senang karena yang paling ditakuti tersebut sudah pasti akan mati. Oleh karena Sang Bima menghormati perintah guru dan menjalankan ajaran Satya Laksana sedikitpun tidak punya perasaan curiga, selalu tulus menjalankan perintah guru. Pertama, Bima disuruh mencari Tirta Kamandalu di dalam sumur Sidurangga, namun yang ada di sana dua ekor naga besar yang melilit Sang Bima, tapi dapat dipotong lehernya kemudian menjelma menjadi Widyadara dan juga Widyadari. Kepala naga itu dibawa pulang. Yang kedua,
kedua, Bima disuruh pergi ke sebuah tempat berupa ladang yang dijaga oleh raksasa Indra Baku yang ingin mencelakai Bima. Namun berkat kesigapan Bima, Indra Baku dipotong lehernya dan dibawa ke Hastina. Seisi kerajaan merasa takut melihat kepala raksasa Indra Baku yang menyeramkan. Bima disuruh membuang kepala raksasa itu oleh Resi Drona. Ketiga, Bima disuruh mencari Tirta Kamandalu ke tengah laut dan tidak boleh memakai perahu. Baik, kalau begitu akan saya lakukan atas dasar kebenaran, menjalankan ajaran Satya dan Guru Susursa. Bima menyemburkan dirinya ke laut. Ombak yang begitu besar menyeretnya. Namun Sang Bima tetap konsentrasi mencari di mana Tirta Kamandalu itu berada. Dalam keadaan setengah sadar, akhirnya Bima mendapat anugerah dari Sang Hyang Nawaruchi, sehingga Bima bangkit kembali. Tak lama kemudian, setelah dilihat, tidak disadarkan diri, akhirnya Bima diberi anugerah lagi dan diberitahu bahwa dia telah ditipu oleh Resi Drona dan juga Duryudana. Bima disuruh masuk ke perut untuk mengetahui kehidupan manusia. Akhirnya Bima diantarkan ke tempat Sang Hyang Semara. Sang Hyang Semara memberitahu bahwa Tirta Kamandalu adalah untuk menjaga kehidupan para dewata, tetapi dapat diambil oleh Bima. Akhirnya diketahui oleh para dewata. Kemudian Bima direbut dan mati lagi dan dihidupkan kembali oleh Sang Hyang Nawaruchi. Bima diganti namanya menjadi Sang Wirota. Dia rebut kembali Tirta Kamandalu dari Sang Hyang Bayu dan dibawa pulang ke Astina. Astina menyangkal bahwa yang dibawa Bima bukan Tirta Kamandalu. Resi Drona tidak menghargai jerih payah muridnya. Akhirnya dikutuk agar diseret oleh air laut. Tidak lama kemudian ada angin ribut menyeret Resi Drona hingga jatuh di laut dan diseret gelombang besar. Melihat kejadian tersebut, Bima tidak sampai hati membiarkan gurunya terombang-ambing oleh ombak. Bima kembali menolong gurunya, Resi Drona. Bima tidak memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Resi Drona tertolong lagi oleh Bima sekalipun dia telah menipu dan membunuhnya secara halus. Sifat Bima adalah kesama, artinya memaafkan. Cerita ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat kesama atau memaafkan. Sesungguhnya Bima mencari benda yang tidak diketahui, tetapi karena memiliki jiwa berani dan merasa benar untuk bakti kepada sang guru, sehingga Bima menjalani semua perintah gurunya dengan rasa yang tulus ikhlas. Atas dasar ketulusan menjalankan perintah guru, akhirnya Sang Hyang Nawaruchi memberikan tuntunan mencarinya. Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Dalam kitab Bharatayuddha disebutkan Sang Arjuna melakukan tapa brata, yoga samadhi di Gunung Indrakila. Para dewata di surga telah mengetahuinya. Di saat itu pula surga dikacau oleh raksasa Niwata Kuwaca. Semua dewa merasa kewalahan. Oleh karena itu, Dewa Indra memohon kepada Dewa Siwa agar segera mengabulkan permintaan Arjuna atas tapanya. Mendengar permohonan Dewa Indra, kemudian Dewa Siwa memenuhi dengan memberikan anugerah. Arjuna memberikan Arjuna anugerah berupa panah Pasupati. Setelah diuji terlebih dahulu keteguhan imannya dalam memanah seekor babi, saat itu Dewa Siwa dengan keteguhan hati imannya dalam memanah seekor babi. Saat itu Dewa Siwa menjelma menjadi seorang pemburu. Pada saat itu Arjuna memanah babi yang merusak tempat tapanya. Dalam waktu yang sama, pemburu itu juga memanah babi tersebut dengan sasaran yang sama, antara panah Arjuna dengan panah pemburu tersebut. Panah itu pun menjadi satu. Di saat Arjuna mau mengambil panah, datanglah pemburu itu mau mengambil panahnya juga. Sempat terjadi perang mulut antara Arjuna dengan pemburu karena sama-sama mengakui panah tersebut adalah miliknya. Berkali-kali pemburu itu minta panah tersebut, tetapi Arjuna tetap tidak memberikannya.
Dikala itulah pemburu itu baru memperlihatkan wujud aslinya sebagai Dewa Siwa. Akhirnya Arjuna seketika pula duduk bersila dan menghaturkan sembah dan mohon maaf karena terlalu lancang berbicara. Umasedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dengan saya Hanan yang menemani Anda di Surakarta malam hari ini ya. Dan pendengar, besok kita di umat Islam ya menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk menemani suasana malam hari ini, kami akan menghadirkan lantunan takbir Idul Adha, dan semoga gema takbir yang akan kita dengarkan bersama ini dapat menambah kekhusyukan kita ya di malam hari ini ya. Berikut kita simak bersama rekaman takbir Idul Adha 1447 Hijriah ya.

0: Tadi takbiran untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan semoga lantunan takbir yang telah kita dengarkan bersama semakin menambah rasa syukur, keimanan, dan semangat untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan. Dan pendengar, setelah ini kita akan hadirkan mini drama dari Angkasawan RRI dengan judul Ruang Kecil Harapan Besar.
1: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
2: Tentu, Dar. Ada apa ya?
1: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
3: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
1: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
3: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
1: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
2: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
3: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
1: Iya, kita mulai bareng-bareng.
3: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
1: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
3: Aku cuma gak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
1: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa gak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
3: Heh, maksudnya apa itu?
1: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
3: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
1: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
3: Lumayan. Dar. Tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
1: Hah? Serius? Keren sih.
2: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
3: Bu, serius?
2: Iya, ibu bangga dengan kalian.
1: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
3: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
2: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
1: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
2: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
3: Nggak nyangka ya, Dar, dari satu ruangan kecil jadi sebesar ini dampaknya.
1: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
3: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
2: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu bersama saya Hanan, yang akan menemani Anda sampai pukul 23 nanti ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini ya, hari Selasa, ada lagu-lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ya, yang menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Dan tema hari ini, temanya hari ini ya, menurut Anda ini menu olahan daging apa ini yang paling juara? Kita ngomongin makanan di malam-malam hari ini ya. Apakah sate, bakso, rendang, atau mungkin gulai ya? Atau mungkin Anda punya favorit lain ya? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau line WhatsApp ya. Sudah ada penelpon ini. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Hanan.
1: Halo, selamat malam, Ibu Endang. Wah, sehat gak, Ibu?
2: Pengesune rada agak ini.
1: Oh iya. Semoga ya, semoga di malam ini
2: ketularan gitu.
1: Oh, ketularan siapa ini?
2: Ketularan yang masuk angin.
1: Baik.
2: Bisa terbang.
1: Baik, Bu Endang, ada tema ini hari ini. Temanya ini, menurut Bu Endang ini, menu olahan daging apa ini yang paling juara ini? Malam-malam ini kita ngomongin makanan.
2: Yang paling suka itu aku kalau sapi rendang, Mas.
1: Oh, rendang. Baik.
2: Besok rencana masak rendang juga.
1: Oh, sudah siap ini ternyata bumbunya ini.
2: Nunggu daging, masakan itu. Oh, ya, dikasih. Tapi biasanya dapat, Pak.
1: Iya, biasanya dapat kan, Ibu ya.
2: Jadi semua itu walaupun muslim dapat.
1: Oke. Wah. Tinggal nyiapin bumbunya berarti ya.
2: Iya, tapi nggak tahu besok masak apa enggak lah. Anakku nggak balik kok.
1: Oh iya.
2: Kan di Jogja itu tadi sudah video call, balik nggak deh? Enggak. Oh. Ya wes, ibu nggak masak aku. Nggak masak sendiri, makan sendiri kayak lagu.
1: Iya, nyuci sendiri gitu ya.
2: Iya, tidur sendiri.
1: Mungkin nanti ya, Bu, itu. Mungkin tunggu pulang ya, dimasakin rendangnya.
2: Iya, preser dulu, Pak. Minggu, baru minggu depan, Mei, Sabtu.
1: Oke. Baru pulang. Baik, Ibu, requestnya lagu apa ini, Ibu Endang?
2: Lagunya Judika Bisa.
1: Judika Bisa, ya, seperti itu. Yang apa ini, Ibu?
2: Hanya satu kata.
1: Hanya satu kata. Boleh. Salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
2: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Mbak Riri, Mbak Sili, Citra Mua, Bu Wigati, Bu Gineng, Mbak Kak Uja, Pak Kris, dan semuanya saja ya, Mas.
1: Dan semuanya saja.
2: Mas Hanan, sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Nanti kau berhati-hati, jaga kesehatan yang pasti.
1: Siap, Ibu Endang.
2: Oke, biar tidak ketular-tularan.
1: Baik. Baik.
2: Oke, Mas. Makasih ya.
1: Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Endang, jadi penelpon kita di Ruang Rindu untuk yang pertama kali ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Mas Hanan.
1: Selamat malam, Ibu. Gimana nih kabarnya, Ibu?
3: Kabarnya baik, Mas.
1: Selalu sehat, Gi.
3: korban satu sekuat kambing, Mas.
1: Oh, habis korban. Wah, sudah siap ini berarti.
3: Iya, sudah siap. Saya antar ke masjid tadi,
1: Mas. Oke. Baik.
3: Apa masakan ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Ngomongin Idul Adha ini.
3: Mas.
1: Oh, sate.
3: Kalau ada kuahnya itu gimana gitu enggak suka, Mas.
1: Oh, sukanya garingan ya, Ibu ya?
3: Heeh, garingan. Suka satenya itu loh, Mas. Enak.
1: Wah, sudah dipersiapkan.
3: Tapi gak banyak-banyak, Mas, sudah cukup beberapa anu aja tunjuk saja.
1: Oh. Nanti ada yang tinggi ya, Ibu ya?
3: Iya, ada tinggi sih, tapi anu jaga-jaga toh,
1: Mas. Yeah.
3: Sehat selalu ya, Mas Ana.
1: Iya, Ibu. Rikasnya lagu apa ini, Ibu?
3: Lagu Viera bisa, Mas.
1: Viera bisa.
3: Gregetan, Mas.
1: Viera yang gregetan.
3: Iya, ada lo.
1: Gregetan itu lagunya Viera ya?
3: Ada Viera ya.
1: Oh,
3: ada.
1: Iya.
3: Dulu udah diputar.
1: Coba saya cari dulu ya nanti ya. Salam-salamnya buat siapa
3: salamnya
1: ini, Bu?
3: Salamnya buat Mas Hanan dulu, semuanya selalu bahagia, selalu rezeki melimpah barokah ya, Mas.
1: Amin, amin.
3: Salamnya buat Pak Beni, Bu Endang, Bu Elisa, Bu Endang ya tadi.
1: Yang tadi Ibu Endang di Sukoharjo.
3: Endang, Pak Biruti, Pak Muladi, Si Lingling, Pak Kris, Senang Sanding Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Kertus Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Eyang Boyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Igati, Pak Beni, Bu Mario, Bu Maria Gata, Mbak Citra Muah-Muah, Yang Sunu, Nek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Haja, Sri Kapu, Jadi Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang, tiga-tiganya, terus Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, terus Mbak Tarni, Bu Siti, Sukarjo, Bunda Tifa, Pak Dotan, Pak Mukimin sekalian, Bu Triandaya. Salamnya buat semuanya ya, Mas.
1: Salamnya buat semuanya saja. Wah, lengkap ini. Ibu, gregetan lagunya Sherina ya, Ibu ya?
3: Sherina, iya Sherina.
1: Oh iya, oke.
3: Bisa?
1: Bisa, Ibu, bisa.
3: Ya, itu aja ya, Mas.
1: Oke, siap, Ibu.
3: Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagu gregetan ya dari Sherina di request ya sama Ibu Riri. Sebentar. Kita ada penelpon selanjutnya ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo, selamat malam. Kak Puja.
4: Iya, ubur-ubur ikan lele. Wah, apa kabar buat kahanannya lagi bertugas, Le?
1: Sehat, sehat. Terima kasih, Kak Puja.
4: Syukurlah kalau begitu, Le.
1: Gimana kabarnya ini, Kak Puja? Kok lama gak gabung ini ya?
4: Bukan lama, ada 2 hari lalu memang saya mengantuk sekali kok. Kalau saya mengantuk jam-jam 9 saya tidur.
1: Oke. Masih sibuk.
4: Jam 9 di sini, kalau di sana paling jam 7, Kak.
1: Iya, jam 7.
4: Iya, saya tidur. Kalau waktu saya di Depok itu sudah jam-jam 8 saya tidur, tapi biasanya saya denger RRI Pro 1 juga, tapi Pro 1 Jakarta.
1: Oh, iya iya iya.
4: Kalau di Jakarta saya tinggalnya di daerah Depok.
1: Baik, okay. Kak Puja ini
4: kanan. Topiknya apa?
1: Temanya ini menurut Kak Puja ini menu olahan daging apa ini yang paling Kak Puja suka?
4: Oh, daging. Kalau daging saya suka itu sapi bikin rendang.
1: Oh, bikin rendang juga di Papua. Nah,
4: sapi
1: ya?
4: Bikin rendang ya.
1: Di Bintuni juga ini ya. Suka ada makanan-makanan seperti rendang seperti itu ya?
4: Bagaimana?
1: Di Bintuni Papua juga ada rendang-rendang gitu ya, Bu Jaya?
4: Ya ampun, di sini tempat sapinya di sini. Saya punya om saja piara sapi paling banyak. Jadi ada kisah cerita tentang sapi. waktu pas api itu? Mau beranak, tiba-tiba pesawat Susi Air lewat. Jadi langsung kalau yang perempuan dikasih nama Susi.
1: Oh.
4: Iya, duh, sungguh.
1: Iya,
4: satunya. Jadi pas waktu itu waktu Susi Air ya, pas waktu pelantikan Bapak Presiden Soeharto, ini Bapak Presiden Jokowi jadi sapi yang laki-laki dikasih nama Jokowi. Panggil bukan Jokowi sih, dikasih nama Joko.
1: Oh. Berarti tergantung event ya ini.
4: Iya. Jadi yang perempuan dikasih nama Susi, yang laki-laki dikasih nama Joko. Jadi kalau panggil suruh pulang, tidak boleh bilang begini suruh pulang-pulang, tidak bisa, harus panggil nama. Kalau salah panggil dia tidak akan pulang. Makanya sekarang saya kira, ish, sapi saja mau belagu.
1: Mau dipanggil
4: harus
1: namanya.
4: Harus pakai nama lagi.
1: Iyalah, iya. Baik, kalau masakannya rendang di sana juga ada ya Kak Puja ya?
4: Ada. Kadang kalau saya kepingin misalnya Natal, kalau saya kepingin banget, kemarin kan Natal saya bikin rendang. Terus ada saya juga bikin sapi goreng. Biasanya gitu teman-temanku datang, tapi kebanyakan teman-teman dari cleaning service. Waktu saya masih sebagai cleaning service, kayak saya masak, mereka datang ke rumah. Karena ya tidak semua teman-teman yang bisa masak kayak saya, maksudnya begitu. Mereka ya mungkin tidak tahu ya, beda-beda orangnya, beda orang, beda orang bilang beda koki, beda masakan.
1: Iya, betul-betul.
4: Okay. Jadi di sini tuh sapi banyak kah? Jadi kalau mau bikin rendang biasanya saya sudah beli sapi, beli rendang atau tidak pergi beli di saya punya om. Biar om yang piara sapi lagi, biar saudara, karena uang kan bukan keluarga, bukan saudara. Jadi ada uang, ada barang, betul kan tidak Mas Hanan?
1: Betul.
4: Masa orang piara kita peminta kan tidak mungkin.
1: Baik Kak Buja, requestnya lagu apa ini Kak Buja?
4: Lagu Indo Manca kan?
1: Indonesia 2000 Kak Buja.
4: Indonesia 2000.
1: Iya.
4: Kalau Noah boleh atau Peter Pan?
1: Peter Pan boleh.
4: Apa ini? Peter Pan. Kalau Peter Pan nanti kanan tolongnya carikan saja, pokoknya Peter Pan saja. Terserah judulnya apa saja, karena yang pilih sudah.
1: Apa?
4: Nanti karena yang pilih kan.
1: Oke.
4: Lagi ini sama salam buat tadi Ibu Lisa, buat Ibu Yuni juga salam manis, juga buat Pak Kris, Papi Rudi, Mbak Citra, Mbak Dewi, Bu Modesta, Ibu Agus.

kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di playlist ya. Ada beberapa lagu, kita simak terlebih dahulu. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan.

0: kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya. Kita baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Kak Ika ini di Boyolali. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua penyiar Pro 1 juga pendengar semua. Wah, terima kasih nih Kak Ika. Baik, ada penelpon ini ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam
6: Mas Hanan.
5: Selamat malam Ibu Wigati di Wonosobo ya. Dingin ini. Sampai dingin. Sampai sini dinginnya Ibu.
6: Gimana?
5: Sampai sini dinginnya.
6: Oh apa iya?
5: Iya, soalnya di atas ada AC tapi Ibu.
6: Kalau tak kira sampai tempat Mas Hanan apanya gitu dinginnya. Ya lumayan sih dinginnya, lumayan
5: ya.
6: Alami ya,
5: alami
6: bukan
5: ya.
6: Pakai AC.
5: Gimana Ibu kabarnya Ibu Wigati?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik Mas.
5: Selalu sehat gitu.
6: Sehat-sehat juga ya buat Mas Hanan ya.
5: Iya, terima kasih.
6: Semangat Mas.
5: Iya, Ibu Wigati, hari ini ada tema ini. Besok kan
6: iya.
5: Idul Adha ya.
6: Iya.
5: Di mana banyak daging-daging ya. Menurut Ibu Wigati nih, menu olahan masa apa ini? Ya, yang terbuat dari daging yang paling juara gitu menurut Ibu Wigati.
6: Kalau juara ya enggak juara sih.
5: Oh, enggak juara.
6: Cuma biar praktis saja. Oh, gitu. Praktis. Memilih yang praktis, rendang awet.
5: Milih apa Ibu?
6: Rendang. Oh, rendang kan awet. Iya.
5: Kok praktis, bukannya buat rendang itu agak susah ya Ibu ya?
6: Maksudnya ya maksudnya praktisnya kan sekali buat gitu. Oh. Loh, terus besok buat besok bisa buat
5: awet.
6: Gitu awet. Iya.
5: Wah enak ini.
6: Kesini.
5: Wah, kasih itu. Ke Wonosobo ya buat makan rendang.
6: Iya.
5: Baik.
6: Kalau deket tak antar Mas Hana.
5: Terima kasih Ibu sudah. Baik, Ibu Wigati, requestnya lagu apa ini?
6: Lagunya Indonesia 2000-an. Dari Anji, dia masuk enggak 2000 Anji, berapa ya?
5: Kalau misalnya tahun 2000-an mungkin Anji masih di drive Ibu.
6: Oh, belum padi, padi, padi.
5: Oh, padi boleh. Padi yang apa ini?
6: Apa? Padi yang kasih tak sampai.
5: Kasih tak sampai boleh.
6: Kayaknya masuk kayaknya.
5: Masuk kayak, dong ibu.
6: Tahu, masuk. Masuk ya.
5: Masuk. Lagunya okay, untuk siapa ini ibu?
6: Buat Mas Hanan, selamat tugas, ya. Sehat-sehat, pulangnya hati-hati, nge.
5: Siap ibu.
6: Nah, besok besok makannya daging jangan banyak-banyak.
5: Iya.
6: Nanti langsung
5: takutnya
6: nanti
5: hilaf takutnya besok ibu.
6: Lu tidak inggil. Bye.
5: Iya.
6: Jangan dipuas-puasin dulu, nunggu hari esok.
5: Hari esok. Ini sudah dipersiapkan.
6: Jangan
5: ibu.
6: Dihabiskan.
5: Nah ini iya. Sudah ada jadwalnya ini pagi makan sate, siang makan gulai.
6: Nah itu. Terus malamnya makan rendang ya. Gitu.
5: Wah enak.
6: Wah. Enak, memang enak.
5: Bisa-bisa 3 hari makan daging terus ini, Ibu.
6: Iya, kalau saya enggak langsung saya masak.
5: Oh.
6: Soalnya masih bau sepanjang jalan semua kan.
5: Iya.
6: Pada bikin sate, bikin apa. Nah, itu sudah baunya saya sudah kenyang, bener. Nanti kalau sudah seminggu lah baru masak gitu.
5: Oh,
6: sudah
5: gitu.
6: Iya. Enggak langsung saya masak.
5: Iya. Baik. Salam-salamnya. Ada
6: salamnya. Iya tadi buat Mas Hanan. Sama siapa Mas Hanan di studio?
5: Oh, lagi sendiri, Bu.
6: Aduh, saya temen ya.
5: Wah, terima kasih loh.
6: Saya temen ya. Saya mesti sampai habis loh.
5: Wah, terima kasih ibu.
6: Iya, pas tadi malam sama kemarin waktu yeah. Mas Hanan itu tahu-tahu kok sudah enggak bunyi gitu. Ternyata sudah jam setengah dua.
5: Ditemenin tidur ini ternyata.
6: Enggak, karena lagunya enak kan lama-lama liur-liur yeah. gitu.
5: Teman istirahat gitu.
6: Iya teman istirahat. Oke lanjut salamnya buat yang sudah bergabung tadi ya. Ada ada Bunda Elisa. Selamat malam ada Bunda Elisa tadi.
5: Tadi
6: iya. Tadi Bunda, Bu Endang.
5: Bu Endang, Bu Endang.
6: Bu Endang, Bu iya. Bu Endang, Bu Tanti.
5: Iya.
6: Bu Tanti, selamat malam Bu. Kok ini balik suaranya ke sini Mas? Ayo diapakan ayo.
5: Oh, diapakan Ibu? Enggak, Ibu.
6: Enggak diapakan.
5: Enggak kok.
6: Enggak. Oh, suaranya balik ke sini. Saya dengar suaranya sendiri lagi.
5: Oh, radionya mungkin.
6: Terus.
5: Terus?
6: Terus Pak Kris, Pak Tri, Bu Modisa, Mbak Rere, terus ada Bu Yuni ya, Bu Yuni, terus aduh semuanya saja nggih, nanti saya gandul, gandul Pak Tri apa gandul Bu Elisa.
5: Iya.
6: Semuanya saja.
5: Semuanya saja.
6: Selamat malam, guys. Selamat istirahat. Matur nuwun, guys. Mas Hanan.
5: Iya.
6: Kalau kesini tak kesini besok,
5: wah,
6: Mas.
5: Kasih. Iya. Nunggu rendangnya matang dulu.
6: Gak mau sate marme gitu.
5: Baik.
6: Oke, okay. Matur nuwun ya. Selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam. Oke, Ibu Wigati ya di Wonosobo. Selamat malam. Baik, kita baca beberapa WhatsApp dulu ya. Mungkin ya ada yang masuk dari Kak Arumi Yuzi ya. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Hanan sehat? Ye, sehat. Alhamdulillah ya. Mas Hanan lagunya dipilihkan saja. Oke, terima kasih ya. Salamnya kagem beliau, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Tanti, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Wigati, Bunda Rere, Pak De Beni, Bunda Mentik, Pak De Kris, Om Andi di Batam. Semoga Semoga beliau sehat semuanya, Njih. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi lagunya, Njih Mas. Selamat malam. Oke, selamat malam juga Kak Harum Yuzi. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Hana.
5: Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
7: Ya, kabarnya sehat, Mas.
5: Sehat, Gi.
7: Ya, korek gak mulai nang Jawa Timur.
5: Belum bisa, Ibu.
7: Katanya, no, kalau hari raya haji mau ke Jawa Timur.
5: Iya, rencananya seperti itu, Ibu. Tapi ada rencana lain ya, ternyata.
7: Anu apa itu? Di luar rencana ini ya, Mas.
5: Iya, takut pendengarnya nanti kangen soalnya, Ibu.
7: Iya, iya. Anu saya dibawa jangan ke sana.
5: Oh, dibawa ke sana. Jadi siaran iya, di Jawa Timur gitu ya, Ibu.
7: Dari Jawa Timur, iya.
5: Boleh, boleh. Ibu, temanya hari ini menurut Ibu ini, menu olahan daging apa ini yang paling juara ini buat besok ini?
7: Ya, seperti Mbak Wigati, saya juga enggak yang aneh-aneh, di rendang aja, Mas.
5: Oh, apa? Rendang, Ibu?
7: Iya, tapi di tempat saya itu kan, itu meskipun dusun kecil ya, Mas, cuma sekitar 120 x 120 lah, kakak. Tapi menyebelihnya sapi dua, Mas.
5: Oh,
7: terus
5: iya.
7: Anunya nanti dibagi-bagi itu apa?
5: Ya, Ibu, ya?
7: Iya, sapinya dua, terus... Kambingnya 13.
5: Di kambingnya 13.
7: Banyak. Jadi kadang-kadang seorang itu dapat 2 kilo loh, Mas, kadang-kadang. Tapi nak saya yang dikasih apa pedus itu loh, Mas.
5: Iya,
7: kambing itu enggak doyan, tak kasihkan depan ya.
5: Oh,
7: orang depan. Saya cuma yang anunya aja, Pak, sapi saja.
5: Oh gitu.
7: Dan utamanya yang depan itu doyan, nak tempat saya enggak. Lagi pula tempat saya kan hanya 2 orang, 3 orang.
5: Terlalu banyak ya, Ibu ya.
7: Terlalu banyak sekali.
5: Jadi nanti,
7: Mas,
5: bisa dibagi-bagikan ke yang lain, Ge.
7: Iya, yang anu, yang pokoknya kambingnya yang enggak. Nah, iya. Anu apa sapinya enggak apa-apa, nanti kalau ada anak-anak ada cucu-cucu pada datang, nggak ada kasih. Nah, saya seberapa tau, Mas, orang satu.
5: Iya.
7: Saya nggak suka daging-daging saya.
5: Oh, sukanya sayur
7: tahu, Mas,
5: gitu
7: saya,
5: ya.
7: Sukanya apalagi ayam nggak doyan sama tahu.
5: Berarti sayur-sayuran ya, Ibu ya, sukanya ya?
7: Iya, Mas, saya ya tahu tempe. Pokoknya bagaimana nak ketamonan saya nggak usah repot-repot. Pokoknya tahu sama tempe itu juga.
5: Tahu sama tempe.
7: Kami semua enggak doyan, Mas, saya.
5: Oh.
7: Anu ikan-ikan apa air itu semu.
5: Ikan. Enggak
7: doyan pernah lele apa mujair semua pokoknya saya.
5: Iya, iya.
7: Yang kan yang anu cuma udang doyan.
5: Oh, udang suka.
7: Ya, udang tok yang doyan.
5: Baik, requestnya lagu apa ini, Ibu?
7: Anu dari Mas Dewan, boleh ya, Mas?
5: Siapa, Ibu?
7: Mas Dewan, Once.
5: Oh, Once, iya.
7: Ya, boleh ya, Mas, ya?
5: Boleh, Ibu. Dewa yang mana?
7: Anu, Once. Anu apa itu?
5: Dia lupa.
7: Kucinta kau apa adanya.
5: Kucinta kau apa adanya, boleh.
7: Ya,
5: salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
7: Ya, tadi ada Ibu Wigati ya, Mas, ya.
5: Iya.
7: Ada Bu Endang. Terus ada Bu Elisa, Ibu Ajasri, Bu Modesta, Ibu Tanti, ada Citra dan Dewi. Sudah masuk, Mas?
5: Belum.
7: Oh, Dewi. Mas Adrian Boyolali, ada Pak Kris, ada Pak Muradi, Di Asem Gede, Pak Tri, terus anu Mbak Rere.
5: Iya.
7: Ya, terus untuk semuanya saja ya, Mas.
5: Buat semuanya saja,
7: ya,
5: baik.
7: Ya, untuk Mas Hananya.
5: Iya.
7: Selamat beridul adha.
5: Iya, terima kasih, Ibu.
7: Enggak pulang ke Jawa Timur.
5: Iya.
7: Pokoknya jaga kesehatan.
5: Oke.
7: Tuhan memberkati selalu.
5: Terima kasih. Terima kasih, Bu.
7: Ya, Parma.
5: Iya, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Oke. Sudah ada penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
8: Halo, Nen.
5: Selamat malam. Ya.
8: Malam juga.
5: Gimana kabarnya, Bu?
8: Kabarnya. Sehat terus.
5: Sehat terus.
8: Hai, Nanan.
5: Sehat, Ibu. Sehat.
8: Saya.
5: Halo. Temanya ini, Bunda Tenti. Menurut Anda ini, menu olahan daging apa ini yang paling juara ini buat bisnis?
8: Aku nggak boleh, nggak suyan.
5: Oh, nggak suka.
8: Yang beli sendiri nggak suyan.
5: Oh.
8: Jadi nanti dikasih itu sing sing makan adik kuto sing masaknya BRT.
5: Oh.
8: Aku nggak suyan.
5: Pokoknya
8: ayam ya beli sendiri nggak suyan.
5: Jadi sukanya sayur-sayuran juga, Ibu.
8: Bukan gitu, misalnya anu ibuku beli anu beli ayam sendiri gitu ya. Nanti beli ke dewe di pasar.
5: Oh.
8: Beli sendiri enggak mau.
5: Iya iya.
8: Kayane piye gitu beda.
5: Agak aneh.
8: Daging sapi ya gitu, ambune kan beda, baune itu lho.
5: Iya, betul betul.
8: Jadi sih makan adik kudu aku enggak makan.
5: Oke. Okay.
8: Masa ya gak? Masa BRT.
5: Oh iya, masa BRT.
8: Gak kasih uang bumbu.
5: Minta masakin nih.
8: Iya no. Gare mangan.
5: Gare makan. Wah sama sepertinya.
8: Iya waduh ya.
5: Sami.
8: Sami mawan.
5: Baik, lagunya.
8: Lagunya apa ini, ya?
5: Nanti.
8: Angkat esok, mulai esok.
5: Angkat esok, mulai esok. Caget.
8: Tahu dong maksudnya.
5: Iya.
8: Ya, Mbak Nanan, selamat tugas, tetap semangat aku. Nah, nomor mebur atau diangkat tak? Ya, wes untuk hari DW ya mesti ya.
5: Untuk
8: ini ya, kan ya wes. Ruang kita, nah. Barana sama tugas ya. Tetap semangat jaga kesehatan lo.
5: Siap.
8: Enggak kayak Mas Yogi.
5: Mas Yogi lagi. Tapi sekarang udah enakan Mas Yoginya.
8: Siapa udah piye wong dinge sih malah iya. Malah meneno.
5: Masih ada batuknya. Tapi
8: meneno
5: dinge ya. Ada infonya.
8: Ularan engko. Wah, ringding selamat malam juga. Tadi ada Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa. Bu Modesta, nama lo bukari Dewi atau nyapa aku?
5: Wah, mungkin kelupaan Ibu.
8: Bukan kelupaan, orang siapa?
5: Enggak, mungkin kelupaan, kan banyak soalnya.
8: Lihat terus. Bu Elisa, Bu Arno. Bu Retno, Pak Kris, Bu Kris,
5: iya.
8: Om Beni, Tante Citra, Bu Siti, Arire, Bu Ginem, Bu Gina, Bu Rakil, apa itu? Mbak Menti, Mbak Menti ya, atau
5: Bu Menti.
8: Buat semua kabeh, ngantar lali kabeh, jenenge.
5: Baik.
8: Sini apa toh? Mbak Nanan, aku ini ada toh?
5: Ada, siap.
8: Apa judulnya?
5: Pergi pagi pulang pagi.
8: Oh. Mangkat esok mulai esok. Ya wes. Mbak Nanan.
5: Iya.
8: Thank you ya.
5: Terima kasih.
8: Selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam juga ya. Bunda Tanti ya. Menemani kita di Ruang Rindu. Kita... putarkan lagu ya. Sudah beberapa lagu yang sudah masuk. Ada WhatsApp sih. Kita baca dulu ya mungkin WhatsAppnya. Ada dari Kak Harumi Yuzi ya. Lagu untukku apa ya, Mas? Oh, tadi yang dipilihkan ya. Nanti saya putarkan ya. Baik, tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Ciat! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bertemu di Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
8: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu. Sudah ada penelpon, kita langsung angkat saja ya. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Hanan Putra.
8: Selamat malam.
9: Aduh, saya carry DW ini. Ya, Pak, singkat aja ya.
8: Iya.
9: Saya besok mau masak rendang.
8: Wah, enak ini.
9: Suka rendang, terus ini apa? Empal.
8: Empal, wah.
9: Ini. Empal dulu, besok empal sama ngesop.
8: Wah, sudah ada jadwalnya ini.
9: Besoknya lagi.
8: Sudah ada jadwalnya ini, Bunga Desta ini.
9: Sudah disiapkan. Iya, sudah ada rencana.
8: Sudah lengkap sepertinya ya.
9: Request dulu ya, nanti kelamaan nih waktunya sudah mepet.
8: Boleh.
9: Requestnya yang Ruth Sahanaya, nanti pilihkan siapa.
8: Ruth
9: Sahanaya. Saya kira 2000 itu ada itu.
8: Iya, nanti dicarikan ya. Salam-salamnya siapa ini?
9: Ibu salamnya Desta. Pertama Bu Tanti, nanti lupa ya, Ibu Tanti yang kenes kerapia.
8: Iya.
9: Ini darah anu apa ini lho, Pak Arno kirim salam juga.
8: Oke.
9: Okay. Salam sehat. Terus Bu Yuni, salam Bu Yuni. Tadi hari Minggu, Sabtu ya.
8: Iya.
9: Sabtu saya ketemu teman-teman Bu Yuni dari gereja Tuntang di Gua Maria Jatiningsih, Kulon Progo ya. Semoga ini Bu Yuni dengarkan. Iya.
8: Salam-salamnya.
9: Dan semua pencinta Ruang Rindu, semoga semuanya sehat.
8: Amin.
9: Besok salam-salamnya di besok lagi ya. Selamat
8: ya.
9: Bertugas ya, Mas Hanan. Semoga sehat selalu.
8: Siap.
9: Ini saya tunggu lagunya. Nanti saya senangnya kalau jazz musik itu lagu-lagunya lagu lama gitu. Yuni Sara paling suka.
8: Baik.
9: Iya. Saya temani ya Mas sampai selesai, nggak ngantuk kok saya.
8: Tadi
9: sudah tidur.
8: Tadi sudah tidur, berarti ini ngelilir ya Ibu ya.
9: Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu.
8: Amin.
9: Ya Mas.
8: Terima kasih.
9: Kedepannya sukses
8: Amin.
9: Ya. Mas Hanan kelihatannya lemah lembut. Makasih Mas. Iya,
8: selamat malam.
9: Malam.
8: Selamat malam Ibu Modesta ya di Jateng ya. Oh, ada penelpon lagi. Kita mungkin untuk penelpon terakhir ya, kita terima. Halo, selamat malam.
10: Malam Mas Adnan.
8: Selamat malam.
10: Terakhir ya.
8: Iya.
10: Koret-koretan.
8: Ibu Elisa jadi penelpon koret-koretan nih, tumben. Oh
10: iya.
8: Sehat gak Ibu? Sehat gak?
10: Sehat.
8: Alhamdulillah.
10: Amin. Amin. Mas Anan begitu juga.
8: Iya Ibu, sehat. Sehat.
10: Semangat.
8: Iya, Ibu Modesta, Ibu Elisa, Ibu Modesta yang barusan sampai keliru.
10: Sholat.
8: Iya. Ibu Elisa, ini menurut Ibu Elisa ini menu olahan daging apa ini yang paling juara?
10: Iya, seperti Bu Indah tadi loh, rendang.
8: Ah, rendang, semuanya sepertinya rendang ya ini ya. Wah, enak ini.
10: Lah, buat besok-besok bisa.
8: Iya, awet. Oke, oke. Baik, requestnya lagu apa ini Ibu?
10: Masih, kalau masih Pak Kris sudah keluar toh?
8: Pak Kris belum keluar.
10: Ya, lagunya Pak Kris saja. Demi cinta Demi dari Krispati.
8: Dari Krispati, boleh. Salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
10: Salam-salamnya buat semuanya. Tadi yang udah nyinggul saya, makasih.
8: Iya.
10: Buat Bu Wigati, gak ada kandul-kandulan.
8: Enggak ada gandul-gandulan. Harus disalamin semua loh.
10: Besok aja. Ini sudah mepet jamnya. Buat Mas Anan, iya? Tetap semangat ya.
8: Terima kasih.
10: Jangan ngantuk kalau sendiri. Nanti pulangnya hati-hati.
8: Siap Ibu.
10: Ini
8: siap.
10: Terang.
8: Wah, terima kasih.
10: Makasih ya.
8: Terima kasih.
10: Tak tunggu lagunya kalau bisa loh.
8: Siap Ibu, siap. Saya usahakan gitu Bu.
10: Makasih.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wah, Ibu Elisa ya, jadi penelpon kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tapi ada beberapa WhatsApp yang belum dibaca ya. Ada adalah dari Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat malam Mas, Ruang Rindu, selamat tugas. Semoga selalu sehat, G. Oke, terima kasih Ibu Mentik. Semoga Ibu Mentik juga selalu sehat, G. Temanya, maaf Mas Hanan, saya nggak suka daging kurban. Di masa apapun nggak doyan. Baik. Kirimnya buat Mbak Tanti, Bu Yuni, Bu Endang, Bu Elisa, Papi Rudi, Pak Kris, Cilingling, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Mbak Citra, muah-muah, semua monit dan semua monitor Ruang Rindu. Maaf bila saya tak sebut namanya ya. Baik. Lagunya gandul saja Mas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mentik di Kepatihan. Terus ada lagi dari Pak Wiyoto ya. Selamat malam Mas Hanan, bila waktu cukup tolong tak nyuwun lagunya Bumerang, Gadis Ekstravaganza. Baik. Spesial untuk Mbak Tanti tadi ya, terima kasih banget dari Pak Noyo di Wonogiri. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabarnya ya? Semoga Kak Siti Aisyah juga sehat ya. Di sini saya sehat. Mas, lagunya dari Gama, judulnya Sayang. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra muah-muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, dan buat yang baca terima kasih aja ya Mas. Oke, terima kasih Kak Siti Aisyah ya. Baik, pendengar.

di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada mungkin lagu yang nggak keputar ya nanti ya. Mungkin bisa dilanjut untuk besok ya di Ruang Rindu besok. Bagi Anda yang mungkin besok merayakan ibadah Idul Adha ya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari raya yang akan kita sambut esok membawa keberkahan ya buat kita semua. Terima kasih. Saya Anan pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
1: kita bicara dengan beragam bahasa, berdoa dengan cara yang berbeda. Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha untuk Anda pendengar yang merayakan pagi hari ini. Dan hari ini semoga kurban dan doa kita ini menjadi berkah serta membawa kebahagiaan untuk semua. Dan semangat keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail selalu menginspirasi langkah kita. Dan indahnya Idul Adha bukan hanya tentang berbagi daging kurban, tetapi tentang keikhlasan memaafkan dan menyambung silaturahmi. Kami menemani Anda di Surakarta pagi ini sampai nanti jam 10 pagi pendengar, dan akan kami hadirkan atau kami persembahkan takbir Idul Adha.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kita harus mampu menjaga dan kemudian merefleksikan kembali bahwa hidup ini penuh perjuangan. Kita harus berkorban, jangan hidup untuk sendiri kita sendiri.
2: Adapun 7 kereta api tambahan keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta pada periode long weekend kali ini, KA Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng.
0: Warta Pagi RRI Surakarta selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Riandani Surya. KAI Daop 6 Yogyakarta siapkan 7 kereta api tambahan pada long weekend Idul Adha dan hari lahir Pancasila. Hal itu disampaikan manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, ketika dihubungi RRI kemarin.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan sebanyak 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6 Yogyakarta.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta akan mengoperasikan kereta api tambahan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa libur panjang nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha yang diikuti dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan pada periode libur panjang akhir pekan kali ini KAI Daop 6 sudah menyiapkan 7 kereta api tambahan mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif yang dapat jadi alternatif bagi masyarakat untuk menjawab kebutuhan mobilisasi. Seluruh kereta api tambahan tersebut merupakan rangkaian yang keberangkatannya dimulai dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Di antara 7 kereta tambahan itu, kereta ekonomi kerakyatan kembali hadir dan menjadi bagian dari salah satu rangkaian kereta tambahan, yaitu KA7039 dengan relasi Lempuyangan menuju Pasar Senin PP.
2: Adapun 7 kereta api tambahan keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta pada periode long weekend kali ini, KA Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng, KA Batavia Relasi Solo Balapan Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, dan KA Tambahan Lempuyangan Pasar Senen.
3: Feni menambahkan, ada sebanyak 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6 Yogyakarta untuk berupaya memberikan alternatif perjalanan yang nyaman dengan tarif yang terjangkau. Seluruh perjalanan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu, serta didukung pelayanan prima di stasiun maupun di atas kereta api. Kereta api tambahan tersebut juga melayani perjalanan menuju sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan Anda. Tiket dapat dipesan mulai dari H-45 baik di website kai.id maupun aplikasi akses by KAI. Masyarakat juga diimbau untuk mengatur waktu keberangkatan.
3: Feni menambahkan, KAI Daop 6 Yogyakarta juga mengingatkan untuk melakukan pemesanan tiket yang sudah dapat dilakukan mulai H-45 hari keberangkatan, baik melalui aplikasi akses by KAI, website kai.id, ataupun channel lainnya yang bekerja sama dengan KAI, mengingat kedepannya juga akan ada beberapa libur long weekend. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto membeli 5 ekor sapi jumbo berbobot hingga 1 ton dari peternakan Sapipedia di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri untuk kurban Idul Adha 2026. Pemilik peternakan Teguh Topo kemarin menyebut sudah 3 kali mendapat pesanan sapi kurban dari pihak istana sejak era Presiden Jokowi hingga sekarang.
4: Tahun ini kenaikan harga sapi untuk sapi-sapi ekonomis.
5: Peternak sapi asal Kabupaten Wonogiri kembali mendapat pesanan hewan kurban dari pihak istana pada momen Idul Adha 2026. Kali ini Presiden Prabowo Subianto membeli 5 ekor sapi jumbo dari peternakan Sapipedia di Dusun Sidowayah, Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro. Kelima sapi tersebut memiliki bobot sekitar 900 kg hingga 1 ton dengan jenis simental dan limousin. Hewan kurban itu nantinya akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Pemilik peternakan sapi Pedia, Teguh Topo, mengatakan pesanan sapi kurban dari pihak istana bukan kali pertama diterimanya. Selama menekuni usaha peternakan, dirinya sudah 3 kali menjual sapi kepada Presiden.
4: Tahun ini kenaikan harga sapi untuk sapi-sapi ekonomis atau sapi-sapi kecil di kisaran di bawah 25 juta itu kenaikan kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. Kemudian sapi-sapi kelas menengah di kisaran 30 sampai 40 juta kenaikan sekitar 3 sampai 4 juta.
5: Momen Idul Adha tahun ini, permintaan hewan kurban di peternakannya meningkat tajam. Teguh mengaku telah menjual sekitar 600 ekor sapi dan 600 ekor kambing yang dikirim ke berbagai wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah.
4: Kalau untuk sapi jumbo yang 800 kilo sampai 1 ton up, kenaikannya bisa 5 sampai 10 juta atau mungkin bisa lebih.
5: Harga hewan kurban pun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk sapi, harga kini berkisar 20 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per ekor, sedangkan kambing dijual mulai 3 juta rupiah sampai 10 juta rupiah per ekor. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing kepada 47 penerima antara lain pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
6: Menyampaikan hewan kurban dari kami, ya iuran dari kawan-kawan Pemkab.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Penyerahan bantuan hewan kurban tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara simbolis kepada para penerima berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Dikatakan Bupati, bantuan hewan kurban tersebut berasal dari iuran para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sasaran bantuan antara lain pondok pesantren, panti asuhan, masjid, relawan, dan juga penyandang disabilitas.
6: Alhamdulillah terkumpul 9 ekor sapi dan juga 46 kambing. Kami distribusi di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten, mulai dari ada pondok pesantren, ada panti asuhan, ada masjid, ada relawan, ada kawan-kawan penyandang disabilitas yang alhamdulillah bisa kami bagi rata. Sehingga harapan kami tentu bagaimana kemudian di momen Hari Raya Idul Adha ini kita bisa berbagi beragam sesama.
7: Harapannya, kata Hamenang, pada momen Hari Raya Idul Adha ini bisa berbagi bersama kepada mereka yang membutuhkan. Sementara Kabakesra Setda Klaten Norholis Arif Budiman mengatakan pada tahun 2026 ini Kabupaten Klaten juga mendapatkan bantuan hewan kurban 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi bernama Bima Seta dengan berat kurang lebih 930 kg diserahkan di Masjid Raya Klaten.
8: Kurban tersebut berasal dari 1 ekor sapi. Ini bantuan Presiden RI dengan nama Bima Seta, jenis sapinya peranakan Ongole, bobot sapi sekitar 930 kg. Ini akan diserahkan nanti di Masjid Raya Klaten.
7: Sedangkan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Klaten yakni 9 ekor sapi dan 46 kambing akan diserahkan ke 47 penerima. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, mengatakan dalam rangka Hari Raya Idul Adha tersebut, pihaknya melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban. Kurang lebih 52 orang dari bidang peternakan akan diterjunkan untuk memantau kesehatan hewan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
9: Fokus hari ini.
0: Takmir Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat Muhtarom memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dengan merefleksi diri dan membuang ego demi kemaslahatan bersama. Hal itu dikatakannya kepada RRI saat ditemui di sela-sela kegiatannya.
1: momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan yang luar biasa, cobaan yang ataupun ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim.
10: Hari Raya Idul Adha bisa dijadikan momentum memperingati bagaimana pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, Idul Adha 1447 Hijriah ini juga mengajak umat muslim seluruh dunia untuk bisa merefleksi diri, meningkatkan keikhlasan dan memperkuat kepedulian sosial melalui semangat berkurban. Sama halnya yang dikatakan Takmir Masjid Agung Kraton Surakarta Hadiningrat Muhtarom, dirinya juga memaknai bagaimana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai jalan merefleksi diri dan membuang ego demi kemaslahatan bersama di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja.
1: Momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan yang luar biasa, cobaan yang ataupun ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kita ini tentunya harus memahami dan merefleksikan bahwa kita sebagai umat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, tentu kita harus mampu menjaga dan kemudian merefleksikan kembali bahwa hidup ini penuh perjuangan. Kita harus berkorban, jangan hidup untuk sendiri kita sendiri. Intinya itu, yang paling pokok adalah bagaimana kita mampu mengorbankan diri kita untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.
10: Muhtarom juga berharap dengan momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa memberikan kesadaran kepada seluruh manusia untuk kemudian saling merefleksi diri, karena dengan cara tersebut, sikap, perilaku, dan bangsa akan semakin lebih baik. Sementara itu, pemerintah kota Surakarta lebih berfokus dalam menjaga lingkungan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal itu dikatakan langsung Wali Kota Respati Ardi yang mengajak masyarakat saat penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat, dan tertib sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik.
11: Kita dalam penyembelihan hewan kurban yang terbaik.
12: Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
11: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik baru.
10: Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Memaknai Hari Raya Kurban tidak hanya bagi-bagi daging, tetapi Idul Adha merupakan latihan spiritual seperti melepaskan yang paling kita cintai, menghidupkan makna pengorbanan, serta merajut kepedulian. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
13: Selamat pagi. Memaknai Hari Raya Kurban tidak hanya seperti makan sate dan bagi-bagi daging. Idul Adha merupakan latihan spiritual yang isinya paling tidak ada tiga hal besar, yakni latihan melepaskan yang paling kita cintai, seperti kisah Nabi Ibrahim diminta menyembelih Ismail. Itu intinya soal melepaskan. Kita tidak mungkin diminta nyembelih anak, tetapi Allah sering menguji kita melalui hal lain, waktu, harta, ego, gengsi, pekerjaan, bahkan hubungan. Ada pertanyaan yang menggelitik, jika Allah meminta hal semacam itu, berani tidak kita melepaskan demi ketaatan? Hari Raya Kurban mengingatkan kita bahwa semua yang kita punya itu adalah titipan, yang kekal adalah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pendengar, tentunya menghidupkan makna pengorbanan dan keikhlasan. Kurban artinya mendekat. Mendekat kepada Allah tentu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya bisa berupa waktu, seperti bangun pagi mengikuti sholat id, membantu jagal hewan kurban, dan antri membagikan daging. Dari sisi harta pendengar, sisihkan uang untuk membeli hewan, tidak hanya liburan saja. Sementara dari sisi rasa, tentunya kita harus mampu menahan ego supaya tidak marah di saat mengerjakan kurban capek panas-panasan. Tak luput ada keikhlasan. Makanya Allah sampaikan yang takwa kita bukan darah hewannya. Selain itu, Hari Raya Kurban merupakan langkah merajut kepedulian sosial. Idul Adha itu hari di mana orang miskin dipaksa tidak boleh miskin rasa. Mereka setahun tidak pernah makan daging, di hari itu dapat jatah daging. Memaknai Hari Raya Kurban, rezeki tidak hanya dinikmati kita sendiri. Kebahagiaan itu lengkap jika dibagi. Sehingga bagaimana caranya memaknai Idul Adha secara nyata. Idul Adha bukan hanya hari raya hewan, tetapi hari raya kemanusiaan dan ketundukan. Demikian komentar.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dimaknai dengan merefleksi diri dan membuang ego demi kemaslahatan bersama. KAI Daop 6 Yogyakarta siapkan 7 kereta api tambahan pada long weekend Idul Adha dan hari lahir Pancasila. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar Surakarta pagi ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 bersama saya Renani dan pengarah acara Matius Sengono siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan bagaimana kondisi persiapan jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman depan Balai Kota yang rencananya akan diikuti jajaran Forkompimda, Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani dan masyarakat sekitar. Joko Putra sudah siap melaporkan jalannya kegiatan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Balai Kota Surakarta. Joko Putra, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, saat ini kami sedang berada di area halaman Balai Kota Surakarta. Di lokasi ini dapat kami laporkan persiapan sholat Id Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari pantauan kami sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Balai Kota hingga ASN Pemerintah Kota Surakarta sudah mulai berdatangan untuk mengikuti sholat Id bersama. Dapat kami informasikan juga pendengar, pada sholat Id Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota ini, adapun yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Abdul Wahab Kasbuloh Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Surakarta, dan juga yang bertindak mengisi khotbah atau sebagai khotib adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha. Saat ini terpantau sholat sudah mulai siap dilaksanakan. Dan pendengar, mari kita ikuti bersama sholat di halaman masjid di halaman Balai Kota Surakarta.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

فأصدق وأكن من الصالحين. فلن يؤخر الله

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: Dan itu tadi pendengar, setelah kita mengikuti jalannya sholat Idul Id, sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota. Dan saat ini terlihat juga beberapa jemaah sholat Idul Adha di Balai Kota, mulai ada yang beberapa sudah meninggalkan halaman, namun juga beberapa mengikuti khutbah yang akan dibawakan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, atau yang dikenal sebagai Gus Musta'in, seorang ulama muda, intelektual, hukum, dan penggerak peradaban. Beliau juga pernah menjalani pendidikan S3 di Universitas 11 Maret Surakarta dengan gelar Doktor Ilmu Hukum dan meraih predikat Summa Cum Laude atau gelar kehormatan akademik tertinggi. Dan pendengar, mari kita ikuti bersama saat ini khotbah dari Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta.
0: Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang agung di hari raya Idul Adha ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan serta dipertemukan dengan hari yang penuh kemuliaan ini. Di antara karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan jasmani, kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Hari raya Idul Adha mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang sangat luhur. Dia mengajarkan kepada umat Islam tentang makna keikhlasan dalam beribadah, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wallahu a'lamu bimuradih. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah daripada syaitan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan sebagai hamba yang doanya istijabah. Bagaimana caranya doa kita bisa istijabah? Yaitu dengan makan makanan yang halal dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Minarul Kubra kama qala, man tobat akluhu, barang siapa orang yang makanannya baik, maka tobat jawarihu, maka seluruh tubuhnya walaupun tidak pernah niat berniat baik, dirinya akan diberi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan-makanan yang disuguhkan di Idul Adha ini adalah makanan yang tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hikmah yang kita bisa ambil dari perayaan Idul Adha ini. Yang pertama adalah hikmatut taqwa wa ta'atillah, yaitu hikmah pentingnya bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. yu'allimuna Idul Adha taqdima amrillah 'ala syai'i 'ala kulli syai'. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim Tanzil menjelaskan ayat falamma aslama, yaitu ingqada wa khudha li amrillah. Barang siapa orang yang hidupnya ingin diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memastikan senantiasa mendahulukan syariat Allah, mendahulukan ibadah kepada Allah daripada urusan-urusan dunia. Imam Qotadah dalam menjelaskan Nabi Ibrahim menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, dalam rangka baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah bahwasanya para mufassirin menjelaskan satu-satunya nabi yang pernah mencapai tingkatan khalil, tingkatan tertinggi dalam urusan ibadah, adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di saat itu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwasanya kisah ini merupakan kisah tentang pendidikan tauhid dan pengorbanan, karena cinta kepada Allah harus berada di atas daripada cinta kepada apapun. Maka Idul Adha bukan sekedar peringatan sejarah penyembelihan hewan kurban, tetapi momentum yang untuk memperkuat ketakwaan, kepatuhan dan kesiapan seorang mukmin dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah hikmatul ikhlasi fil ibadah. Hikmah tentangnya ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Dikatakan al-udhiyatu laisat mujarrada dhabhin, bal hiya dalilun 'ala shidqin niyyati wat taqarrubi ila Allah. Kurban bukan sekedar penyembelihan hewan, melainkan bukti ketulusan niat dan pendekatan diri hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan niat tulus ikhlas dari diri kita. Syekh Muhammad Syed At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan maksud daripada itu adalah lahmu hadil an'am wa dima'uha min haitsu ya luhumun wa dima'un walakin alladhi yasulu ilaihi subhanahu wa ta'ala wa yusibukum alaihi huwa taqwakum wa muraqabatukum lahu. Bahwasanya hakikat yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah atau dagingnya, tapi hakikat yang utama dari perayaan Idul Kurban ini adalah yaitu ikhlas yang paripurna dan niat yang paripurna untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah mulai sekarang setiap beribadah kita tingkatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmatu tadhiyati wa tahdzibin nafsi, yaitu hikmah tentang pentingnya pengorbanan dan pendidikan jiwa. Dikatakan turabbil udhiyatul muslima ila sabri wa badlil mali wal juhdi fi sabilil khair. Ibadah kurban mendidik kita semuanya agar berlaku sabar dan rela berkurban demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai tingkatan yang sempurna kecuali kalian rela berkorban, menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka kalau kita mengetahui betapa Nabi Ibrahim itu adalah ahli sedekah, dikatakan di dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab, lamma balaha Ibrahim alaihi salatu wasalam baital karim, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, shallal fi kulli rak'in min arba'ihi alf raka'ah. Nabi Ibrahim sholat di setiap pojok Ka'bah 1000 rakaat karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu taala, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf atau wahyu dari Allah. Amma 'alimta ya Ibrahim luqmatun fi batni ja'aitum fiha khairun min hadhi kulli. Satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang kelaparan, satu suap makanan yang kau infakkan kepada orang lain, satu suap makanan yang kau zakatkan kepada syariat Allah, lebih aku cintai daripada kamu sholat 4000 rakaat di dalam Ka'bah. Al-Hafidh Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau menjelaskan mandoha tibatan nafsuhu multasiban liudhayatih kanat selahu hijaban minan nar. Barang siapa orang yang berkorban dengan hati yang ikhlas dan hanya berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kurban itu akan menjadikan sebab terhalangnya dirinya dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ali bin Ahmad al-Azizi dalam kitab Sirajul Munir Syarah Jami' Shahih menjelaskan, ma anfaqul wariqu fi syai'in ahabba ilallahi min nahirin yunharu fi yaumi 'idin. Tidaklah harta yang dibelanjakan pada sesuatu lebih dicintai oleh Allah melebihi harta yang dibelanjakan untuk membeli hewan kurban. Yang keempat, hikmatut takabul al-ijtima'i, yaitu hikmah tentang pentingnya jiwa solidaritas sosial. Yu'azzizu Idul Adha qiyamar rahmati wal musa'adati wal ukhuwati bainal muslimin. Idul Adha memperkuat nilai kasih sayang, kepedulian dan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Maka ujaran kebencian, kedengkian, penipuan, adu domba hingga saling membenci dan merendahkan, ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man akhoda shibran min ardi muslimin. Sebagaimana dikatakan, orang yang mengambil satu jengkal saja tanahnya orang muslim, maka tanahnya orang lain, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih dan tidak akan pernah merasakan bau surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli agamanya apapun, tidak peduli suku apapun, selama dia makhluknya Allah, maka wajib untuk kita cintai. Itulah hikmah daripada kurban. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aza zimmiyan fa ana qismuh. Kalau engkau ingin tahu, kata Rasulullah, siapa musuh yang paling aku benci di dunia ini? Musuh yang paling aku benci adalah orang Islam yang membenci kepada orang non-Muslim yang dia baik kepada orang Islam. Maka tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, budaya, dan apapun. Semuanya wajib untuk kita cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, la tahasadu, janganlah sekali-kali kalian melakukan hasud satu dengan yang lain. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian mudah marah satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian memutus daripada tali-tali silaturahim. Wala yabi' ba'dukum 'ala ba'di bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Suudan kepada orang lain akan menjadikan sebab kita akan berat melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, seorang ulama pernah 5 bulan tidak bisa bangun sholat tahajud. Ditanya, 5, hurimtu syaharul layil mundu khamsata asyur. Aku pernah 5 bulan mau melakukan ibadah, mau melakukan sunnah sholat tahajud, diberi berat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bidambin adnabduhu. Gara-gara aku melakukan satu dosa, yang satu dosa itu ternyata sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dosa itu? Ra'aitu rajulan yabki fil masjid, fakultu huwa muro'in. Aku pernah sholat di masjid, sampingku itu nangis-nangis, kemudian saya su'udon bahwa dia adalah orang yang kemudian pencitraan saja, muro'in pencitraan saja. Satu kali su'udon kepada saudara kita, maka menjadikan sebab 5 bulan kita diberi berat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang menjelaskan tafsir kun fayakun, dijelaskan bahwasanya Nabi Isa pernah diminta untuk menghidupkan kaumnya, orang yang telah meninggal dunia. Kum wa kum, kemudian hiduplah 2 orang. Ditanya, ma da tash'ur, wahai engkau yang telah meninggal dunia, apa yang engkau rasakan? Orang ini mengatakan, aku sudah mati kurang lebih 600 tahun. Wa auqafani Allahu ta'ala baina yadayhi, dan aku mendapatkan kedudukan yang mulia, yaitu surganya, yaitu nikmat kubur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali aku setiap hari dipukul beberapa kali oleh malaikat, disiksa sekian menit oleh malaikat. Kenapa? Ketika aku duduk di depan rumah tetanggaku, tanganku kotor, kemudian aku mengambil sedikit pasir daripada pasir milik tetanggaku, wa nasitu 'anil istidan, kemudian aku lupa minta izin kepadanya. Gara-gara mengambil sedikit daripada pasir milik tetangga dan lupa tidak izin,
2: maka selama 600 tahun, sekian menit setiap hari aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pastikan semua yang kita makan, semua yang kita nikmati adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmatu ta'atin, hikmatu ta'ati walatil umuri wa hifdi wahdatil ummah, yaitu hikmah tentang pentingnya kita taat kepada pemerintah dan senantiasa husnudzon kepada pemerintah. Sungguh beruntung kita semuanya yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki jabatan di mata Allah adalah orang yang sangat mulia dan agung derajatnya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarhi Sunan At-Tirmidzi, "Inna habban nas ilallahi yaumal qiyamati wa adnahum minhum majlisan imamun adilun." Sesungguhnya orang tertinggi yang paling mulia di mata Allah kelak di surga adalah seorang yang mendapatkan jabatan, seorang yang mendapatkan yaitu kedudukan di dunia, tapi dia adil, tapi dia menggunakan jabatannya untuk sesuatu yang benar dan mensejahterakan rakyatnya. Wa dukhodun nas ilallahi wa aba'adahum minhu majlisan imamun jair. Akan tetapi, kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling menjadi intipnya neraka jahannam, siapa yang menjadi dasarnya neraka jahannam, mereka adalah seorang pejabat dan pemimpin yang tidak adil dan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada pemerintah adalah perintah daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Imam Abdurrahman ibn Nashir As-Sa'di dalam tafsir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan ayat tersebut, fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyati wa ilqiyat lahum. Wajib bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada semua perintah pemimpin. Karena tidak taat kepada pemimpin adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika memerintahkan kepada kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal amril muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ayyu'maru bi ma'siyatin." Wajib bagi setiap manusia untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang ia sukai maupun ia benci, selama tidak diperintahkan kepada sesuatu yang salah dalam syariat. Sesuatu yang salah di sini bukan setiap orang yang menentukan, tapi yang sesuatu yang salah adalah ketika telah diputuskan dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Sehingga ketika putusan pemerintah masih ada pendapat ulama daripada mazhab yang mengatakan boleh, maka kita tetap wajib harus mentaatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis sahih, "Man ata'ani faqad ata'allah wa man ya'sini faqad asallah." Barang siapa orang yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa orang yang membangkang kepada pemimpin, maka dia adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. "Faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani." Syekh Abdul Abbas Hasan Az-Zuhairi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan hadis tersebut bahasanya, dalil ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin untuk memberikan keputusan yang adil, yang mensejahterakan kepada masyarakat dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ayat dan dalil hadis ini menjelaskan kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah agar pemerintah kita mendapatkan kedudukan dan kemudahan di dalam memimpin kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ini adalah memperingati peringatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita tahu tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita setiap berdoa yang kita doakan bukan diri kita dulu, bukan guru kita dulu, bukan tetangga kita dulu. Tapi di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim mencontohkan, doakan negara dulu, doakan pemerintahmu dulu, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana dicontohkan di dalam surat Ibrahim, "Rabbana inni askantu." Dalam surat yang lain, "Rabbana ja'al hadza baladan amina." Maka marilah kita semuanya berhusnudzon bahwasanya Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga dengan peringatan itulah tahun ini negara kita, khususnya kota Surakarta ini, menjadi daerah, menjadi bagian yang sangat diridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi yang agung ini kita bertemu di tempat yang kita cintai ini, kelak kita bersama dengan seluruh pendiri bangsa kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya nata wa ya najatat ta'ibin.

0: Pendengar Surakarta pagi ini bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Adha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istighfar.